0: Liana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengko atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan siap tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
11: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
12: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
11: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian,

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan

0: kisaran Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
0: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedyati Suharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
2: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global,

0: Kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal Jabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
4: Menit ke-21, giliran Oyer Jabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyer Jabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
6: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyer Jabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar dimanapun Anda berada yang pagi ini lagi sibuk melakukan berbagai aktivitas Anda di instansi pemerintah juga swasta, di jalan raya, di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat perbelanjaan, di kebun ya. Selamat pagi, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar. Dan pastinya tetap satu hati terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan masuk di program Toli Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik mengoptimalkan bantuan pemerintah dalam meningkatkan prioritas produksi pertanian. Baik, dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli Toli dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa dalam program Toli Toli Menyapa untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Semoga kami jumpai Anda di ruang dengar Anda dalam kondisi yang sehat walafiat tentunya. Dan coba kami temani Anda dalam ruang Toli Toli Menyapa untuk pagi hari ini. Coba kami angkat satu topik, yakni mengoptimalkan bantuan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Narasumber kita sudah ada dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli Toli, langsung hadir di studio. Izin Ibu Elia HP Sagala SP. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar, pendengar RRI dimanapun berada.
3: Baik, kemudian Ibu Dr. Salawati SP MSI selaku akademisi yang juga sebagai pengamat pertanian di Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.
3: Semangat pagi, oke. Selanjutnya ada Ketua Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Lampasio, izin Pak Sunarto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat,
3: baik,
6: sehat semua.
3: Baik, ya. Kita juga punya satu narasumber yang jauh tapi bergabung via Zoom. Apakah sudah bergabung, izin Pak Kadis Pertanian Kabupaten Buol? Apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, Pak Kadis, izin.
7: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya?
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Iya, mungkin bisa dibuka open, bisa di open kameranya Pak atau bagaimana Pak? Baik. Oke. Okay. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kurang lebih 50 menit ke depan saya akan temani Anda dengan keempat narasumber saya di sini. Topik adalah mengoptimalkan bantuan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Ini untuk Kabupaten Toli Toli dan juga Kabupaten Buol. Nanti ada sesi kami buka interaktif bagi pendengar yang ingin berinteraksi dengan narasumber. Kami akan buka mungkin di menit ke-30 dari pukul 9. Dan kita langsung saja untuk dialog pagi hari ini. Pemerintah terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada petani, mulai dari bantuan benih, pupuk, alat mesin, dan juga mesin pertanian, alsintan, hingga program pendampingan dan pelatihan. Namun sejauh ini, apakah bantuan tersebut sudah terlihat jelas seperti apa penerapannya di lapangan? Apakah memang produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan petani ini terus terjadi peningkatan atau seperti apa? Ini akan coba kita bahas dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ya, baik. Saya terlebih dahulu mungkin ke Ibu Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli Toli. Mungkin sedikit gambarannya Ibu di awal ini, bagaimana sebenarnya kondisi daripada produksi pertanian kita selama beberapa tahun ini? Apakah memang terjadi peningkatan yang seperti apa sejauh ini, Bu? Silakan.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, para pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum Pak Usman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabupaten Toli Toli itu berbeda, kita khusus ya tanaman pangan dan hortikultura. Tentunya komoditas-komoditas tanaman pangan ada dan hortikultura adalah merupakan salah satu komoditas yang sangat strategis untuk Kabupaten Toli-Toli. Ini sebenarnya khusus untuk tanaman pangan dan hortikultura itu harusnya kita bekerja kolaborasi. Tidak bisa spot-spot, tidak bisa harus semua kita berinteraksi, semua berkolaborasi untuk mencapai cita-cita yang namanya swasembada. Kemudian bagaimana astacita Presiden Republik Indonesia? Tentunya butuh dorongan semua pihak sehingga terwujudnya yang namanya swasembada. Untuk Kabupaten Toli-Toli di tahun 2026, tentunya dengan tahun-tahun sebelumnya pemerintah sangat support, pemerintah daerah tentunya sangat support terhadap kegiatan-kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura. Kolaborasi yang mana? Yaitu ya pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat, sehingga terwujudnya lah dorongan support untuk masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Tengah dan khususnya Kabupaten Toli-Toli. Untuk tahun 2026 tentunya kita dapat alokasi kurang lebih tahap pertama ini di 3.248 hektar itu benih. Kemudian harapannya adalah terwujudnya di separoh ini, di musim tanam ini bisa kita statistik, berdasarkan statistik profitas kita kemarin 5,2 sampai 5,8. Tentunya itu kita harapkan nanti, gak usah 5,2 lah, 4,5 lah. Kita harapkan produksinya nanti di angka 14.000 ton.
3: Okay.
4: Artinya kebutuhan separuh sudah terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat Toli-Toli, khusus benih ini. Kemudian nanti sebagaimana yang kita lihat, bagaimana motivasi, bagaimana semangat masyarakat Toli-Toli untuk menanam padi, menanam mengolah lahan sawahnya, tentunya kita bisa lihat di angka produksi tahun 2025. Nah, itu kita surplus kurang lebih di angka, tunggu buka data dulu, takut salah.
3: Silakan Ibu.
4: Iya. Harus dihafal sebenarnya ini. Mana 2000? Aduh, enggak bawa angka 2000. Pokoknya surplus kurang lebih di angka 11.000 sampai 16.000.
3: Peningkatan ya,
4: peningkatan surplus produksi ya. Surplus. Kemudian bantuan di sektor khusus itu tanaman padi. Kenapa tanaman padi itu sangat sangat dilindungi oleh pemerintah, karena itu menyangkut perut masyarakat Indonesia. Di mana kebutuhan kita itu kan per kapita itu secara nasional kurang lebih di angka 110 kilo per tahun per kapita. 112 kalau tidak salah. Jadi itu merupakan anak cucu kita. Jadi untuk penerus-penerus kita. Jadi semua diatur. Mulai dari benihnya, kemudian mulai dari kita punya mandiri benih, kita punya penangkar, kita punya balai benih, dan seterusnya. Untuk memenuhi kebutuhan benih Kabupaten Toli-Toli. Kemudian pupuknya, ada pupuk subsidi disiapkan. Kemudian alsinnya disiapkan. Artinya untuk memenuhi semua tidak mungkin. Namanya support, bukan modal, bukan ini. Berarti bantuan, namanya bantuan berarti support. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat masyarakat bahwa untuk mengelola lahannya lebih optimal lagi.
3: Baik. Ibu Kadis ditahan dulu. Saya coba ke Pak Kadis Buol, Pak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol. Mungkin pertanyaan saya, mungkin gambaran sedikit di awal ini Pak, sebenarnya seperti apa daripada pertanian dan, maupun peternakan kita di Kabupaten Buol. Apakah setiap tahunnya terjadi surplus seperti yang disampaikan, kalau untuk Toli-Toli surplus, kalau untuk Kabupaten Buol seperti apa gambarannya ini Pak? Silakan.
7: Ya, terima kasih. Kalau produksi setiap tahunnya untuk tanaman pangan maupun peternakan di Kabupaten Buol, itu fluktuatif. Kalau sebelum adanya kebijakan IRMAP, yaitu anggaran daun, itu anggaran daun sudah ditetapkan penggunaannya dari pusat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan adanya kebijakan efisiensi, maka produksi kita memang cukup lumayan. Bahkan jagung kita pernah mencapai 137 ribu ton per tahun. Beras juga kita pernah swasembada, karena selain lahan persawahan, kami juga mengembangkan padi ladang. Sebab kalau kita hanya mengandalkan padi sawah, memang di Bol masih kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri, karena lahannya masih terbatas. Yaitu hanya ada 4.000 lebih, ditambah cetak sawah berusaha ya ada 6.000. Jadi kita masih minus kurang lebih 4 ton, ya, 3-4 ton per tahun. Nah, jadi memang bantuan itu sangat berpengaruh. Nah, alhamdulillah di tahun 2025, kemudian dilanjutkan tahun ini, ya khususnya untuk tanam pangan yaitu padi, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah. Yaitu 1.000 hektar dan itu sudah realisasi. Tetapi kami belum melihat pengaruhnya karena belum seluruhnya dipanen. Kemudian tahun ini kami mendapatkan lagi bantuan untuk 2.028 hektar. Itu dikerjakan kontraktor dari Makassar. Jadi kalau tahun 2025 lalu itu anggarannya itu mencapai 46 miliar. Itu totalnya dengan bantuan benih dan lain sebagainya 47. Karena selain untuk cetak sawah, kami juga menerima bantuan peralatan mesin pertanian seberapa senilai 14 miliar. Jadi kami berharap dengan adanya cetak sawah ini, maka itu bisa membantu mengatasi kekurangan atau defisit dari produksi khususnya untuk beras di Kabupaten Bol. Karena lahannya memang masih terbatas.
3: Untuk bidang peternakannya sendiri bagaimana, Pak?
7: Peternakan lalu juga kita, karena ada programnya dulu Pak Bupati sebelumnya juga meningkat. Dari 18 itu mencapai ada 30-an itu sesuai data statistik lalu, tapi ada koreksi lagi setelah itu. Tapi yang jelas ada peningkatan. Nah, cuma setelah adanya PMK kemarin, itu banyak sapi yang dari Bol yang dikeluarkan. Bahkan dengan adanya kebijakan sekarang di perusahaan sawit, karena di situ juga yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat, ICM, yang melarang lain masyarakat tuh mengembalakan di sana, itu juga sudah banyak yang dijual. Sehingga peningkatannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
3: Baik, Pak Kadis ditahan dulu. Saya ke Pak Sunarto selaku Ketua BPP Lampasio. Pak Sunarto, mungkin sejauh ini atau sampai saat ini bagaimana sebenarnya program-program bantuan yang sudah dikucurkan khusus untuk Kecamatan Lampasio dan juga penerapannya di lapangan seperti apa kepada para petani kita setempat? Silakan, Pak Sunarto.
6: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepala BPP Tinading menyikapi terkait persoalan program-program pemerintah itu di tingkat lapangan, alhamdulillah respon kami selalu menunggu dan memberikan antusias kepada petani-petani terkait bantuan. Kami mengedukasikan program ini kepada kelompok tani yang bersumber dari berbagai macam dana atau anggaran. Kami tinggal menyesuaikan dengan dasar. Kelompok tani yang disasari terkait program ini adalah kelompok tani yang betul-betul masuk di aplikasi aplikasi Simlu namanya, dan mengajukan proposal dari kelompok itu sendiri. Jadi proposal ini masuk ke

0: seperti itu.
1: Oke, oke, Pak. Kan masyarakat kita khususnya petani ini kerap mendapatkan program bantuan seperti bantuan bibit benih. Nah ini untuk pengaplikasiannya ini kita seberapa intens untuk melakukan pendampingan itu sebenarnya, sehingga benar-benar ketika mereka tanam sesuai dan hasilnya juga meningkat.
0: Sesuai dengan regulasi bahwa di dalam proses pendampingan dan pengawalan program itu kami tetap dituntut terkait persoalan luas tambah tanam. Olehnya itu setiap bantuan benih maupun apa saja yang diberikan oleh dinas ke kami ke lapangan itu teman-teman penyuluh di secara keseluruhan itu melakukan pelaporan mulai dari pelaporan pencatatan luas tambah tanam sampai proses pengendalian permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat lapangan itu dilaporkan. Dibuat satu draft dan diberikan laporan dan itu masuk ke dinas terkait. Seperti itu.
1: Baik, ditahan dulu Pak Sunarto, saya ke Ibu Dokter. Bu Dokter Salawati, terkait dengan bagaimana topik kita hari ini maksimalkan bantuan pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian. Nah, untuk Bu Dokter sendiri mungkin sudah ada pandangan ataupun persepsi seperti apa terkait bagaimana kualitas, kemudian juga kuantitas peningkatan daripada hasil produksi pertanian kita di Kabupaten Toli-Toli khususnya. Ini pandangan Ibu seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya senang nih ada dua kadis ya kita berdiskusi pada pagi hari ini. Ada Ibu Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli dan Pak Kadis dari Kabupaten Buol. Penjelasan yang disampaikan tadi baik Ibu Kadis maupun Pak Kadis ini tentang tipologi dan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada petani khususnya di bidang ini ya, petani pangan, tanaman pangan ya. Nah, banyaknya kucuran yang diberikan tadi tentu harapannya adalah produktivitas tanaman padi khususnya ini bisa meningkat, itu indikator bahwa bantuan ini optimal. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Kadis ya, sudah jelas bahwa untuk padi untuk produktivitasnya itu berada pada range 5 ton per hektar. Nah, ekspektasi yang diinginkan kan sudah melampaui ya, Ibu Kadis menginginkannya 4,5 ton per hektar untuk produktivitas padi sawah. Bantuan yang begitu banyak tentunya harapannya target-target pemerintah ini bisa meningkatkan produktivitas. Nah, tentu kalau misalnya kita mau mengoptimalkan bantuan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas, cara pandangnya juga harus dari sudut pandang berbeda ya. Kalau selama ini petani itu bersifat sebagai penerima, nah tentu tanggung jawabnya akan berbeda. Nah, sudut pandang ini harus diroba. Petani itu bukan sebagai penerima saja, tetapi dia sebagai pengelola. Nah, kalau pengelola kan tentunya bisa memanfaatkan sumber daya yang telah dibelikan oleh pemerintah, itu bisa maksimal manfaatnya. Kalau kita lihat ya sejauh ini kurang apa sih pemerintah memberikan bantuan kepada petani, khususnya petani padi sawah. Berbagai varietas dilepas sesuai dengan syarat spesifik lokasi. Ada padi rawa, ada padi yang khusus padi irigasi. Kalau di Toli-Toli kalau tidak salah buka di sini ya Impari sama Mikongga ya yang diberikan. Nah, kalau kita lihat potensi genetik untuk padi tersebut ini masih di bawah sih sebenarnya kalau kita bicara batas tinggi ya, tertinggi untuk optimalnya ya. Untuk Mikongga sendiri kan idealnya berada pada 8,5 ton per hektar. Dan rata-rata lapangan ini sudah sampai 5 ton per hektar. Ini berlaku umum. Nah, kondisi di Kabupaten Toli-Toli kan tipologi sawahnya juga berbeda antara Dampal Selatan, Kecamatan Galang, Toli-Toli Utara, apalagi Lampasio ini kan daerah rawa ya. Nah, untuk Mekongga sendiri enggak cocok lah kalau untuk di Lampasio ya. Karena itu dominan rawa. Nah, tentunya paradigma ini dirubah. Jangan sebagai penerima petaninya, jangan sebagai penerima saja, tetapi sebagai pengelola. Nah, kalau pengelola tentu ya bersifat manajer ya. Terus kita lihat juga di lapangan sebenarnya kalau untuk produksi itu bukan lagi masalah yang sangat krusial ya. Tetapi permasalahannya adalah di penanganan setelah panen atau setelah produksi itu mau kemana. Nah, kita tahu tanaman-tanaman pangan, hortikultura ini kan cepat rusak ya. Sedikit saja ada permasalahan, misalnya cuaca, ini juga akan mempengaruhi kualitas, kuantitas dan kualitas akhir. Dan kemudian ini tadi Pak
1: Usman,
2: Bapak
1: Sunarto,
2: bukan

0: hostnya sendiri.
1: Oh, oke, okay. Siap.
0: Iya, tadi menyampaikan bahwa apa ya, ini bagaimana optimalisasi ya, ini bisa okay. tinggi. Tentu Ibu Kadis juga telah menyampaikan bahwa ini harus komprehensif, harus terintegrasi. Uh-huh. Nah, Penarto sudah menyampaikan bahwa itu data penerima bantuan itu harus terdaftar pada SIMLU atau sistem yang sudah terintegrasi. Nah, tentunya ini sebenarnya tiada celah lagi untuk melihat berarti ini akan dapat bantuan, ini okay. ini dapat ini. Tentu bisa dipantau baseline-nya sebelum terima bantuan berapa, setelah terima bantuan ada peningkatan atau tidak.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Nah, selain itu kan faktor penentu lain juga ada dan ini tidak bisa dikesampingkan, terutama terkait dengan iklim.
1: Oke.
0: Okay. Daerah kita daerah tropis, kemudian fluktuasi iklimnya juga kadang tidak meleset ya, tidak sesuai rencana. Yeah. Nah, kalau misalnya data iklim ini bisa disediakan juga secara real time, tentu apa ya, perencanaan waktu tanam, okay. panen, terus pasarnya nanti, okay. penanganan pasca panen jika terjadi hal yang tidak diinginkan itu juga bisa okay. diminimalisir.
1: Oke, okay. Bu Dokter, saya potong terkait penyampaian Bu Dokter Yawal tadi, artinya bantuan yang diberikan oleh pemerintah saat ini sudah cukup efektif atau mungkin seperti apa dari pengelolaannya lagi yang belum maksimal atau gimana?
0: Kalau kita lihat indikator, kan tadi ini topiknya meningkatkan, bisa optimal ya, berarti meningkatkan produktivitasnya ini sampai di batas yang betul-betul optimal, bukan maksimal ya, tapi optimal. Indikatornya tentu di produksi itu yang kita lihat. Kalau kita lihat tadi, saya tidak membaca data ya, tapi informasi ini sudah disampaikan oleh Ibu Kadis, itu kan sudah di atas ekspektasi ya, 4,5 ternyata berada pada range di 5 ton per hektar untuk tanaman padi sawah. Nah, tapi kita lihat lagi, siapa sebenarnya dari 10 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli itu yang tertinggi yang mana? Nah, ini kan masih fluktuasi. Okay. Tentunya ini perlu disinkronkan lagi ya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Tidak ada yang kurang tepat dalam hal ini. Tetapi ini kan di lapangan ya. Kendali-kendali ada di luar kendali itu yang perlu dicermati sehingga bisa tepat. Targetnya tercapai dan kalau merubah itu tentu paradigma juga harus dirubah. Maaf ini Bu Kadis ya, dari sebagai penerima itu jadi pengelola. Yang selama ini pemerintah mungkin lebih bersikap, kalau kita lihat kalau ini apa, Sinterklaas begitu ya. Kan ibaratnya ini kalau memberikan bantuan itu harapannya jangan yang diberikan ikannya. Kalau ikan yang diberikan tetap akan menjadi lapar, tapi kalau pancing yang diberikan mandiri petaninya, bisa meningkat lah ya, karena kan tidak ketergantungan itu yang dibatasi. Kalau ketergantungan tinggi, paling kapan lagi bantuan datang, berapa jumlahnya, kan seperti itu ya. Kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik, Bu Dokter, Bu Kadis mungkin ada yang ditanggapi, silakan.
2: Oh iya, terima kasih Bu Dokter atas ya ini salah satu support. Mudah-mudahan seluruh apa ya penggemar RRI bisa mendengar ini. Pemerintah pada dasarnya kepengennya itu bukan cuma 5,8 Bu, pengennya 9, karena di Jawa itu 9 sebenarnya. Kita pernah lakukan intervensi full paket, itu kita pernah capai di 8,5.
1: Oke.
2: Yang penting full paket. Kemudian kalau misalnya ibarat tadi pancing, kita sudah memberi pancing pemerintah. Kenapa? Di setiap desa ada penyuluh, pengawasan, pembinaan, pendampingan ada di titik mereka. Hanya saja memang berbedanya kalau di Sulteng, khususnya kami di Toli-Toli, petani itu polivalen. Sudah dia tanam cengkeh, sudah dia tanam kakao, sudah dia kelapa. Nanti makanya kita pandai-pandai. Kalau dari sektor tanaman pangan kita membaca, kayak sekarang itu mau panen cengkeh ini kan sudah mulai nih. Nah, akhirnya apa, kita memaksa pertanaman itu kemarin di Mei, April, karena mengantisipasi tidak ada tenaga kerja hilang. Ini adik-adik anak-anakku sekalian yang milenial, nggak usah keluar sayang, ada di Toli-Toli banyak pekerjaan. Yang penting mau. Kenapa? Jangan gengsi bertani. Mau kaya, sektor pertanian jawabannya. Jadi semua, bagaimana harga-harga menjanjikan hortikultura, bagaimana durian yang sekarang, bagaimana cabai yang tidak hanya rasanya yang pedis, harganya juga semakin pedis. Tanam. Satu kakak, 5 polybag sudah bisa menutupi kebutuhan rumah tangga. Okay. Nah, itu juga kita sudah sampaikan di mana-mana, sosialisasikan. Sehingga kita tidak lagi membeli, tapi mendekatkan pasar di rumah. Okay. Saya kira itu.
1: Ya, baik. Bu Karis, ditahan dulu dan juga narasumber lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini. Saya coba buka interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita sambil tunggu interaktif dari masyarakat, mungkin saya kembali ke Pak Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol. Pak Kadis, kalau untuk ke depan ini Buol sementara dalam pembangunan khususnya pembangunan cetak sawahnya. Nah, ini target ke depan ini seperti apa? Dalam beberapa tahun ke depan kita punya target dari hasilnya itu seperti apa?
3: Ya, terima kasih. Saya tidak mengomentari lagi dari pembicara pertama yang pengamat maupun dari kepala penyulam tadi. Siap. Karena tidak bisa saya dengar. Jadi jelas, saya kira target kita yang utama itu bagaimana bisa swasembada untuk dalam daerah sendiri.
1: Okay.
3: Sebab kita tahu ketika beras itu setiap saat atau setiap tahun didatangkan dari luar, maka uang dari bol itu akan keluar. Sementara itu bisa kita hasilkan sendiri. Okay. Nah, sehingga kami berupaya agar lahan-lahan yang memang berpotensi untuk bisa dijadikan sawah itu kita usulkan untuk dicetak. Dan alhamdulillah tahun ini direspon oleh kementerian. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena ada juga beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dipenuhi di dalam program itu. Misalnya karena lahan yang dicetak ini adalah rata-rata lahan rawa. Okay. Itu yang penanganan airnya belum bisa di atasi secara keseluruhan. Kecuali kalau ada kegiatan tersendiri yang terkait dengan penata kelolaan airnya, karena itu tanah rawa. Tetapi yang tersedia itu hanya dalam lingkup lokasi cetak sawahnya. Padahal kita mengetahui bahwa untuk mengatasi pengairannya itu tidak bisa terbatas hanya di ruang lingkup yang dicetak. Karena supaya air bisa sampai di muara atau di laut itu dibutuhkan saluran yang lebih besar, lebih panjang, sehingga anggarannya juga dibutuhkan anggaran khusus untuk itu.
1: Artinya ke depan juga perlu adanya irigasi lagi nih Pak? Atau seperti apa?
3: Ya paling tidak sawah-sawah yang dicetak ini itu diatasi bagaimana mengeluarkan airnya ketika berlebihan. Karena itu lokasinya tanah rawa. Demikian juga sebaliknya, ketika dia musim kemarau itu harus tetap bisa tersedia air. Sebab kalau tidak, maka berpotensi ke depan nanti sawah-sawah yang sudah dibiaya oleh pemerintah ini akan dialihfungsikan menjadi kebun sawit, karena sawit yang paling banyak juga dikembangkan di Buol.
1: Ya, Pak Kadis, kalau dari 11 kecamatan di Buol ini kita punya titik di mana Pak yang prioritas untuk pembangunan tadi sawah?
3: Itu ada 6 kecamatan,
1: Pak. Okay. 6 kecamatan, Pak ya.
3: Iya. Dan 6 kecamatan ada 16 desa.
1: Ini sudah tengah pembangunan atau seperti apa Pak? Seperti Pak Kadis sampaikan tadi.
3: Kalau yang 1000 hektar yang tahun lalu itu sudah selesai. Sekarang sementara tanam. Kalau yang 2028 itu sementara persiapan. Karena kontraknya juga baru dilaksanakan.
1: Nah, ini juga penting Pak, peran daripada penyuluh pertanian kita. Nah, ini sudah maksimalkah untuk peran-peran penyuluh kita khususnya di Kabupaten Buol?
3: Ya, artinya dimanapun suatu institusi tentu ada kekurangan, ada kelebihannya.
1: Siap.
3: Apalagi penyuluh sekarang kan tidak lagi menjadi bagian bangsa. Jadi kurang etis kalau saya mau menilai kekurangannya.
1: Artinya tetap dimaksimalkan Pak ya?
3: Ya, harus dimaksimalkan. Tugasnya penyuluh itu seperti yang disampaikan Kadis Pertanian tadi kan. Bagaimana dia melakukan pendampingan, pengawasan, terus memberikan inovasi-inovasi agar bisa meningkatkan produktivitas. Dan yang paling penting agar bantuan yang sudah disiapkan oleh pemerintah dari berbagai tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten, itu betul-betul bisa maksimal digunakan sesuai dengan peruntukan.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Kadis, pendengar dimanapun Anda berada, kami coba buka kembali 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Pendengar, sebelum kita lanjut dan sambil kita menanti penelpon di pagi hari ini, kita coba dengarkan dulu beberapa pariwara berikut.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Baik, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami dalam program Toli-Toli Menyapa, mengoptimalkan bantuan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Saya ke Pak Sunarto dulu dari Balai Penyuluh Pertanian Lampasio. Pak Sunarto, kalau kita lihat beberapa bantuan, program bantuan yang sudah disampaikan ke masyarakat, khususnya petani kita ini kan apakah memang ketika masyarakat atau petani kita sudah menerima bantuan, apakah ada kendala yang dihadapi oleh mereka dalam penerapannya mungkin di lapangan, kemudian juga seberapa sering kita memonitoring itu seperti apa sebenarnya, Pak Sunarto?
1: Iya, baik, terima kasih. Terkait persoalan respon petani berkaitan dengan bantuan, memang sejauh ini memang mendapatkan banyak kendala.
0: Okay.
1: Yang pertama yaitu respon ketidaksesuaian antara program yang diterima dengan kondisi wilayah yang mereka geluti. Contoh misal keterlambatan barang yang datang. Itu biasa kesiapan lahan petani sudah harus ditanami, jadwal yang sudah kita berikan ke dinas sudah sesuai jadwal tanamnya. Okay. Terus pihak pengadaan itu mungkin keterlambatan dalam melakukan penyaluran. Inilah yang menjadi salah satu kendala sehingga petani calon penerima itu mengalihfungsikan atau mengalihkomoditikan.
0: Okay.
1: Jadi yang tadinya mereka mengajukan bibit jagung misal, karena keterlambatan datang akhirnya mereka alihkan komoditi tanam kacang. Itu yang menjadi persoalan. Di sisi lain, kami sebagai penyuluh di tingkat lapangan itu dituntut terkait persoalan itu tadi, wastambah tanam. Ketika program itu masuk di wilayah atau di kelompok, kita sudah harus didesak bahwa sesuai jadwal usulan yang diberikan ke dinas, itu harus kita lakukan pengawalan wastambah tanam. Menjadi faktor kendala itu, karena keterlambatan barang datang, sehingga kita menyesuaikan bagaimana bagusnya di lapangan itu bisa realisasi.
0: Oke, konfirmasi dari penyedia itu apa yang menjadi kendalanya, Pak, sehingga terlambat?
1: Biasa kita koordinasi dengan kedinas. Kedinas kita koordinasi, dinas juga sejauh ini selalu memberikan informasi bahwa itu memang kalau namanya barang itu sudah di pihak ketiga kan, itu sudah tanggung jawab mereka. Okay. Ya, seperti itu.
0: Itu biasanya kendalanya sampai terlambat dari pihak ketiganya kenapa?
1: Ya, biasa informasi itu dari kendaraan, dari sistem penyaluran, distribusinya itu karena yang biasa menjadi keterlambatan salah satunya. Yang berikut dihadapkan kita dengan seperti Buka disampaikan tadi, kita ini petani di Toli-Toli pada umumnya semua harus mereka usahakan. Terkadang pada masuk fase penanaman mereka tidak ada tempat, biasa lari ke musim cengkeh. Itu klasik sekali bagi kami di tingkat lapangan. Itulah menjadi persoalan-persoalan mendasar sehingga dalam proses pengawalan program ini selalu mendapatkan kendala tidak sesuai yang diharapkan oleh dinas dalam hal ini pemerintah, yang mana yang tadinya program itu harusnya terrealisasi sempurna, mendapatkan persoalan-persoalan di lapangan menyebabkan kita di dalam melakukan pengawalan pendampingan selalu dapat masalah. Seperti itu.
0: Dari banyaknya program pertanian yang disampaikan dari pemerintah secara terpusat, ini yang paling banyak diterima oleh masyarakat ataupun yang paling sering diterima oleh masyarakat seperti apa? Benih atau?
1: Kami di lapangan khususnya Lampasio itu sering diberikan bantuan dalam bentuk benih.
0: Benih.
1: Kemarin kita juga sudah dilakukan monitoring terkait persoalan benih kelapa. Alhamdulillah di Desa Oyong itu ada dua kelompok. Mudah-mudahan kita tinggal menunggu. Yang jelas sejauh ini pemerintah itu memberikan bantuan itu dalam bentuk benih, pupuk, dan paketan-paketan lain. Cuman kita memang melihat respon-respon petani sesuai dengan selera kerja mereka, selera aktivitas mereka. Apalagi di Lampasio itu minat petani itu timbul tenggelam tergantung dari nilai komoditi yang disampaikan Pak Dokter tadi. Jangan begitu panen harganya jatuh.
0: Itu
1: cerita terkait persoalan respon bantuan dari pemerintah. Dinas Pertanian selama ini terutama khususnya Kabupaten Toli-Toli, alhamdulillah dalam Pasio itu kami diberikan program cetak sawah. Seperti Pak Kadis Buol sampaikan tadi, bukan cuma di Buol, kami juga di Toli-Toli. Tetapi khusus Lampasio, kami program cetak sawah itu, kegiatan itu didapatkan di desa Salukan.
0: Oh, okay.
1: Alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan ini tetap kami dampingi dan kami kawal. Cuma memang namanya baru, pasti banyak persoalan-persoalan dan kendala-kendala yang tetap kami akan carikan solusi.
0: Oke. Oke. Saya ke Bu Dokter. Bu Dokter, dari banyaknya program peningkatan pertanian yang disampaikan dari pusat, baik dari penambahan lahan sawahnya, cetak sawah, kemudian juga bantuan berupa benih, pupuk, kemudian alsintannya, ini mana yang lebih efektif sebenarnya untuk peningkatan produksi pertanian kita ini?
2: Ya, baik. Sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas agar optimal, tentu berawal dari proses yang optimal juga.
0: Okay.
2: Tadi Pak Narto ujung tombak di lapangan ini ya. Kalau tidak tepat waktu penyalurannya, itu akan menghambat produksi. Kalau tidak tepat tidak tepat sasaran, itu juga akan menghambat. Tidak tepat jumlah, tidak tepat harga. Ada 7 tepat itu ya kira-kira. Okay. Nah, tentu untuk meningkatkan optimal produksi itu jauh panggang dari api kira-kira seperti itu ya. Karena ada proses yang tidak optimal. Jadi kalau ingin optimal tentu berawal dari proses yang optimal. Kalau proses tidak optimal, kita tidak akan pernah berharap bahwa produktivitas juga lebih optimal. Banyak faktor yang tidak menyebabkan tidak optimalnya proses ya. Ada pihak ketiga dan lain sebagainya. Tentu ini juga bisa disiasati. Kalau pihak ketiganya sudah tidak bisa optimal, tentu kan bisa di rename siapa pihak ketiganya nanti. Tapi juga itu kan banyak kendala ya yang perlu dihadapi. Nah, ini yang perlu diperbaiki bersama. Keterbukaan ini terus berjalan ya. Sistem informasinya sudah terintegrasi, itu bisa dilihat. Tentu masyarakat juga bisa mengkoreksi itu. Kenapa tidak seperti harapan. Kalau kita lihat Pak, bantuan dari pemerintah ke petani ini sudah cukup lama, sudah cukup panjang. Tapi kok petaninya belum mandiri, masih tetap ketergantungan. Karena bantuan ini dianggap seperti obat untuk menghilangkan rasa nyeri ya. Begitu dikasih obatnya, nyerinya hilang,
0: sudah nyaman.
2: Lain lagi. Yang berikutnya, tipologi petani untuk tiap daerah juga kan berbeda. Untuk tipologi petani di Kabupaten Toli-Toli ini luar biasa. Itu sebenarnya bentuk pertahanan diri agar tetap berlanjut. Kalau cuma satu komoditi misalnya yang ditanam ya, terus anjlok pada karena faktor iklim atau harga pasar yang lagi tidak kondusif, tentu drop sekali. Nah, mungkin belajar dari situ untuk mempertahankan diri. Cengkeh mahal. Sekarang harga cabai luar biasa, di atas angka 100 ribu per kilogram, baik rawit maupun keriting. Ini fluktuasi sekali. Tentu ke arah sana. Nah, kalau dilihat ya, untuk masalah produksi sebenarnya, Pak Narto ini tahu persis lah di lapangan. Itu tidak ada masalah untuk teknis. Tetapi ini penanganan pasca panennya, terutama di pasar. Padahal kan harga fluktuasi nih, bisa ditangkap harga itu. Nah, di situ ada gap. Nah, ini tanggung jawab bersama ya, bukan cuma pemerintah, petani, banyak ya ikut berpartisipasi agar ini bisa stabil. Nah, kalau kita lihat cengkeh di Kabupaten Toli-Toli itu berkembang di awal-awal tahun 70-an, 80-an. Itu enggak ada intervensi sebelumnya. Tapi bisa karena pasarnya menjanjikan ya. Nah, petani di Kabupaten Toli-Toli untuk tipologinya tidak spesialis, misalnya tanaman pangan saja, horti saja, atau perkebunan saja. Tapi menurut kami itu salah satu bentuk pertahanan agar bisa survive. Karena komoditinya ini kan harganya sangat fluktuasi. Pada saat tidak panen, kita lihat kakao kemarin di angka 170.000 per kilo. Sekarang kondisinya kan sudah di bawah angka 100.000. Seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya yang mana yang paling baik, semuanya ini satu paket ya, tidak ada yang terbaik. Karena kalau kita lihat kualitasnya semua sama, meskipun kuantitas berbeda. Kalau tiada misalnya bantuan pupuk, ditiadakan pupuknya, tentu produktivitas tidak baik. Kemudian alsintannya tidak ada, tentu pengolahan lahan jadi terhambat. Cuma tinggal manajemen di tingkat petani ini yang perlu diatur. Bagaimana SDM-nya bisa ditingkatkan agar pengelolaan bantuan itu bisa lebih optimal. Jadi intinya jangan sebagai penerima petaninya, tetapi sebagai pengelola.
0: Saya potong, Bu, harusnya ada indikator dong dari pemerintah bagaimana ini penilaian terhadap keberhasilan program? Karena masih ada petani yang sudah dibantu tapi belum juga ada peningkatan. Nah, ini bagaimana?
2: Iya, tentunya kalau kita mau ada target harus ada indikator. Bagaimana mungkin kita sampaikan bahwa bantuan ini sudah memenuhi ekspektasi dari pemerintah kalau indikatornya tidak ada? Kalau bicara tentang produksi yang mau ditingkatkan, tentu produksilah yang menjadi indikator. Nah, bantuan yang diberikan berupa benih misalnya, ada kemampuan genetik dari benih tersebut. Misalnya, tadi padi varietas Mikongga.
0: Okay.
2: Potensi genetik untuk hasilnya 8,5 ton per hektar. Okay. Rata-rata 5 ton. Kalau rata-rata di luar kan bisa dinaikkan. Misalnya indikator 7 ton. Sudah naik atau tidak? Lalu kendalanya di mana? Nah, evaluasi itu kan terus dilakukan. Nah, kemungkinan bantuan ini kan kurang. Namanya bantuan itu kan stimulan.
0: Okay.
2: Cuma jangan sampai bantuan ini kita menganggap bahwa ini Sinterklas, ada lagi. Okay. Nah, pengelolaannya tidak maksimal. Tentu selain fisik, bantuan fisik yang diberikan pemerintah, ada bantuan-bantuan lain yang perlu juga diperhatikan ya. Bantuan misalnya informasi tentang kondisi iklim secara real time, informasi pasar ada. Kalau informasi harga-harga kan kita masih kesulitan ya. Ini kelihatan dengan harga yang sangat fluktuasi. Kita masih datangkan dari luar Kabupaten Toli-Toli.
0: Okay.
2: Nah, sekarang ini sebuah tantangan juga yang bagus. Ada program dari pemerintah MBG ini bisa menjadi supplier misalnya petani. Tapi kalau petaninya sendiri tidak berkelompok agak sulit. Luasan lahan yang kecil susah untuk bisnisnya.
0: Okay.
2: Karena kan itu hanya untuk pemenuhan keluarga saja.
0: Okay. Baik, Bu Dokter Ritahan, saya ke Bu Kadis. Bu Kadis, kalau melihat kita punya kecamatan, ada 10 kecamatan. Nah, ini kita punya sentra pertanian di mana saja nih, Bu Kadis, dari 10 kecamatan? Dan juga untuk menganalisis, mencerna bagaimana bibit padi yang cocok di wilayah ini, yang cocok di wilayah ini bagaimana dari Dinas Tanaman Pangan melakukan itu?
3: Iya, terima kasih. Kalau soal di mana titik, saya kira semua titik.
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena masing-masing wilayah mempunyai potensi masing-masing.
0: Oke.
3: Okay. Khusus untuk tanaman pangan dan horti, kita punya daerah ketinggian, punya horti banyak di situ.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian kita punya jagung juga, itu di daerah-daerah tertentu. Karena kadang kita juga melihat selera masyarakat.
0: Iya. Yeah.
3: Walaupun kita paksa, kalau jiwanya tidak di padi, kita kasih jagung. Ada memang orang seperti itu. Dia suka berkebun, dia tidak suka bersawah. Nah, jadi kita kasih mungkin dia di sektor perkebunan, bukan di, kalau di horti misalnya ke durian atau ke kopi bisa juga ke perkebunan. Silahkan. Nah, nanti penyuluhnya yang bisa mengkotak-kotakkan itu karena mereka yang CPCL, mereka tahu karena mereka ada di wilayah. Kemudian masalah harga, sekarang sudah menjanjikan. Apa yang tidak menjanjikan? Bukan berarti dia bilang ini cabai kenapa mahal, ya kalau mahal tanam.
0: Okay.
3: Jangan mahal bicara sana sini, tidak ada gunanya. Mending tanam. Sekecil apapun pekaranganmu, 5 polybag sudah boleh kalau khusus cabai.
0: Okay.
3: Tomat apalagi, pekarangan yang bagaimana yang dibutuhkan rica cuma 5 polybag. Saya kira semua bisa, semua elemen masyarakat mulai dari terendah sampai tertinggi. Ada kita punya kapal jung-jung. Gula merah sekarang luar biasa harganya tinggi. Itu dari nira.
0: Yeah.
3: Now. Nah, saya kira cabai, alpukat, apalagi durian dan semuanya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada. Kita bisa lihat kesejahteraan dari kalau sektor tanaman pangan dan horti, kita bisa lihatlah kesejahteraan itu berapa persentasenya yang ikut jemaah haji. Rata-rata kan petani, luar biasa. Dari situ kita sudah lihat bahwa petani kita tidak ada yang miskin. Jadi tinggal bagaimana memanage pola kehidupan kelembagaan kelompok, bagaimana mengatur membina kelompok itu menjadi mandiri. Kan ada penilaian kelas kelompok. Nah, itu pekerjaannya penyuluh, mulai dari pemula, kemudian nanti dia menjadi bisa berdiri menjadi koperasi. Sudah beberapa ada kelompok tani kita sudah berdiri menjadi koperasi. Saya kira itu adalah peluang-peluang yang sangat besar. Kemudian pengolahan hasil, ada kita punya rumah produksi yang pisang menjadi keripik dan sebagainya. Okay. Dan itu di intervensi beberapa sektor, ada UMKM, ada perdagangan, ada dan lain sebagainya. Apalagi, ayo kita bergandengan tangan bagaimana produksi kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dulu, okay, baru kebutuhan orang lain. Saya okay kira itu.
0: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, ya kita sudah hampir mencapai akhir kebersamaan kita di dialog pagi hari ini. Tapi, halo, Pak Kadis, bisa dengar ya, Pak? Oke, okay, baik. Pak Kadis, mungkin untuk saat ini BUOL yang tengah atau terus mengembangkan pertaniannya, apa saja yang mungkin paling dibutuhkan oleh masyarakat petani kita di BUOL saat ini, Pak?
4: Ya, saya kira sama dengan Ditoli-Toli juga. Okay,
0: baik.
4: Sama. Jadi, tapi kan sebetulnya apa yang dibutuhkan masyarakat itu, pemerintah sudah menyiapkan, walaupun tidak dalam bentuk bantuan langsung dalam bentuk barang, ya, tapi kan pemerintah sudah melakukan cukup banyak dalam bentuk kur.
0: Oke.
4: Nah, sebetulnya pemerintah berharap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi dalam bentuk bantuan langsung dalam bentuk barang, petani memanfaatkan kur. Cuma memang kendalanya karena tidak semua petani kita ini bisa mengakses kur karena ya adanya persyaratan-persyaratan yang ya ditetapkan oleh perbankan.
0: Baik.
4: Yang belum bisa seluruhnya dipenuhi oleh masyarakat petani. Kalau seperti kondisi kita sekarang di mana keuangan sangat kesulitan di daerah, sehingga kita hanya bertumpu berharap kepada bantuan pusat, juga ini ada kelemahannya. Sawahnya sudah dicetak, benihnya belum datang. Benihnya datang, sudah merumput lagi. Nah itu kan perlu lagi biaya untuk mengolah kembali. Dan itu bukan biaya yang kecil bagi petani yang miskin, yang susah.
0: Baik.
4: Kan salah satu kriterianya juga kami di dalam melibatkan petani untuk menerima bantuan-bantuan juga melihat dari kondisi sosial ekonominya. Yang agak susah itu yang kita jadikan prioritas. Jadi mengurus pertanian rakyat ini memang ya tantangannya agak berat,
0: ya,
4: tidak sama dengan pertanian perusahaan.
0: Ya,
4: ya okay, seperti yang tadi disebutkan, itu betul sekali. Itu ada juga lahan-lahan tidak bisa menggunakan mekanisasi karena lahannya sempit.
0: Ya.
4: Contoh di salah satu lokasi kami yang ada di sini, luasannya itu cuma 40 hektar. Tapi pemiliknya itu lebih dari 200. Bagaimana mau mekanisasi bisa dijalankan di situ? Jadi ada memang kendala, tapi ada juga masyarakat yang sudah maju. Seperti peralatan mesin, kombain yang harganya ratusan juta, dia bisa beli sendiri.
0: Okay.
4: Tapi kan kita mengurus secara keseluruhan. Dan kelemahan-kelemahan itu menjadi tanggung jawab tugas kami pemerintah untuk mengatasinya. Saya kira begitu.
0: Oke. Okay. Pak Kadis, terakhir, mungkin jika diberi kesempatan untuk memperbaiki satu hal dalam program bantuan pertanian, apa yang akan dilakukan ini, Pak Kadis?
4: Ya kalau misalnya kaitannya tadi yang ini memang betul-betul terjadi di cetak sawah. Kan ini cetak sawah semua dari pusat. Ya sawahnya biasa sudah jadi, tapi bantuan benihnya dengan sarang produksi lainnya belum tersedia. Baik. Ya, mestinya seperti untuk benih, itu dilakukan saja bantuan langsung ke kelompok tani. Mereka yang membeli.
0: Okay.
4: Dan kami di BUOL pernah melakukan itu. Bantuan langsung ke petani, uangnya nanti kami kerjasama dengan perbankan. Tidak bisa diacarkan kalau barang yang mau dibayar belum tersedia. Lalu kami di dinas mengembangkan namanya penangkar-penangkar.
0: Okay.
4: Sehingga kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani, khususnya benih, itu tepat waktu.
0: Ya.
4: Karena bersamaan perencanaan cetak sawahnya dengan penanaman atau persiapan benihnya oleh penangkar. Jadi saling mendukung.
0: Oke, baik. Baik, itu saja Pak Kadis.
4: Ya,
0: ya baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Usman, Insinyur Usman MSI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten BUOL. Saya ke Pak Sunarto. Pak Sunarto, mungkin ada closing statement-nya. Kita sudah berada di akhir kebersamaan. Silakan.
1: Oh ya, baik. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Saya mengharapkan seperti disampaikan dari awal tadi bahwa program pemerintah ini sangat responnya bagus. Kami dari penyuluh hanya berpesan kepada seluruh petani yang ada di Sulawesi khususnya Toli-Toli. Seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi, kami ini krisis petani, yaitu di mana para petani kita ini di Toli-Toli ini sudah usia-usia lanjut semua. Sehingga menyikapi respon bantuan ini sangat mengalami kendala juga. Olehnya itu kami berharap teman-teman atau pemuda-pemuda tani, marilah kita semangat di dalam merespon bantuan atau program-program pemerintah ini, agar supaya program ini bisa terrealisasi. Karena memang kami juga dituntut dari dinas, yaitu menciptakan petani milenial. Nah ini menjadi kendala, apalagi Ibu Kadis sudah sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemuda kita ini keluar daerah semua.
0: Okay.
1: Olehnya itu mari kita bersama-sama bagaimana merespon bantuan program pemerintah ini bisa kita tunjukkan dan buktikan di lapangan. Okay. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Pak Sunarto, mungkin lain kali kita akan coba bahas petani milenial ya.
1: Siap.
0: Tapi lain waktu.
1: Siap.
0: Bu dokter, silakan Bu dokter. Satu menit.
2: Baik, terima kasih sekali lagi bahwa bantuan pemerintah sudah banyak dikucurkan. Kira-kira bagaimana kalau bantuan itu di stop ya, untuk petani? Apakah petani ini akan ambruk atau justru meningkat lebih cepat dibanding diberi bantuan karena memutus ketergantungan. Ketergantungan tanpa pengaturan tentunya itu menjadi apa ya, terbalik ya. Ya penerima bantuan itu mengatakan atau merasakan bahwa bantuan itu adalah hak yang harus mereka terima. Nah, bagaimana kalau ini diputus kira-kira ya? Mungkin itu saja. Terima kasih.
0: Baik. Bu Kadis, silakan Bu Kadis closing statement-nya, silakan.
3: Ya, saya kira dalam Undang-Undang Dasar 45 kesejahteraan itu ya hak segala bangsa. Jadi kenapa pemerintah mengintervensi? Karena diundang ada dasar undang-undang dasar. Okay. Kemudian kita menjamin bagaimana ketersediaan benih itu kalau kita biarkan akan turun sebenarnya. Kenapa? Harus ada variasi varietas.
0: Oke.
3: Okay. Ya karena bagaimanapun ada lembaga negara yang uji teknologi. Jadi hasil-hasil ujian para-para ahli itu yang kita akan tindak lanjuti dan kita sebarkan. Kawin-mawin kan varietas A, varietas B. Ya, jadi itu, jadi sekarang kita juga sudah punya varietas itu Bagendit yang untuk lahan kering. Nah, itu kita lagi kembangkan ini untuk persiapan padi gogo. Mudah-mudahan itu bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Jadi selamat kepada seluruh masyarakat yang telah menerima bantuan. Tolong dijaga aset negara, dipelihara dengan baik. Kalau perlu satu tahun sudah beranak. Nah, kemudian mandirilah, jangan selalu ketergantungan. Sebagaimana kata Pak Ibu Dokter tadi, tidak ada ketergantungan lagi. Karena ketika Anda mandiri, mudah-mudahan mengurangi angka-angka prasejahtera di Kabupaten Tolitoli. Saya kira itu.
0: Terima kasih.
3: Tetap semangat. Kami tunggu milenial-milenial yang di luar kembali ulang, Jona. Banyak di sini yang menjanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia HP Sagala SP, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pak Insinyur Usman MSI, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bol, Bu Dr. Salawati, terima kasih, dan juga Pak Sunarto atas waktu dan kesempatannya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaksi
6: Pro 1.
7: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah,

dinikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuk di program acara selanjutnya, yaitu Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita di program acara Halo RRI untuk siang hari ini bersama saya, Mei Kebahtiar. Dan kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar, kami buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Dan tentunya di program Halo RRI pendengar, Anda bisa menyampaikan berbagai aspirasi Anda kepada pemerintah ya. Dan tentunya nanti kami akan mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab langsung aspirasi Anda. Di suasana siang hari ini, halo apa kabar Anda yang lagi sibuk melakukan berbagai aktivitasnya masing-masing, baik itu di instansi pemerintah, juga swasta. Ya pendengar, untuk Anda yang berada di dalam kota Toli Toli, juga yang berada di luar kota Toli Toli, semuanya selamat pagi menjelang siang. Dan tentunya di program Halo RRI untuk saat ini bersama saya, Mei Kebahtiar. Kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, baik itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, sosial, pertahanan dan juga keamanan. Silakan kami buka di line telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya, di Halo RRI pendengar bersama saya Mei Kebahtiar, kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Mungkin di seputaran tempat tinggal Anda ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada

0: Dan tentunya Anda bisa memanfaatkan program acara Halo RRI ini, pendengar, untuk menyampaikan berbagai aspirasi Anda, ya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Kami buka di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Baik, sebelum kita lanjut dan sambil menantikan Anda yang juga ingin ikut bergabung, kita dengarkan dulu beberapa pariwara berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program acara Halo RRI untuk siang hari ini, pendengar. Dan tentunya di program acara Halo RRI kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, pendengar. Baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Silakan kami buka di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya Meike Bachtiar yang terus menemani Anda untuk siang hari ini. Tentunya program acara Halo RRI ini merupakan kesempatan untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda, pendengar, ya. Dan tentunya kami akan mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan. Dan tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber. Baik, di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Program acara Halo RRI yang tentunya membuka ruang, memberikan kesempatan untuk Anda pendengar yang punya unek-unek mungkin ya, ataupun sebagainya. Silakan sampaikan aspirasi Anda di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Apa kabar untuk Emang yang ada di Nalu? Halo, apa kabar juga untuk semuanya ya, pendengar setia Pro 1 RRI Toli Toli yang mungkin punya unek-unek yang ingin disampaikan kepada pemerintah ya, dan tentunya juga ingin dijawab langsung oleh instansi terkait. Silahkan sampaikan aspirasi Anda, pendengar, di program acara Halo RRI yang tentunya dihadirkan untuk Anda dari hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Tentunya kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, tentunya di suasana siang hari ini. Baik, saya terima penelpon yang pertama. Halo RRI.
1: Ya, halo. RRI, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mira.
0: Ibu Mira.
1: Iya, Mira Berhimpun di Kelurahan Trilei.
0: Oke, Ibu Mira Berhimpun. Aspirasi apa yang ingin Ibu Mira sampaikan?
1: Yang ingin saya sampaikan, sudah berulang-ulang kali, tapi kan belum ada jawaban. Kemarin tidak sempat, kurang lebih sudah berapa minggu ya. Jadi hari ini saya ajukan kembali, yaitu mengenai jalan di Anoa yang di samping Polres itu. Jalan yang sudah rusak, yang lalu-lalu itu kan diperbaiki oleh masyarakat di situ pakai semen itu toh. Nah, sekarang kan sudah rusak kembali. Jadi kemarin ibu-ibu di situ bilang mau dibikin kembali, maksudnya swadaya masyarakat, yang lain sudah tidak mau. Jadi itu sudah terbiar. Jadi ini itu kan tempat jalan saya, kalau saya jalan pagi turun di Anoa, belok jembatan, terus penasakan lagi, terus saya lihat juga keadaannya memang hancur. Ini di mereka minta siapa tahu bisa disampaikan ke Halo RRI. Jadi udah berulang-ulang kali saya sampaikan, tapi belum ada ditanggapi, ya, belum ada jawaban.
0: Iya, jadi maksudnya Ibu Mira Berhimpun ini maksudnya jalan ini, apakah perbaikan jalan ini dilakukan oleh pemerintah atau memang swadaya masyarakat sendiri begitu?
1: Iya, kalau yang kemarin-kemarin kan swadaya, tapi kali ini sudah tidak bisa. Jadi siapa tahu ya, itu sudah ada barangkali dari pemerintah ada jalannya. Ya itu sudah barangkali dibantu kah atau bagaimana jalan keluarnya.
0: Oke.
1: Ya, itu sudah. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tanggapan, ada jawaban dari pemerintah mana saja, kelurahan kah, pemerintah yang mana saja.
0: Dari instansi yang terkait
1: berhak,
0: kah?
1: Ya, yang berhak, yang menjawab. Kemudian kalau boleh dibantu ya dibantu, karena itu kan jalan masyarakat, jalan orang banyak. Oke, itu saja yang bisa sampaikan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mira Berhimpun. Iya, ini merupakan aspirasi yang sudah berapa kali ya untuk Ibu Mira Berhimpun. Dan semoga sebentar sudah ada jawaban yang memang dibutuhkan dari Ibu Mira Berhimpun dan juga masyarakat di sana, di belakang kantor Polres Toli-Toli. Baik, pendengar, Anda yang juga ingin menyampaikan aspirasi Anda untuk siang hari ini, kami buka di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Di program acara Halo RRI, pendengar, tentunya Anda diberi kesempatan di program acara ini, diberikan ruang selama satu jam. Tentunya kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda di berbagai sektor, baik itu pendidikan, kebudayaan, sosial, kemudian juga di bidang pertahanan dan juga keamanan. Silahkan. Baik, saya lanjut, saya terima penelpon selanjutnya. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kendi ya.
2: Ya, makasih
0: Bu. Iya, Pak Kendi, aspirasi apa yang ingin disampaikan ini Pak Kendi? Silakan.
2: Oh, cuma itu apa tentang anggaran, apakah sudah dianggarkan untuk 15 puskesmas yang melayani pasien rawat inap, tentang konsumsinya pasien yang rawat inap, maksudnya makannya. Karena kemarin katanya Pemda tidak menganggarkan dan BPJS juga tidak menganggarkan, manakala orang sakit inap di satu puskesmas tidak dikasih makan. Dan ini sudah mulai dari tahun kemarin. Jadi katanya belum dianggarkan atau usulan dianggarkan hari ini. Saya ingin tahu karena saya kan mau seperti apa progresnya, mau tahu kan seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
2: Boleh dipertanyakan dari dinas kesehatan atau yang terkait.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih Ibu Meike.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kendi sudah ikut bergabung ya di program Halo RRI yang menyampaikan pertanyaannya. Apakah sudah dianggarkan ya kepada 15 puskesmas untuk pasien rawat inap tentang konsumsinya? Nanti kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten yang akan menjawab langsung pertanyaan dari Pak Kendi ini. Sama juga seperti Ibu Mira Berhimpun yang juga mempertanyakan bagaimana jalan di Anoa ya, di samping Polres. Waktu itu ini adalah swadaya masyarakat dalam perbaikan jalan, kemudian sudah rusak. Dan saat ini apakah ini ada mendapat bantuan dari pemerintah atau bagaimana? Baik, saya terima penelpon selanjutnya. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di Kelurahan Panasakan.
0: Oke, Ibu Dani di Kelurahan Panasakan. Silakan ya. Ibu Dani, apa yang ingin disampaikan? Aspirasi apa?
3: Mungkin saya mau menyoroti masalah kesehatan ini ya. Secara nasional, Indonesia kasus penyakit DBD denggi tertinggi se-Asia. Setelah diurutan secara global ya, Brasil tertinggi urutan ke-1. Nah, bahkan meningkatnya itu mencapai 600 lebih kematian. Kalau kemarin-kemarin, tahun kemarin ada 500 kematian, sekarang sudah mencapai 600 kematian. Nah, mungkin itu ada pengaruhnya akibat pengaruh perubahan iklim. Seperti sekarang yang kita rasakan ya, di Kabupaten Toli-Toli kadang panas, kadang hujan, kondisi lingkungan, serta mobilitas masyarakat yang berubah dan meningkat. Mungkin seperti itu. Jadi, mungkin pertanyaan saya, seperti apa sosialisasi pemerintah ke masyarakat, khususnya kolaborasi ya dari pemerintah ke masyarakat, khususnya memberikan edukasi serta mitigasi untuk apa ya, potensi penyakit DBD denggi ini. Misalkan melakukan pencegahan, misalkan ada edukasi ke masyarakat, masuk ke lingkungannya mungkin ya, memberi pencegahan atau apalah gitu ya. Dan untuk sekarang untuk dinas kesehatan, apakah ada yang terdata untuk penyakit ini? Karena kalau kita lihat ya secara nasional kita tertinggi se-Asia, mungkin seperti itu. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani sudah ikut bergabung ya, menyampaikan juga aspirasinya tentang kesehatan, tentang kasus DBD, seperti apa solusi pemerintah ke masyarakat, dan edukasi seperti apa dan mitigasi tentang penyakit DBD ini, dan apakah sudah ada yang terdata tentang kasus DBD. Baik, terima kasih untuk Ibu Dani. Saya lanjut lagi. Halo RRI. Halo. Halo RRI. Halo. Ya, mungkin bisa dicoba lagi untuk program Halo RRI di siang hari ini. Tentunya kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

0: Ya, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 10.43 menit, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung di program Halo RRI. Dan rekan kami sudah mencoba menghubungi narasumber dari Dinas Kesehatan. Ini untuk pertanyaan langsung ya dari Pak Kendi, kemudian juga Ibu Dani di Panasakan. Ini terkait tentang kesehatan. Namun ketika dihubungi pihak dari Dinas Kesehatan Toli-Toli saat ini sedang melakukan rapat ya pendengar, jadi mungkin belum bisa untuk menjawab aspirasi yang disampaikan. Dan juga untuk Ibu Mira Berhimpun di Tuilei, kami masih mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten ya, dinas terkait, untuk menjawab langsung aspirasi dari Ibu Mira Berhimpun. Namun hingga saat ini telepon kami belum diangkat. Mungkin di hari Senin ini semua pada sibuk melakukan aktivitasnya ya pendengar. Jadi kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber. Dan pendengar, Anda yang mungkin juga ingin menyampaikan aspirasinya di program Halo RRI, kami buka ruang untuk Anda pendengar menyampaikan berbagai aspirasi Anda, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan juga pertahanan ya. Silahkan di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965 bersama saya, Meike Bachtiar. Dan aspirasi Anda pendengar ini akan dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten. Namun sayang sekali dari Dinas Kesehatan saat ini sedang melakukan rapat sehingga belum bisa menjawab aspirasi dari Pak Kendi juga Ibu Dani di Panasakan. Baik pendengar, masih kami coba untuk menghubungi dinas terkait tentang aspirasi dari Ibu Mira Berhimpun di Tuilei.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.
4: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan aspirasinya untuk saat ini. Dan kami mohon maaf bahwa narasumber yang kami coba hubungi tidak bisa menjawab aspirasi Anda karena ada kegiatan yang harus mereka lakukan, ada pekerjaan yang juga mereka harus lakukan, dan tentunya ini kembali kami akan simpan dan akan coba nanti hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan berjumpa kembali di Halo RRI. Anda bisa ikut bergabung kembali. Dan pendengar, demikian program acara Halo RRI. Saya Meika Bahtiar.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli. Pendengar, kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Duka kembali menyelimuti Kepulauan Kei. 2 anggota TNI Polri dinyatakan meninggal dunia saat membantu warga yang tenggelam di Pantai Nirun, Desa Elar Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Minggu 21 Juni 2026. Kronologi yang didapat rri.co.id dari Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Ada rombongan anak SMP yang berwisata di Pantai Nirun dan sekelompok anak terpisah dari rombongan dan berada di lokasi berbeda untuk kepentingan berfoto dan wisata. Kemudian ada salah satu siswa atas nama Oha, 16 tahun, terlihat jatuh ke laut dan berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut, beberapa pengunjung langsung berupaya meminta pertolongan pada pengunjung dan warga lokal di sekitar pantai. Diketahui di areal pantai ada anggota Lanut dan anggota Polda yang sedang ikut berwisata. Kemudian kedua anggota Lanut dan Polda Maluku tersebut melompat ke laut dengan niat membantu. Namun derasnya ombak dan arus membuat kedua anggota tersebut ikut terseret ombak di tebing pantai. Warga yang berada di tepian pantai segera meminta bantuan kepada warga lainnya. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi langsung terjun ke air untuk, langsung terjun ke laut untuk membantu proses penyelamatan secara bersama-sama. Dalam proses penyelamatan, terang Ibda Wandi, Oha, siswa SMP tersebut berhasil dievakuasi dan diselamatkan terlebih dahulu. Sedangkan 2 orang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga. Karena kondisi yang lemas, para korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Danar untuk diberikan pertolongan pertama. Sekitar pukul 15 setelah tiba di Puskesmas Danar, anggota Lanut atas nama Serda Rangga dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan anggota Polda Maluku, Bribtu Nanda Tutupoho dalam keadaan kritis, kemudian dengan ambulans Danar dirujuk ke Rumah Sakit Karel Sad Suitubon. Namun dalam perjalanan, Bribtu Nanda Tutupoho dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tragis tersebut mengakibatkan Serda Rangga S, anggota Lanut Dominikus Duma Tubun, Langgur dan Bribtu Nanda Tutupoho meninggal dunia. Sementara siswa SMP OHA masih dalam penanganan medis. Peristiwa ini bukan saja dilihat sebagai kecelakaan biasa, tetapi bentuk dedikasi tertinggi akan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini dua prajurit bangsa gugur dalam aksi kemanusiaan. Ini menjadi pengingat yang berat bahwa pengawasan dan perhatian penuh dari kita sebagai masyarakat harus lebih ditingkatkan saat berada di lingkungan sekitar. Semoga amal ibadah kedua prajurit Serda Rangga dan Bribtu Nanda diterima Allah Subhanahu wa taala dan tetap hidup di hati masyarakat Kepulauan Kei, bahwa apa yang mereka usahakan tidak hanya demi generasi penerus bangsa, tapi juga sebagai bentuk pengabdian tugas yang luhur kepada Ibu Pertiwi. Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami juga ketengahkan informasi cek fakta. Baik pendengar, kami ketengahkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar. Beredar

telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Jadi pendengar, informasi tentang Gunung Lawu akan erupsi besar

Ya, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa kali terlambat menstruasi pada usia 40 tahun mungkin membuat Anda berpikir bahwa Anda hamil. Namun, kondisi ini juga bisa merupakan tanda Anda mulai mengalami perubahan yang berkaitan dengan premenopause dan bahkan menopause di sekitar usia dini. Ya, di sekitar usia ini. Dilansir dari healthline.com, sekitar 5% orang mengalami perubahan hormonal perimenopause antara usia 40 dan 45 tahun. Kriteria formal untuk menyatakan Anda telah mencapai menopause adalah tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Masa sebelum mencapai tahap ini dikenal sebagai premenopause dan masa setelah tahap ini dikenal sebagai postmenopause. Transisi menuju menopause ini mungkin memakan waktu sekitar 7 tahun, tetapi dapat berlangsung sehingga 14 tahun bagi sebagian orang. Perimenopause sering ditandai dengan fluktuasi kadar estrogen dan progesteron, seringkali ditandai dengan ketidakaturan menstruasi. Seperti tidak menstruasi lebih dari 2 atau 3 periode berturut-turut, siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang dari biasanya, dan pendarahan menstruasi lebih deras atau lebih ringan dari biasanya. Perimenopause lebih sering dimulai pada akhir usia 40-an. Anda kemungkinan masih akan mengalami menstruasi selama periode ini, tetapi siklus menstruasi Anda mungkin berubah seiring waktu. Beberapa orang mungkin mengalami gejala tambahan selama perimenopause seperti perubahan ukuran atau bentuk payudara, peningkatan frekuensi buang air kecil, insomnia, dan masih banyak lagi. Beberapa orang bahkan mengalami perubahan mental dan emosional pada saat perimenopause. Seperti peningkatan kecemasan, penurunan hasrat seksual, dan depresi. Pada perimenopause, seseorang juga bisa mengalami kelelahan yang luar biasa, pelupa, dan perubahan suasana hati yang tidak terduga. Anda mungkin masih bisa hamil selama perimenopause meskipun jarang terjadi. Ya, pendengar, yang kami ketengahkan ini adalah tentang tanda

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Anda. Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baik, pendengar, pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya nanti akan Anda akan ditemani oleh rekan saya Andi Nur Samsu ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pada di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini, saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di kesempatan kali ini untuk menemani Anda bersantai bersama keluarga di kesempatan kali ini untuk menikmati santap siang bersama orang-orang yang Anda cintai maupun juga dengan sahabat-sahabat Anda. Dan pendengar di manapun Anda berada, masih dalam sajian hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Selanjutnya akan hadir Peter Pan, Semua Tentang Kita, mengawali kebersamaan Anda dengan saya di siang hari ini.

Ya itu lah tadi sebuah lagu dari Roman, buat judul Roman Picisan dari Dewa 19 yang hadir menemani Anda di siang hari ini, sekaligus mengawali kebersamaan Anda dengan saya di depak kedua Toli-Toli siang ini. Dan pendengar, setelah tadi kita dengarkan Dewa 19 dengan Roman Picisan, kini hadir sebuah lagu yang sangat merdu, ya, Bunga Citra Lestari dengan Saat Kau Pergi.

Ya, bersama lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Saat Kau Pergi, mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak lagi acara-acara yang menarik untuk Anda.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup.

Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

kebobolan. Sesuai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi

Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarka Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Buru kemenangan, sementara Austria

0: minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, di siang hari ini dalam zona musik Indonesia, seperti biasa tentunya Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami, silakan di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Ya, di kesempatan kali ini sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum zona musik Indonesia.
1: Zona musik Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan laju-laju, Adin. Kau tamu labalin.
1: Tamu labalin.
0: Adin di ya. Mana?
1: Amerika Selatan.
0: Oh, oke. Lanjut.
1: Lanjut kemana nih?
0: Lanjut ke toli-toli.
1: Oh.
0: Mau apa ngana? Tidak bisa kalah.
1: Tanya ke toli-toli namanya kemana ke toli-toli nih?
0: Eh, ada Fatima, ada Salma.
1: Oh, begitu.
0: Oke, okay, ada.
1: Jangan sama Ibu Haja Jo di Dondo.
0: Oma Eli.
1: Oma okay. Eli. Oke, okay, lagunya
0: apa?
1: Arwana.
0: Arwana.
1: Angsa putih.
0: Eh. So main angsa potong bebek angsa.
1: Itu lain deh, lagu itu lagu pembunuhan.
0: Ah. Ini potong bebek angsa, nah, rubah lagu lagi.
1: Kalau begini kan itu pembunuhan, potong bebek angsa. Oke, okay, lanjut.
0: Ah, kirim buat
1: pertama buat teman cus mudah sehat bersama keluarga.
0: Oke, okay, makasih.
1: Buat kecil yang lagi main-main di rumah, Afika mudah-mudahan selalu sehat.
0: Mm-hmm.
1: Dan buat Jelly, selamat siang, mudah-mudahan juga selalu sehat. Buat Kak Serli, Bunda Ama, ada juga Rahma di Latatan,
0: mm-hmm.
1: ada juga yang di Parigi Mautong tanpa terkecuali, mm-hmm. buat juga tanpa terkecuali, dan semua-semua saja yang lagi mendengarkan Zona Musik Indonesia, musik dan informasi bersama Om Ancu di siang hari ini.
0: Okay.
1: Waktu lanjut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Adin, halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zona Musik Indonesia.
0: Ibu. Iya, Ibu Arianti. Di mana Ibu?
2: Iya, Bapak.
0: Di mana Ibu? Lagi Ibu lagi di mana?
2: Maksudnya?
0: Posisinya di mana?
2: Di hati semua pendengar.
0: Oh, cuma pendengar.
2: Iya.
0: Iya.
2: Itu sabarlah, jangan lama-lama. Terbuatnya orang batal ini.
0: Ibu, lagu apa Ibu?
2: Lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa.
0: Siapa?
2: Samuel Cipta, Jagat Rasa.
0: Jaga rasa.
2: Jagat.
0: Jagat, oh jagat.
2: Jagat rasa.
0: Jagat ya. Rasa. Oke.
2: Okay. Ya, berarti alam rasa ya, berarti bukan cuma manusia aja punya alam rasa, juga punya alam.
0: Alam juga punya rasa.
2: Ya, kembali. Untuk semua pendengar Radio 1 di mana pun berada, selamat siang. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Yang udah menyapa, terima kasih banyak. Yang kemarin-kemarin menyapa ya Pak Pasha, terima kasih ya. Semoga semuanya selalu sehat saja bersama keluarga tercinta. Yang tugas, terima kasih. Dan selamat berikan tugas. Sehat, semangat, bahagia bersama keluarga.
0: Itu lagu dari Samuel Cipta ya? Lagunya Samuel
2: ya,
0: Cipta?
2: Benar.
0: Oke,
2: okay. Ah, Samuel Cipta.
0: Samuel Cipta
2: ya.
0: Oke,
2: okay. Ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Arianti, halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
3: Zona Musik Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma.
3: Iya.
0: Iya. Oma Eli.
3: Ya, masih boleh lagu.
0: Boleh, Oma. Lagu apa itu, Oma?
3: lagunya Dian Piscesa, cobalah untuk mengerti.
0: Kenapa? Apa yang harus dimengerti?
3: Ada deh.
0: Cobalah untuk mengerti. Dimengerti sekali ke siang.
3: Iya. Nah. Saya seperti tidak mengerti.
0: Iya, cuma orang yang tidak mengerti. Nah. Oke. Okay.
3: Dikirim buat ada Adin tadi, Adin kenapa tidak diangkat-angkat teleponku?
0: Takut dia.
3: Tidak kenapa? Gara-gara anu gempa itu waktu kapan itu?
0: Oh, iya bikin khawatir.
3: Mungkin dia. Untuk sama pendengar tempat terdekat di mana saja berada, selamat siang semuanya. Untuk Bung Andi yang bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih,
0: Assalamualaikum. Cobalah untuk mengerti. Oke. Iya, di belakangnya Oma Elia. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum, Bung Ancu, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Masnya, Bung Ancu, di Tenegi.
0: Siapa?
4: Masnya, Tenegi, Bung Ancu.
0: Masni, oke, silakan Masni.
4: Iya. Sebuah lagu, Bung Ancu.
0: Boleh, siapa?
4: Satu cinta, dua hati.
0: Heh.
4: Cuma lagu, Bung Ancu, kan diperintis lagi lama.
0: Eh, saya cuma bilang, heh.
4: Karena ini Bung Ancu tak perintis.
0: Satu cinta, dua hati.
4: Dua hati.
0: Ay, tak blokir.
4: Kayak. Ada Bunda Ahmad Lembang, ada Nur Endi Kabupan, ada Nur Nabi Hansi, selamat bertugas. Terima kasih, Bung Ancu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Mas Nia, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum, Bung Andi.
0: Iya. Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia.
5: Musik Indonesia.
0: Aha. Dengan siapa dan di mana?
5: Bandung.
0: Dengan siapa?
5: Dengan Sherly.
0: Sherly, oke. Sherly, silakan Sherly.
5: Boleh lagu?
0: Sudah pas ini kayaknya karena sudah pukul 4:40. Tinggal.
5: Sudah boleh.
0: Iya, nanti sebentar lagi ya. Masih ada dandut, masih ada lagu daerah. Banyak waktu.
5: Untuk teman-teman aja, perasaan tempat terkecuali, ucapannya selamat siang menjelang sore. Untuk Bung Andi yang bertugas, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Bung Andi.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengarkan lagu-lagu yang sudah siap untuk menghibur Anda di siang hari ini. Ada Ansa Putih dari Arwana yang direquest oleh Adin untuk seluruh pendengar Pro 1 baik yang ada di Parigi Motong, Tolikoli maupun di Kabupaten Buol, dan juga lagu dari Samuel Cipta, Jaga Terasa.

Ya benar di mana pun Anda berada. Itulah tadi dua buah lagu dari Arwana bersama dan dilanjutkan oleh lagu Samuel Cipta. Selanjutnya masih ada lagi lagu-lagu yang akan hadir menemani Anda di siang hari ini yang sudah direquest oleh Om LG dan juga Mas Ni. Cobalah untuk mengerti dari Obi Mesak yang dilanjutkan dengan Dua Cinta Satu Hati.

0: Calvin Jeremy, dua cinta satu hati mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Dan kita akan melangkah ke acara selanjutnya.
1: RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pecinta acara musik tradisional dan budaya, di ruang hangat yang mengalun penuh dengan cerita, kita kembali dipertemukan dalam harmoni nada-nada Nusantara. Saat ini waktunya untuk kita menyusuri jejak rasa melalui alunan musik tradisional yang tentunya tidak lekang oleh waktu. Dari Sabang sampai Merauke, setiap lagu daerah tentu menyimpan kisah, baik itu tentang rindu, cinta, perjuangan, hingga kenangan masa kecil yang mungkin tidak akan pernah terganti. Di segmen musik tradisional dan budaya, tentunya bukan hanya musik yang akan kita dengarkan, tapi juga cerita dari hati Anda semua mengenai lagu daerah yang Anda pilih di siang hari ini. Nah, pendengar, lagu daerah apa yang paling berkesan untuk Anda? Apakah itu lagu yang mengingatkan kampung halaman, atau mungkin suara masa kecil yang kini hanya bisa dikenang? Sudah ada yang bergabung di 0853 4383 1230, kita sapa. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional ya, dan budaya.
1: Benar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya.
0: Ibu. Lagu apa?
1: Haryanti.
0: Iya, Ibu Haryanti. Lagu apa?
1: Terima
0: Ibu?
1: Kasih. Kan calon saya Ibu. Pengen dengar lagu Jali-jali atau banyak sih sebenarnya. Jali-jali deh.
0: Jali-jali. Kenapa dengan jali-jali?
1: Ya, dari Jakarta.
0: Jakarta deh. Ada apa dengan
1: karena
0: jali-jali?
1: Hari ini bertepatan sama hari lahirnya, ulang tahunnya Kota Jakarta yang ke-499, dan di tahun depan itu ke-5 abad ya Jakarta. Ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu kota apa ya kalau awal masanya Republik Indonesia ya, yang dulunya Hindia Belanda itu. Kita dijajah dan awal mulanya diperkenalkan oleh Pangeran Patahila itu di tahun 1527 itu. Jakarta sempat berganti nama ya, banyak ya namanya. Jakarta, Batavia, terus sekarang DKI Jakarta. Nah, banyak namanya. Jadi kalau mau tahu sejarahnya Jakarta, kebetulan kemarin juga saya kan beraktivitasnya setiap hari di sana dari Depok ke Jakarta. Jadi banyaklah kenangan kalau tentang Jakarta yang pasti beragam. Yang sampai sekarang tuh masalah budaya, masalah seni, ya luar biasa kalau untuk di Jakarta.
0: Betul.
1: Itu aja sih kalau saya mau bilang.
0: Tapi, terima kasih. Tapi ada yang dirindukan di sana?
1: Oh, banyak.
0: Banyak.
1: Terutama makanannya yang sangat dirindukan di sana, kulinernya khas Betawi, enak. Terus apalagi yang enggak yang selalu dirindukan, momen yang selalu dirindukan itu acara macetnya ya. Jakarta itu acara macet karena kalau musim hujan juga di sana selalu pastinya banjir. Itu yang enggak pernah ketinggalan kalau di Jakarta. Itu ya, terima kasih banyak.
0: Oke, kasih Bu.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
2: Musik tradisional dengan Ibu Eli. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uma Eli, silakan. Lagu apa ini?
2: Boleh lagu Kairi?
0: Boleh. Lagu apa itu judulnya?
2: Eka Mai Mai Kuramu.
0: Eka Mai Mai Ku.
2: Mai Kuramu, kita mau ende-ende.
0: Hah, sudah tak putar.
2: Nanti tak putar nih.
0: Judulnya mau
1: Ya.
0: Lagunya judulnya tadi itu apa?
1: Eka Mamai Kurama.
0: Eka
1: Mamai Kurama.
0: Ya, tunggu. Dikirim ini kenapa lagu ini? Kenapa pilih lagu ya? Ini? Kenapa kali ini pilih
1: lagu ini? Saya suka dengan lagu itu. Itu artinya ada di dalam lagu.
0: Bagaimana?
1: Ada di dalam lagu itu artinya.
0: Apa itu?
1: Ada di situ. Nanti didengar sebentar.
0: Ini yang ada Kylie, lagu daerah Kylie yang siap anak kita Dadekakumiu manggil Ananta dengan Zarro. Kemudian ada lagi Bula Sabi tanda mata Poiri Tangabongi undangan Angina Mahatimbala Laila Ulimo Mpaka Tantu Poiri Tanga Tove Tove Posisani. Ini Posisani ya. Halo Ma.
1: Halo.
0: Ya,
1: apa tadi itu?
0: Posisani ya judulnya. Oke, ya yang ada
1: yang
0: di Posisani. Ah, lagu Kail.
1: Kalau anu Turu Mana tidak ada.
0: Yang mana?
1: Turu Mana.
0: Turu Mana. Turu Mana.
1: Turu Mana.
0: Turu Moana. Turu Moana. Ya, nanti kita carikan. Oke, yang mana? Posisani
1: ya, atau? Kalau tidak ada. Mana-mana saja.
0: Oke. Turu Moana. Kenapa? Ya. Turu Moana. Turu Moana ini apa artinya ini?
1: Anu apa dulu anak-anak yang beliau ditojang itu.
0: Oke, ditojang.
1: Anak-anak masih kecil.
0: Aha.
1: Terserah dengan itu.
0: Oke.
1: Yang didata.
0: Iya. Jadi ini ingat si buah hati kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, buah hatinya jauh. Lagi merantau.
1: Iya, mana-mana.
0: Oke. Oke, Oma. Makasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Oma Eli. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, Ibu.
0: Iya, musik tradisional dan budaya.
3: Iya.
0: Lagu deh, iya. Musik tradisional dan budaya.
3: Musik tradisional.
0: Musik tradisional dan budaya. Kalau tidak saya putus. Musik tradisional dan budaya.
3: Tradisi nasional.
0: Musik tradisional dan budaya. Tradisional. Ayo, sampai bisa. Musik tradisional dan budaya.
3: Dan budaya, Bu.
0: Ulang dari awal. Kalau tidak saya tolak. Oke, dengan siapa dan di mana?
3: Musik
0: tradisional dan budaya. Oke. Apa lagu yang
3: undangan? Saya dengar tadi ada undangan.
0: Oh, lagu Kaili undangan.
3: Ya.
0: Oh, langsung karena dengar
3: Iya dong.
0: Dokter
3: sedangkan itu Bu.
0: Undangan Mopo Timu.
3: Iya.
0: Aha. Langsung dia dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Kenapa lagu pilih lagu ini?
3: Cuma mau dengar aja Bung, saya suka dengar itu Bung, lagu itu.
0: Ini kisahnya bagaimana ini?
3: Enggak tahu, kan bukan orang Kaili Bung.
0: Aha, cuma suka lagu dengar lagu Kaili.
3: Memang suka aja.
0: Oke, iya.
3: Oke, terima kasih Bung, Assalamualaikum.
0: Salam. Ya, Assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
4: Waalaikumsalam. Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Peti Medio Gombol, Ibu Ngancu.
0: Oke, Pak Mama itu Fatima, Mama. Oke.
4: Lagu Bugis Bungan, Cu.
0: Lagu Bugis. Kenapa?
4: Iya.
0: Lagu Bugisnya yang mana?
4: Pedi Nalawa Papoji Bungan itu.
0: Pedi
4: Nalawa Papoji.
0: Oke, tunggu dulu. Aha, Pedi
4: Nalawa Papoji.
0: Nalawa. Nalawa Papoji, oke.
4: Okay. Iya, Bu Mansu.
0: Pedi Nalawa Papoji, oke.
4: Okay. Iya.
0: Kenapa?
4: Itu karena apa? Pernah kita orang tuanya dan terlalu ini tidak dia respon kita karena terlalu sakit, tapi di antara kita berdua terlalu waktu sayang Bu Mansu, itulah sedang terjadi. Jadi pedi Nalawa Papoji lantaran sakit, tapi lantaran baku suka juga, mau dia apa terjadi lah.
0: Kalau
4: itulah makna lagu itu Bu Mansu.
0: Kalau kalau Pap Papoji ini dibilang kantong.
4: Oke Bu Mansu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
5: Assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
0: Halo, B.
5: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Gaby.
0: Gaby. Gaby, gimana kabarnya?
5: Ya, alhamdulillah baik.
0: Sudah lagi. Sehat ya?
5: Ya, sudah sehat.
0: Sudah mulai ketawa-ketawa ya.
5: Tidak juga.
0: Ini tadi ketawa, ini ketawa lagi. Apa? Apa?
5: Boleh lagu?
0: Boleh, lagu apa ini, Gaby?
5: Lagu ini yang Mapa Dendang Anak Oge.
0: Mapa Dendang Anak Oge. Oke, Mapa Dendang
5: Anak Oge.
0: Oke, ini kenapa suka Mapa Dendang kok?
5: Oh itu, kalau Mapa Dendang, kalau habis panen orang harus dirayakan itu Mapa Dendang. Orang, anu, kalau habis basawa orang, habis dikasih daeng tadinya.
0: Mapa Dendang anak
5: OGE.
0: Anak OGE. Oke. Mapa Dendang anak OGE.
5: Anak OGE. Dijumpai, ada Fatima, ada Rahma, ada Bunda Ama, ada Adin, Elis, ada Rustin, semua-semua. Pendengar tol satu, di mana saja berada, depannya Maksia, buat pengancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih, Mancu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami terima kembali ya, partisipasi Anda di lagu daerah pilihan ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu daerah yang sudah siap untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Kali ini ada mengawali kita Jali-Jali, lagu dari DKI Jakarta.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi dia dua lagu daerah yang sudah mengisi kebersamaan kita di siang hari ini dalam musik tradisional dan budaya. Kembali di 0853-4383-1230. Halo, musik tradisional dan budaya.
1: Halo, musik tradisional dan budaya.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dengan Hamzah di Kampung Gua.
0: Oke, silakan Pak Hamzah, lagu apa ini?
1: Api dari Tiwai.
0: Lagu
1: Api dari Tiwai.
0: Api dari Tiwai. Lagu Sulsel ya?
1: Bugis,
0: ya. Api
1: dari Tiwai.
0: Oke, kita cari dulu. Api naik Tiwai. Oke, siap. Ada, kirim buat?
1: Buat Mbak Jogomoni. Dan Sumanti di Malangka.
0: Kenapa pilih lagu ini?
1: Ya,
0: karena lagu ini apa ya? Lagu ini tidak bernada rocker.
1: Ada sedikit menyinggung ke situ, ke hati.
0: Oh, hati. Kenapa ya. Hatinya? Hatinya terbakar?
1: Sentar lihat cuma jatuh. Tidak makin. Buat Bang Ancu, semoga sihat selalu.
0: Makasih. Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Pak Hamzah ya, sudah ikutan gabung bersama kita di musik tradisional dan budaya. Ya. Siapa lagi ya yang ingin bergabung, jangan ragu untuk berbagi karena setiap lagu punya cerita dan setiap cerita itu layak untuk didengarkan. Ya, di belakang Pak Hamzah. Halo, musik tradisional dan budaya.
2: Halo, assalamualaikum Bung Ancu, musik tradisional dan budaya.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bunda Rahmadilla Katan.
0: Oke, silakan Bunda.
2: Boleh lagu Bung Ancu?
0: Lagu apa ini?
2: Lagu Si Teli Tasi Solangi.
0: Lagu Bugis yang berjudul
2: ya.
0: Judulnya apa tadi?
2: Si Teli Tasi Solangi.
0: Si Teli
2: Tasi Solangi versi perempuan Bung Ancu.
0: Oke, nanti kita cari dulu ya.
2: Versi wanita.
0: Versi wanita.
2: Ya, mau menyapa dulu, ada di Perik Botong sana, yang ada di Bol, Pak Tamrin bersama istri semua selalu dan kawan-kawan di sana. Di Toli-Toli, berarti mau bersama Hamzah. Oh, itu aja Bung Ancu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kini kita lanjut lagi ya, dengarkan lagu Kylie ya, yang akan hadir menemani Anda ya. Undangan Mpopo Timo.

pendengar di manapun Anda berada, khususnya pecinta acara musik tradisional dan budaya. Kadang satu lagu daerah ini bisa membawa kita pulang, meski raga kita sedang jauh dari tanah kelahiran. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah berbagi rasa melalui lagu. Ya, semoga lagu daerah favorit Anda serta cerita kenangan yang tersimpan di dalamnya ini bisa membuat Anda bahagia. Melalui musik tradisional dan budaya, ya tentu biarkan cerita dan musik Anda menjadi penghubung hati kita semua. Dan kali ini masih ada beberapa lagu lagi yang akan hadir, ya, untuk Gaby, Hamsa, ya, dan Fatimai, ya, masih akan hadir lagu yang sudah Anda pilih di kesempatan kali ini.

Pendengar musik tradisional dan budaya, tidak terasa kini kita sudah sampai di penghujung acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, yang telah mengirimkan request lagu daerah favoritnya, sekaligus berbagi cerita. Ya. Dari setiap lagu yang kita dengarkan, kita belajar bahwa musik daerah bukan sekedar hiburan, tetapi juga ini menjadi jembatan kenangan, pengikat rasa dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Semoga lagu-lagu yang hadir pada siang hari ini bisa menghangatkan hati, mengobati rasa rindu dan mengingatkan kita akan indahnya keberagaman budaya Indonesia. Karena itu jangan berhenti mencintai dan melestarikan musik daerah, karena di sanalah identitas kita bernaung. Dan mengakhiri kebersamaan kita, lagu dari daerah Bugis, Siteli Tesi Solangi.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: tokoh agama, bagaimana peran-peran mereka itu bisa apa berpartisipasi ya untuk mencegah terjadinya pemahaman-pemahaman radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat.
1: Berdasarkan PKPU nomor 22 tahun 2023. Jadi di situ dijelaskan ada tiga. Ada yang ketika informasi publik yang secara berkala sediakan, kemudian ada yang serta-merta.
2: Kita tidak besar-besarnya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan kita persyaratkan untuk NIB, sehingga mereka ketika mengurus administrasi terbentur di situ, sehingga mau tidak mau harus mengurus. Itu salah satunya. Kemudian
3: topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya rencana kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli. Asosiasi Futsal Kabupaten, AFKAP, Buol resmi menyelesaikan tahapan terakhir seleksi atlet futsal untuk memperkuat tim daerah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah ke-10 yang akan digelar di Morowali mendatang, serta diakhir dengan informasi olahraga terkait analisis hasil pertandingan babak penyisihan Piala Dunia 2026 untuk hari ini. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 22 Juni 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli melalui bimbingan masyarakat terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar memahami ajaran agama secara utuh dan benar demi mencegah radikalisme. Datra Hasan melaporkan.
4: Ancaman radikalisme dan intoleransi masih menjadi isu yang mengkhawatirkan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, meski pemerintah dan berbagai elemen bangsa telah menjalankan berbagai program deradikalisasi. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bimais Kemenag Toli-Toli, Ustadz Pelatihan, menegaskan pihaknya secara konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya melalui kegiatan keagamaan, dengan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar memahami ajaran agama secara utuh dan benar. Salah satu upaya yakni sosialisasi langsung di masjid, majelis taklim, serta lembaga pendidikan agar masyarakat tidak mudah terpapar paham menyimpang. Dijelaskan sosialisasi tidak hanya fokus pada bahaya radikalisme, tetapi juga pada penguatan nilai moderasi beragama, toleransi, dan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Yang bersumber dari pemahaman-pemahaman intoleran ya, tentu yang pertama kita dekatkan itu adalah ormas-ormas agama, tokoh-tokoh agama, bagaimana peran-peran mereka itu bisa apa berpartisipasi ya untuk mencegah terjadinya pemahaman-pemahaman radikalisme dan intoleran di tengah masyarakat.
4: Ditambahkan, Kemenag Toli-Toli juga menggandeng tokoh agama, penyuluh, dan organisasi keagamaan dalam menyampaikan pesan damai dan semangat kebangsaan agar masyarakat tetap waspada terhadap ajaran yang menyimpang dari prinsip agama maupun norma kebangsaan.
0: Memang kita menyayangkan kemarin ada penangkapan ya, terduga kemarin teroris. Kami juga cukup prihatin dengan keadaan itu, tapi pada prinsipnya kami dari Kementerian Agama ini juga menjadi semacam peringatan juga bagi kami agar lebih memaksimalkan lagi, mengkampanyekan lagi terkait dengan bagaimana bahaya dari dampak intoleran dan kemudian radikalisme dalam bermasyarakat dan bernegara.
4: Untuk itu, dengan memperkuat ketahanan spiritual masyarakat dan menciptakan lingkungan keagamaan yang sehat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Alfiansa melaporkan.
5: Anggota KPU Parigi Motong Maskar menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 20 tahun 2023, terdapat tiga jenis informasi yang wajib diketahui dan dikelola oleh KPU. Ketiga jenis informasi tersebut meliputi informasi publik berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Menurut Maskar, masing-masing jenis informasi memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan KPU. Informasi publik berkala merupakan informasi yang disampaikan secara rutin kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, informasi serta-merta adalah informasi yang harus segera diumumkan kepada publik apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas dan membutuhkan penyebaran secara cepat. Selain kedua jenis informasi tersebut, KPU juga wajib menyediakan informasi yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Informasi ini mencakup berbagai dokumen dan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas, fungsi, serta kegiatan KPU yang dapat diminta oleh publik sesuai prosedur yang berlaku.
1: Berdasarkan PKPU nomor 22 tahun 2023. Jadi di situ dijelaskan ada tiga. Ada yang ketika informasi publik yang secara berkala disediakan. Kemudian ada yang serta-merta, ada juga yang wajib disediakan. Wajib disediakan ini apa semua? Misal SK, itu wajib kita sediakan itu SK. Kemudian ada yang serta-merta, misal ada surat keputusan yang melalui pleno, kemudian kebijakannya itu apa melewati beberapa proses yang tak ubah misal, dengan beberapa pertimbangan dan kebijakan. Nah, itu serta-merta itu. Yang berkala itu seperti tahapan berkala, sesuai dengan tahapan pada saat itu.
5: Maskar juga menjelaskan adanya kategori informasi yang dikecualikan. Ia mengatakan bahwa informasi yang dikecualikan umumnya berkaitan dengan permohonan informasi tertentu yang diajukan oleh masyarakat dan harus melalui serangkaian tahapan pemeriksaan sebelum diputuskan dapat diberikan atau tidak. Proses permohonan informasi tersebut dapat dilakukan dengan datang langsung ke KPU maupun melalui surat elektronik email. Setelah permohonan diterima, petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap permintaan informasi tersebut.
1: Ada juga informasi yang dikecualikan. Informasi dikecualikan ini imbas dari permintaan. Data yang diminta, kan alurnya permintaan ini kan diminta dulu data melewati beberapa tahap. Bisa datang langsung, bisa lewat email atau website KPU. Kemudian setelah dia minta, kita lihat permintaannya ini seperti apa. Pengelolaan informasinya di situ. Itu ada di pemeriksaan permintaan. Jadi diperiksa dulu informasi yang dia minta ini, kita periksa seperti apa. Oh, tindak lanjut gitu.
5: Sebagai kesimpulan, Maskar menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik di KPU telah diatur secara jelas melalui PKPU nomor 20 tahun 2023. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus melindungi informasi tertentu yang dikecualikan melalui mekanisme permohonan dan pemeriksaan yang telah ditetapkan.
3: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Diskumperindag Kabupaten Buol mencatat dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan prosentase baru mencapai 20%. Mengenai hal tersebut, dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, dari 16.244 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buol terbagi ke dalam beberapa klaster, salah satunya UMKM skala perorangan dengan pengelolaan masih tradisional dan belum memiliki nomor induk berusaha NIB, sehingga usaha yang dilakukan masih sulit berkembang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, usai program Buol Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan persentase baru mencapai 20%. Dinas Kumperindag Kabupaten Buol terus melakukan berbagai upaya agar pelaku UMKM yang ada di Rahini memiliki NIB, sebab kepemilikan NIB sangat berpengaruh terhadap usaha yang digeluti. Namun diakui, meski memiliki surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan, pihaknya terus mendorong agar UMKM yang ada di Rahini segera memiliki NIB. Menurutnya, selain mendorong penerbitan NIB, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol juga telah memberikan dukungan fasilitas pelatihan kepada 104 pelaku UMKM yang dibuat dalam dua kelas dengan pembiayaan bersumber dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi.
2: Untuk dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi selama ini sudah jalan. Untuk tahun ini 35 yang meminta rekomendasi kita untuk disampaikan ke Dinas Provinsi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan standarisasi uji lab untuk kandungan nutrisi, kandungan gizi dari produk olahan. Kemudian untuk fasilitas pemasaran tahun 2026 juga ini ada 23 UMKM. Ini salah satunya yang terakhir kemarin, ini karena masih triwulan kedua, yang terakhir kita bawa produk mereka ke pameran Dekranasda di MTQ di Sigi.
6: Menurut Kadis Kumperindag Buol, seluruh pelaku UMKM diharapkan mengurus secara profesional NIB-nya. Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak dapat memaksa karena mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih menganut pola tradisional dalam pengelolaan UMKM sehingga berdampak terhadap rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NIB saat ini.
2: Kita yang pertama, kita tidak bosan-bosannya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan kita persyaratkan untuk NIB, sehingga mereka ketika mengurus administrasi terbentur di situ, sehingga mau tidak mau harus diurus. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, tidak akan jalan mulus. Pasti banyak hambatan, sehingga kami bermohon, kami berharap kepada pelaku usaha untuk proaktif juga, bahwa ini bukan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan pribadi, tapi justru untuk pengembangan dengan peningkatan usaha mereka.
6: Bagi pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha NIB berisiko kehilangan perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, serta terancam sanksi administratif penghentian operasional usaha. Selain itu, terhambatnya akses permodalan, kehilangan kesempatan mengikuti program pemerintah, kesulitan memperluas pasar, ketidakmampuan mengurus legalitas lanjutan, hingga adanya sanksi hukum.
3: Pemerintah Kelurahan Tuele berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan terus meningkat demi menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari berbagai potensi penyakit. Martina melaporkan.
7: Kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan keaktifan pemerintah melalui berbagai program pelestarian lingkungan. Lurah Tuele Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satunya di lokasi yang menjadi target utama pembersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
8: Kesadaran masyarakat, seberapa sih kapasitasnya kami pemerintah itu? Apabila program ASRI ini didukung langsung oleh masyarakat, yakin dan percaya, tanpa butuh fasilitas yang memang luar biasa, kesadaran masyarakat dulu, mengkampanyekan dulu ke masyarakat.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Bustanil mengatakan, gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat, di mana Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan pembersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase.
9: Intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan ASRI dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga, gerakan ASRI ini ada di setiap hari Selasa, yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
7: Bustanil berharap kegiatan gerakan Indonesia Asri dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan dukungan dan partisipasi aktif warga. Upaya menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Rencana kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan dilaksanakan pada minggu ini, bahkan direncanakan pada Sabtu 27 Juni, mereka sudah berada di Kabupaten Toli-Toli. Lantas, bagaimana perkembangan terkini terkait kesiapan dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli terkait kepulangan jemaah haji pada minggu ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli-Toli, Haji Muhammadong, yang dipandu oleh reporter Ruth Damayanti.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Dong selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Berkaitan dengan rencana kepulangan jemaah haji asal Toli-Toli pada minggu ini, sejauh apa Pak persiapannya? Silakan Pak Kemenhaj Toli-Toli.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini persiapan-persiapan PPIH Kabupaten Toli-Toli sudah matang sekitar 99,9%, tinggal menunggu kehadiran kepulangan jemaah haji kita. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah start menuju ke Balikpapan tanggal 25 sudah berada di Balikpapan, tanggal 26 sudah berada di Asrama Haji Palu, dan insya Allah hari Sabtu tanggal 27 sudah tiba di Toli-Toli sekitar jam 9.10 pagi. Dan langsung kita tempatkan di pelepasan penyerahan keluarga di gedung Asrama Haji atau IPI di depan kantor Bupati Toli-Toli. Insya Allah hari ini jamaah kita, menurut laporan dari Ketua Kloter, bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dengan jumlah yang sama 227, satu petugas dan satu ketua kloter. Terima kasih.
11: Ya, Pak Muhammad Dong, apakah saat kepulangan ini mereka dicek kesehatan lagi oleh dinas terkait atau pihak kesehatan, Pak?
12: Iya, tetap. Jadi pemeriksaan kesehatan dari masih embarkasi di Embarkasi Balikpapan diperiksa kesehatannya. Kalau memang ada yang parah, kemungkinan ditahan dulu, ditahan di sana. Tapi kalau tidak ada, diteruskan sampai di Kota Palu, di Asrama Haji Palu juga masih diperiksa. Sampai di dalam perjalanan kita dikawal dari Dinas Kesehatan, dari Palu sampai Toli-Toli. Kalau ada yang masih di yang kurang sehat di tengah jalan, tetap kita terus jaga kesehatannya. Jadi sampai diserahkan keluarganya baru dilepas pemeriksaan kesehatan.
11: Ya, untuk persiapan kepulangan sendiri dari sisi transportasi, sejauh apa persiapannya, Pak? Apakah ada ketambahan armada atau mungkin pengurangan, Pak? Silakan.
12: Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini armada yang kita gunakan tetap jumlah yang sama, tidak ada perubahan. Dan adapun keluarga yang mau menjemput keluarganya sendiri, kami tidak izinkan karena itu tanggung jawab kami. Kecuali kalau sudah sampai misalnya Dampak Selatan, silakan. Dondo, silakan. Tapi kalau di Toli-Toli, tetap diterima di Toli-Toli. Alhamdulillah, semoga mobil kendaraan ini tidak ada halangan, dan insya Allah kita sudah berangkatkan besok, itu semua sudah style.
11: Ya, ada berapa, Pak, jumlahnya, Pak, kalau boleh tahu, Pak?
12: Yang lalu kita pakai itu sekitar 47 bus armada rental, 2 bus besar, dan tetap jumlah yang sama.
11: Ya, Pak. Terakhir, Pak, apa harapannya untuk kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli yang mungkin tanggal 27 kalau tidak ada halangan, mereka sudah di Toli-Toli sendiri, Pak. Silakan, Pak.
12: Iya, baik. Untuk harapan saya kepada seluruh jamaah haji, sisa perjalanan kita satu minggu ini tetap menjaga kondisi kesehatan. Jangan sampai seperti jamaah haji dari kabupaten lain, saudara kita meninggal di bandara Madinah karena kelelahan barangkali. Jadi saya himbau untuk jamaah haji Kabupaten Toli-Toli, mari tetap menjaga kondisi kesehatannya. Karena insya Allah kita tiba dengan selamat dan bertemu dengan keluarga. Dan harapan keluarga, insya Allah tiba di tempat, tiba di daerah masing-masing adalah sehat walafiat. Betapa senangnya keluarga, bangganya keluarga, dan insya Allah kita doakan jemaah haji kita menjadi haji mabrur dan mabrurah. Terima kasih.
11: Ya, terima kasih Pak Muhammad Dong selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli-Toli.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Asosiasi Futsal Kabupaten AFKAP Kabupaten Buol resmi menyelesaikan tahapan terakhir seleksi atlet futsal untuk memperkuat tim daerah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah ke-10 yang akan digelar di Morowali mendatang. Reynaldi melaporkan.

0: Nama-nama yang sudah kita bisa sebut bisa mewakili Kabupaten Bogor untuk koprop di Morowali nanti. Insya Allah nama-nama yang kita sudah pilih bisa memberikan, mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor di tingkat koprop nantinya.
1: Meskipun optimisme tim membumbung tinggi, Didik tidak menampik adanya kendala klasik yang dihadapi oleh AFKAP Bogor, khususnya terkait pemenuhan fasilitas penunjang. Hingga saat ini, Kabupaten Bogor belum memiliki lapangan futsal dengan ukuran standar pertandingan resmi. Namun, keterbatasan tersebut dipastikan tidak akan menyurutkan semangat juang para pengurus maupun para atlet.
0: Untuk komunikasi di KON itu saat ini, alhamdulillah masih terjalin komunikasi yang baik. Dan tadi alhamdulillah di dalam seleksi ini dari perwakilan dari KONI Kabupaten Bogor alhamdulillah menyempatkan dirinya untuk hadir untuk melihat langsung seleksi yang kita laksanakan.
1: Menutup target di Porprov mendatang, AFKAP Bogor memasang target realistis namun tetap mengincar prestasi tertinggi demi mendukung target besar KONI Bogor untuk menembus posisi 5 besar secara umum. Di akhir wawancara, Didik berharap kepengurusan AFKAP Bogor ke depan bisa terus melahirkan bibit-bibit atlet lokal berbakat yang mampu menembus tingkat nasional, membawa nama baik Provinsi Sulawesi Tengah hingga berkesempatan mengenakan seragam tim nasional atau timnas Indonesia.
2: Persaingan grup G dan H Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah rangkaian pertandingan yang berlangsung pada 21 Juni 2026. Spanyol menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kandidat juara dengan kemenangan telak atas Arab Saudi. Sementara itu, Tanjung Verde kembali membuat kejutan dengan menahan Uruguay, dan Mesir sukses meraih kemenangan penting atas Selandia Baru untuk membuka peluang lolos ke fase gugur. Informasi mengenai hasil pertandingan Piala Dunia 2026 sekaligus mengakhiri rangkaian berita daerah pada siang hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Hairudin dan juga rekan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Saudara, hasil-hasil tersebut membuat persaingan menuju ke babak 32 besar semakin ketat. Sejumlah tim unggulan berhasil meraih poin krusial, namun beberapa negara non-unggulan juga membuktikan mampu memberikan perlawanan sengit kepada lawan yang lebih difavoritkan. Bermain di Mercedes-Benz Stadium, Spanyol tampil sangat dominan sejak menit awal dan langsung mengambil kendali permainan. Gol pembuka tercipta pada menit ke-10 melalui Lamine Yamal. Berawal dari kerjasama apik di sisi kiri, Michael Oyarzabal mengirim umpan mendatar yang disambut Yamal di depan gawang untuk mengubah skor menjadi 1-0. Gol tersebut menjadi gol pertama Yamal di ajang Piala Dunia. Keunggulan Spanyol bertambah pada menit ke-21 melalui Michael Oyarzabal yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Arab Saudi. 3 menit kemudian Oyarzabal kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan serangan cepat La Roja sehingga skor berubah menjadi 3-0. Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-49, Spanyol mendapatkan gol keempat melalui gol bunuh diri Hasan Altambakti saat berusaha menghalau bola di depan gawangnya sendiri. Kemenangan ini memperlihatkan kebangkitan Spanyol setelah ditahan imbang Tanjung Verde pada laga pertama. Lamine Yamal dan Michael Oyarzabal menjadi motor serangan yang sangat efektif, sementara lini pertahanan tampil solid tanpa memberikan banyak peluang kepada Arab Saudi. Tanjung Verde kembali menjadi tim kejutan di grup H setelah mampu menahan Uruguay dengan skor 2-2 saat laga di Hard Rock Stadium. Mereka bahkan unggul lebih dahulu pada menit ke-21 melalui Kevin Pina yang memanfaatkan celah di lini pertahanan Uruguay. Gol tersebut membuat Uruguay kesulitan mengembangkan permainan selama sebagian besar babak pertama. Uruguay baru mampu bangkit menjelang turun minum. Maximiliano Araujo menyamakan kedudukan pada menit ke-44 melalui penyelesaian yang tenang di dalam kotak penalti. Saat injury time babak pertama memasuki menit ke-45+6, Agustin Conobio berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk Uruguay. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-61, Helio Ferreira mencetak gol penyeimbang bagi Tanjung Verde dan memastikan laga berakhir imbang 2-2. Hasil ini menjadi bukti bahwa Tanjung Verde bukan sekedar peserta pelengkap di Piala Dunia 2026. Setelah menahan Spanyol pada laga pertama, mereka kembali meraih hasil positif melawan Uruguay. Di sisi lain, Uruguay harus bekerja keras pada pertandingan terakhir jika ingin memastikan tiket ke babak berikutnya. Sementara itu, Belgia dan Iran

dan memainkan pertandingan yang berlangsung ketat dengan tempo tinggi di NRG Stadium. Namun kedua tim gagal memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan. Belgia mendominasi penguasaan bola dan lebih banyak mengancam melalui serangan dari sektor sayap. Tetap disiplin lini belakang Iran mampu meredam berbagai upaya tersebut. Iran sendiri beberapa kali mengandalkan serangan balik cepat yang cukup merepotkan pertahanan Belgia. Namun hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta dan pertandingan berakhir 0-0. Hasil ini membuat persaingan grup G tetap terbuka menjelang pertandingan terakhir fase grup. Meski gagal meraih kemenangan, Belgia masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Sementara Iran patut diapresiasi karena berhasil menahan salah satu tim unggulan Eropa dan menjaga asa untuk melangkah ke babak gugur. Mesir berhasil mengamankan kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga grup G. Pertandingan yang berlangsung di Geodis Park Stadium cukup seimbang pada awal laga. Namun Mesir tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan. Serangan-serangan cepat melalui sektor sayap menjadi kunci keberhasilan tim berjuluk The Pharaohs tersebut. Selandia Baru sempat memberikan perlawanan dan berhasil mencetak 1 gol. Namun Mesir mampu menjaga ritme permainan hingga akhir pertandingan. 3 gol yang dicetak Mesir membuat mereka mengoleksi kemenangan perdana di turnamen ini dan membuka peluang besar untuk bersaing memperebutkan posisi dua besar grup G pada laga terakhir. Kemenangan ini menunjukkan peningkatan performa Mesir dibanding pertandingan sebelumnya. Ketajaman lini depan dan organisasi permainan yang lebih efektif menjadi faktor utama. Keberhasilan mereka mengatasi Selandia Baru dengan skor cukup meyakinkan. Hasil pertandingan hari ini menghadirkan dua cerita besar. Pertama, kebangkitan Spanyol yang tampil sangat meyakinkan saat membantai Arab Saudi 4-0 dan kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kandidat juara dunia. Kedua, Tanjung Verde yang terus mencuri perhatian setelah kembali meraih hasil positif dengan menahan Uruguay 2-2. Di grup G, hasil imbang Belgia kontra Iran membuat persaingan semakin ketat. Sementara kemenangan Mesir atas Selandia Baru membuka peluang besar bagi The Pharaohs untuk melaju ke babak gugur. Dengan satu pertandingan tersisa di fase grup, seluruh tim masih memiliki misi besar untuk mengamankan tiket menuju fase knockout.

0: kelas. Minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih?
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
12: Terus, kamu gak marah?
11: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
13: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Bowul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita kembali bersama di acara kesayangan Anda, Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ya, bagi Anda yang ingin ikut meramaikan kebersamaan kita, ya, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Ancu. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Rahma di Lakatan, Bung Ancu.
0: Rahma di Lakatan. Mau lagu apa?
1: Lagunya Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman. Yo, jenis apa itu?
1: Ya.
0: Jenis apa?
1: Jenisnya ayam lah, Bung Ancu.
0: Oke, besar ya ayamnya ya.
1: Iya, Bung Ancu, besar sekali.
0: Oke, Pak Ajar.
1: Bung Ancu menyapa dulu, menyapa dulu, Bung Ancu. Mau menyapa semua-semuanya, Jo, anggota FG tanpa terkecuali. Siapanya sama sore menjelang malam buat Bung Ancu, setelah bersama keluarga. Oke, itu aja Bung Ancu. Di sini lagi hujan, Bung Ancu, hujan deras.
0: Sama.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu tadi Bu Rahma di Lakatan, ya. Di belakangnya Ibu Rahma, siapa lagi yang ingin ikutan bergabung? Ya, silakan di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita dengan orang tua.
0: Iya, semua tua. Masih muda suaranya.
1: Jangan begitu, Le.
0: Okay.
1: Menghibur atau menghina?
0: Menghibur. Semua mas kan dulu masih muda semua, toh.
1: Tidak muda, suka muda iya. Banyak.
0: Iya, kan suaranya masih muda.
1: Muda apa?
0: Suaranya masih muda.
1: Sudah tua kan ini, Bung Ancu?
0: Ya, usia tua, suaranya muda.
1: Iya, sudah 100 tahun.
0: Nah, itu. Nah, tapi suaranya masih muda, kala anak-anak.
1: Iya, mana-mana. Barangkali mati di anak-anak kecil.
0: Kala.
1: Lagunya kan?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Ida Laila, Mana Tahan.
0: Ida Laila, Mana Tahan.
1: Mana Tahan.
0: Mana, ya. Mana Tahan. Mana, ya. Mana tahan kalau hujan begini ya?
1: Dikirim buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Saya banyak bercanda sama orang di belakang Bung Ancu. Untuk Bung Ancu, selamat bertugas, sehat bersama keluarga.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Oma Eli, ya. Silakan di belakangnya Oma Eli, siapa lagi yang ingin ikutan di siang hari ini di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, rocker. Pak Hamzah.
2: Hamzah.
0: Hamzah. Hamzah di Kampung Buol atau di mana?
2: Kampung Buol.
0: Oke.
2: Kampung Buol.
0: Kampung Buol. Silakan Pak Hamzah.
2: Bisa request lagu.
0: Lagu apa?
2: Semua Tahu.
0: Semua Tahu.
2: Semua Tahu. Okay. Andika.
0: Semua Tahu. Dari Caca Andika. Semua Tahu menghitung 1, 2. Semua Tahu hari ini hari Senin.
2: Ya. Dan juga dia tahu. Dan siapa dia jumpa juga dia tahu.
0: Iya, semua tahu Pak Hamzah itu penyanyi rocker.
2: Wah.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Ya. Mau kirim lagu buat Pak Arifin di sana.
0: Aha.
2: Dari istrinya di sekitar sana.
0: Aha.
2: Ada Fatima di Ogomoli. Ada Sumanti di Marangga. Aha. Ada Rahma di Batam. Ada pun lagi di Lalos, ada Haryanti di Nalu sana, ada Adian di Saluk, ya semua di Jogja, ada Adin juga di Parimotong sana,
0: Juga
2: semua sehat selalu, nah, betul. Bung Anco juga semua selalu sukses selalu.
0: Makasih Pak Hamsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya masih kami buka line telepon 0853-4383-1230 ya. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di kesempatan ini di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
3: Halo, assalamualaikum. Dandut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan orang Lalos.
0: Orang Lalos. Orang Lalos itu ada berapa?
3: Cuma satu.
0: Baru coba latu orang di Lalos. Oke, Gebi.
3: Iya.
0: Mau lagunya siapa, Gebi?
3: Lagunya Kita Malah.
0: Happy.
3: Nada cinta.
0: Bagaimana nadanya?
3: Tidak tahu jadinya.
0: Kalau tidak tahu tidak bisa dipesan.
3: Ada temanku nadanya.
0: Oh, sama temanmu nadanya. Oke deh.
3: Iya.
0: Mengalah lagi saya kalau kau bilang begitu.
3: Kau lagi mengalah.
0: Oke. Dia tahu saya punya anu. Kelemahan. Langsung dia.
3: Dia tahu.
0: Langsung temannya dia bilang. Langsung temannya dia bilang. Langsung temannya dia bilang.
3: Wow, nada-nada cinta.
0: Iyo, nada-nada cinta. Oke, kirim buat siapa? Evita Mala.
3: Ada Fatima, ada Amsa, ada Adin, ada Alma, ada Tiara, ada Pak Pasya, semua pendengar Pro Dandut di mana saja berada.
0: Oke.
3: Okay. Depannya. Sore.
0: Ya.
3: Buat saya lupa buat temanku semoga sehat selalu.
0: Kenapa temanmu sakit kah? Ketawa lagi dia.
3: Semoga juga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Kasih nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi untuk menerima atensi Anda di kesempatan kali ini, kita dengarkan dulu beberapa pesan yang mau ikutan gabung di acara Pro Dandut siang hari ini.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
5: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, ya kami hadirkan dulu cek fakta ke ruang dengar Anda.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
7: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis, Paris 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG hoax. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out atau DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kembali 0853-4383-1230. Kami buka untuk Anda. Ya, sudah ada yang bergabung, kita menyapa. Halo Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya. Maya.
1: Iya.
0: Lama baru kedengaran lagi suaranya.
1: Enggak sering, tapi kadang sih dari awal program enggak bisa masuk. Masya Allah,
0: gitu.
1: Saking banyaknya
0: penelpon
1: gitu.
0: Oh gitu. Nanti dicarikan nomor khusus ya Maya ya. Kita main curang-curangan. Maya.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh.
1: Gak adil.
0: Oh gitu.
1: Gak
0: boleh. Maya.
1: Gak ada manusia yang tahu, tapi kan Allah yang tahu bang.
0: Oke. Okay. Maya. Gak,
1: bercanda doang. Ya.
0: Di Gorontalo ya. Lagi ada kegiatan penas ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bagaimana?
1: Limbo toh.
0: Iya, betul. Kali ini Maya lagi mau request lagu apa?
1: Lagunya Herlina Effendi, Suling Bambu.
0: Suling Bambu.
1: Iya.
0: Tahu main suling bambu?
1: Tahu sedikit kalau main suling.
0: Oh, tahu.
1: Iya, tapi udah enggak ada lagi. Cuman waktu almarhum ayah masih hidup, semua masih ada, tapi sekarang udah nggak ada.
0: Okay.
1: Mungkin perginya sama bareng ayah. Udah nggak ada di rumah.
0: Bukan ingin mengusik sesuatu yang membuat Anda sedih, ya?
1: Iya.
0: Okay. Lili Suryani, Suling Bambu, itu ya?
1: Bukan. Herlina Effendi.
0: Ori. Siapa?
1: Herlina
0: Effendi. Oke, okay, ada iya. Herlina Effendi.
1: Iya, oke. Okay.
0: Mau dikirim buat siapa?
1: Salam pertama dulu buat Bang. Siapa dulu ini ya, Bang?
0: Siapa?
1: Bang Adi ya?
0: Iya, pintar. 100.
1: Sore. Beraktivitas aja setiap hari masih segala aktivitas.
0: Oke.
1: Selalu juga dan selanjutnya dengan Allah SWT. Barang keluarga tercinta menyerobal.
0: Amin. Amin.
1: Terus buat Bunda Ama, Ibu Fatimah dan Pak Tumahi juga, Bunda Clara, Mbak Jody. Dan Pak Sami juga, Pak Arus dan Pak Nasron, Mbak Bunda Mas Sari, Bu Adin. Pak Mas Jepa Rasid, Ibu Nia, Ibu Nia Nugra, Pak Kalsa Parol, Ibu Normin. Pak Hamsa juga dan seluruh SRRI Persatu Toli-Toli, santun sore semuanya. Insya Allah kita semua sehat selalu dan nanti
0: sedang
1: dengan Allah
0: SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mohon maaf nih, enggak bisa disebut semuanya. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar kita yang jauh di sana ya. Maya. Ya, di belakangnya Maya, siapa lagi? Halo, Assalamualaikum Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Laju dia kalau habis Maya. Langsung ketawa dia.
2: Kenapa mancu?
0: Apa?
2: Aduh, boleh lagu?
0: Boleh, siapa?
2: Lagunya Ayu Pratiwi. Cintaku Terbagi Dua.
0: Cintaku Terbagi Dua sama siapa?
2: Sama Maya tadi.
0: Maya. Maya dengar itu Adin bilang kata cintanya super bagus. Kira-kira dengar nggak nape suara Maya?
2: Oh, mantap. Oh, mantap bilang itu Maya. Bukan kita nak we.
0: Okay, Adin.
2: Oke, kirim salam pertama buat Maya tadi. Salam sehat, mudah-mudahan selalu satu kali bilang apa? Anu buat
0: apa?
2: Ada Eli, ada Bunda Ama, Kak Serli, Rama juga di belakang. ada Kak Gedi, sama Siara, Kak Fatima bersama Amsa, dan semua-semua saja tanpa terkecuali, spesial buat yang sudah terbagi dua.
0: Kalau saya terbatas waktu. Kalau saya
2: terbatas waktu. Ya memang terbatas waktu karena bola kan semakin semakin anu lagi sekarang ini.
0: Semakin bagus.
2: Semakin tim yang keras-keras akan bermain.
0: Iya. Malah Jepang masuk. Prediksi Anda salah.
2: Iya. Buat teman selalu bertugas, mudah-mudahan selalu kuat, mudah-mudahan tim selalu naik juga sampai di puncak Piala Dunia.
0: Oke deh.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada ya, khususnya untuk Anda ya pecinta dangdut masih bisa bergabung. Sekaligus juga kami informasikan bahwa pagi subuh nanti ya kita Pro RRI akan melaksanakan nonton bareng ya. Jadi Anda bisa gabung di studio di auditorium LPP RRI Toli-Toli untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia ya. Oh, ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Kita.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Louis ini Pangancu.
0: Dengan

0: Ada JB di mana? JB itu di Lalos, Kak.
1: Yo, di Lalos dia.
0: Ada karya JB. Banyak yang bergabung di Pengencu. Lagunya ikut sama sama Maya.
1: Yang mana Suling Bambu?
0: Terima kasih Pengencu.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih ada waktu bagi Anda yang ingin ikutan gabung ya. Karena sebelum kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli yang jatuh pada pukul 15.27 menit waktu Indonesia Tengah ya, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Bro Dandut.
2: Salah kita Bro.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pasha di Lalos Bro.
1: Pasha di Lalos. Oke, Gaby bilang kata cuma satu orang di Lalos.
2: Yang penting Argentina main sebentar Bro.
1: Yuk, sebentar. Siaran langsung, nonton bareng di sini yo.
2: Oke,
1: kita mau bikin di auditorium nanti malam itu ada nonton bareng.
2: Jam 12 kayaknya itu ya?
1: Iya, jam 12 di sana waktu Indonesia Barat, di sini jam 1.
2: Pokoknya Argentina di tangan Bro.
1: Oke, berapa?
2: Paling 2-0.
1: Terlalu gampang sekali. Oke, siapa?
2: Lagunya Remate Rahayu. Remate Ratahayu.
1: Remate Ratahayu.
2: Ayo, Mai Ramadan Rita Sugiarto.
1: Oke, Diki. Remate Ratahayu. Mau ya, dikirim buat.
2: Iya, Rita Sugiarto. Iya, menyapa-menyapa tadi pada saudara Lois tadi, ada Adin, ada Maya di Gorontalo, ada Pak Masyara, ada Ibu Gedi, Ibu Ama, Ibu Kristen, Mbak Arianti. Arianti itu Belanda tadi ya.
1: Kayaknya Argentina ya. Juga.
2: Oke, begitu saja Ancus. Semoga diberikan kesehatan para saudari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta lagu-lagu dandut ya, kami informasikan ya bagi Anda ini untuk juga pecinta sepak bola ya. Ya, kali ini RRI Toli-Toli ini akan melaksanakan acara nonton bareng Piala Dunia 2026 ya, pada Argentina ini melawan Austria yang pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah ya, tempat di Auditorium Patriot Bolan RRI Toli-Toli ya, di Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Ya, tentu untuk Anda ya, ini gratis. Silakan untuk Anda yang ingin mengajak keluarga, teman atau komunitas Anda untuk mendukung tim favorit Anda ya. Seperti tadi Pak Pasha yang menjagokan Argentina ya. Silakan gabung bersama dengan rekan-rekannya. Ya, untuk gabung bersama kita di acara nonton bareng Piala Dunia 2026 Argentina melawan Austria. Dan tentu juga Anda bisa mendengarkan bareng Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentu ini Anda sudah turut menjadi bagian dari euforia sepak bola dunia bersama RRI Toli-Toli. Dan pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15.26 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah

0: Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Tapi Anda jangan kemana-mana, karena setelah kumandang azan asar ini kita masih akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dan pendengar, saat ini kita biarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, kumandang azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Pro Dandut akan kembali hadir setelah jeda yang singkat ini. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di umat Muslim yang berada di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta acara Pro Dangdut ya. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, tanpa terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sudah di penghujung waktu dan mengakhiri kebersamaan kita sebuah lagu berjudul Rambate Rata Hayo dari Roma Irama akan mengakhiri kebersamaan kita. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan gabung. Semoga lagu-lagu yang Anda pilih ini tentu bisa menghangatkan suasana di sore hari ini.

0: Warrior dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti terlebih dahulu feature mengenai pelestarian lagu daerah.
1: Siaran budaya mengetengahkan hasanah budaya Nusantara. Sahabat budaya, seiring dengan semakin berkembangnya zaman, nilai-nilai budaya mulai kurang diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah lagu daerah. Saat ini sudah sangat jarang dinyanyikan dalam keseharian kita. Salah seorang pelaku seni Rustam Sombo mengatakan, untuk melestarikan lagu-lagu daerah ini dengan mengadakan lomba ataupun menyajikan lagu-lagu daerah di tempat wisata yang ada di Kota Cengkeh agar generasi muda yang ada terus mencintai warisan leluhur kita.
2: Untuk membuat minat daripada anak-anak muda ini agar supaya mencintai bahasa daerahnya sendiri, salah satu terobosan yang kami buat, event-event itu seperti perlombaan festival lagu daerah. Nah, untuk membangun supaya anak-anak ini punya merasa kecintaan terhadap bahasa daerahnya sendiri, salah satu jalannya itu kami harus buat event-event tersebut. Nah, untuk merangsang agar anak-anak ini mau mencintai bahasa daerahnya, kadangkala kami setiap datang ke suatu desa, kecamatan, apa semua, kami berusaha di situ berbahasa dengan bahasa mereka. Makanya kami di sini di Dewan Kesenian ini, salah satunya yang kami harus pahami di situ, kami juga harus menguasai bahasa daerah itu sendiri agar menanamkan rasa kecintaan mereka terhadap bahasa daerah itu sendiri. Nah, adapun untuk membangun bagaimana untuk merobos ke depan di masa globalisasi yang luar biasa ini, kami berusaha keras sebab ini bukan pekerjaan ringan untuk supaya bagaimana anak-anak muda itu mencintai bahasa daerahnya. Ya, itu kami rangsang dengan seperti itu, dengan prospek wisata yang lagi digalakkan. Nah, untuk mereka itu kalau mau piknik atau mau ke apa, ke tempat-tempat yang indah itu, kami selalu lantunkan lagu-lagu dalam setiap acara-acara yang mereka inginkan, sesuatu keindahan apa semuanya itu kita bisa selip di situ bahasa daerah itu, walaupun lewat tarian, lewat gerakan, lewat seni suara.
1: Proses pembuatan lagu daerah tidak terlepas dari inspirasi cerita rakyat. Namun sebagai pencipta lagu, Rustam Sombo menginginkan agar lagu daerah yang disajikan lebih mengutamakan bagaimana menanamkan rasa cinta kepada tanah kelahiran sesuai dengan ciri khas daerah Toli-Toli.
2: Seperti lagu Ambon, kadang kalau biasa didengarkan di satu-satu acara, kadangkala itu biasa membuat anak-anak itu tertarik di situ. Nah, yang minatnya itu yang saya tidak habis pikir, kadangkala lagu daerah sendiri biasa mereka rasa tidak nyaman, malah mereka lebih haluannya, misalnya orang Toli-Toli lebih senang lagu Ambon, lebih senang lagu Gorontalo atau lagu Manado atau lagu Batak. Nah, kita berusaha bagaimana cara agar supaya kita punya lagu daerah sendiri juga ini kan banyak suku kita di sini, Pak. Kita berusaha bagaimana cara menciptakan lagu itu tanpa meniru yang dari Ambon, dari mana-mana. Kita juga membuat ciri khas daerah kita sendiri itu agar mereka punya minat. Ya, tentu ada hubungannya dengan kebudayaan, misalnya dari bidang kebudayaan yang ada di Diknas, kemudian dengan pariwisata, bagaimana kita mengkolaborasikan objek-objek yang perlu ditimbulkan, digali kembali ini agar membuat anak muda itu punya rasa tanggung jawab terhadap budaya itu. Nah, untuk membuat minat mereka itu, tentu kita buat sebuah lagu yang bisa membuat mereka tertarik. Nah, dan saya lihat itu ada minat mereka, karena kami sudah berusaha mengapresiasikan dengan keinginan anak muda.
1: Mengajak generasi muda untuk mencintai lagu daerah diperlukan usaha dan kerjasama oleh semua pihak. Bagaimana merangkul mereka untuk mencintai dan tertarik ikut serta menyanyikan lagu khas Toli-Toli? Nah, sahabat budaya, sebagai seorang musisi, langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mengenalkan lagu daerah Toli-Toli di mata dunia? Berikut penuturannya.
2: Langkah pertama yang pernah kita lakukan itu sebenarnya dari tahun 97-98. cuma karena pergolakan politik ini yang begitu keras apa, kadang kita hanya sampai sebatas Jakarta, Jakarta situ sampai, sehingga tidak meluas karena memang di sini kita memerlukan satu ada sekolah yang harus mendukung kami, terutama dari pemerintah apa, sehingga kami di sini kadangkala persoalan di situ saja. Kalau untuk mendunia itu mungkin kami bisa lakukan, cuma itu saja yang mendukung kami ini yang kami inginkan. Siapa tahu ada dari pemerintah yang tertarik seperti ini bisa merekrut kami. Kami siap. Dituntut seperti apa modelnya. Dan yang kami lakukan selama ini tidak belum bisa tembus seperti apa yang Mbak inginkan. Tapi kami sudah berusaha mungkin lewat internet, lewat YouTube dan itu terbukti. Buktinya di YouTube itu banyak. Seperti lagu Datu Amas. Bayangkan dalam belum cukup 3 bulan itu dihitung kemari tayangannya itu hampir 1020 tayangan.
1: Mengenalkan lagu daerah melalui media sosial dianggap lebih mampu agar lebih dikenal di mata dunia. Hal ini pun dilakukan agar orang-orang yang berada di luar Toli-Toli dapat mengetahui apa dan bagaimana bentuk lagu daerah penghasil cengkeh ini. Perlu kerja keras dari semua pihak agar lagu daerah ini lebih dicintai oleh semua masyarakat Toli-Toli. Bagaimana dengan perhatian dari pihak pemerintah? Berikut penuturan Rustam Sombo.
2: Ya, kalau untuk pemerintah mereka juga sangat antusias apa semua. Cuman yang tidak terlalu antusias ini sukunya itu sendiri. Artinya di sini pemerintah apa yang kita inginkan mereka pasti akomodir. Nah, cuman mengapresiasikan kepada masyarakat pemilik bahasa ini kadang ya masih memang perlu kerja keras, Mbak. Itu seperti suku Toli-Toli itu atau suku Dondo dengan berusaha keras kita untuk supaya mereka itu menyukai itu seperti itu. Hanya itu kendalanya di situ saja dari masyarakat itu sendiri. Makanya di sini kami ingin ada muatan lokal di setiap sekolah itu harus ada bahasa daerah sehingga mereka menjadi bahasa daerah.
1: Sebagai seorang musisi di Toli-Toli, Rustam Sombo mengajak generasi muda agar menghargai setiap nilai-nilai budaya yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Sebagai rasa bentuk kecintaan terhadap lagu daerah Toli-Toli yang menggambarkan jati diri kita.
2: Ya, saya hanya berpesan kepada para muda yang ingin mengenal jati dirinya, mengenal bangsa ini, harus mengenal bahasa daerahnya sendiri. Ingat, bangsa ini terdiri merdeka karena dari terdiri berapa suku bangsa. Jadi itu perlu. Dan kalau seandainya anak muda tidak mengetahui jati dirinya, berarti Anda tidak mengetahui Anda itu suku apa. Makanya itu harus dikenal dan harus dicintai.

Sahabat budaya, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi semoga tidak membuat rasa kecintaan terhadap ciri khas daerah memudar. Mari cintai warisan leluhur kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati mengucapkan terima kasih dan salam budaya.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys, sudah belanja.
2: Bayangkan, betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.
8: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
9: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
10: Hello, zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
9: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya.
11: dan bumi semakin terselamatkan.
6: Betul.
11: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
12: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
10: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
10: Belum tahu ya.
11: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya pendengar, dalam program Mosaik Indonesia tentang UMKM Bicara, kami akan temani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan mengawali kebersamaan kita, kami pilihkan sebuah lagu dari Inka Christie bersama Amisya, Nafas Cinta. Ya, tentu sebuah usaha ini juga membutuhkan nafas cinta. Ketika pelaku UMKM mencintai pekerjaannya, ya, melayani pelanggan dengan sepenuh hati dan terus berinovasi, usaha itu akan bertahan menghadapi berbagai tantangan. Semoga lagu berikut akan menjadi penyemangat bagi para pelaku UMKM yang saat ini terus berkarya demi keluarga dan daerah tercinta.

Mendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam dunia usaha tidak ada ruang untuk sandiwara. Kejujuran itu adalah modal utama untuk membangun kepercayaan pelanggan. Pelaku UMKM yang mengutamakan kualitas dan pelayanan ini tentu akan lebih mendapatkan pelanggan yang setia. Karena itu, mari kita dengarkan lagu legendaris dari Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Dan lagu ini juga untuk Letingku, Meike. Ya, semoga terhibur dengan lagu ini.

Seluruh pelaku UMKM yang saat ini lagi tengah membuka tempat jualannya, melayani pembeli hingga mengirim pesanan hari ini. Ya, semoga setiap usaha yang dijalankan membawa berkah dan rezeki yang terus mengalir. Pendengar, khususnya untuk Anda pelaku UMKM, kesetiaan pelanggan ini adalah harapan bagi setiap pelaku usaha. Menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik dengan penuh berinovasi menjadi cara agar pelanggan tetap setia. Ya, semoga di kesempatan kali ini ya, kami jumpai Anda tetap dalam keadaan yang sehat selalu, dan tentunya bagi Anda yang saat ini tengah memulai usaha, ya memang penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu kapan peluang besar akan datang. Namun satu hal yang pasti, mereka yang berani mencoba dan tidak mudah menyerah akan menemukan jalan kesuksesan. Mari kita nikmati sore hari ini dengan satu lagu dari Nicky Astria, Misteri Cinta.

Pendengar, UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan keluarga, pelanggan, pemerintah, komunitas, dan sesama pelaku usaha ini menjadi kekuatan besar untuk Anda terus berkembang. Jangan biarkan kolaborasi itu terpisah, karena bersama kita bisa tumbuh lebih kuat.

0: stop, berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
1: Bu Hasna, kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran, punya warung makan sendiri Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
0: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
2: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.
3: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli yang artinya membangun daerah. Maka arti dari motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam Mozaik Indonesia sudah di penghujung waktu dan mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Kami pilihkan sebuah lagu dari Nafa Urba, Hatiku Bagai Terpenjara. Ya, tentu banyak pelaku usaha pernah merasa tertekan. Ini karena modal yang terbatas, persaingan yang ketat, atau penjualan yang menurun. Namun tentu jangan biarkan keadaan itu membuat semangat Anda ikut terpenjara. Teruslah bangkit dan percaya bahwa setiap tantangan selalu membawa pelajaran yang berharga. Terima kasih Anda terus setia bersama kami. Dan sampai jumpa di Mozaik Indonesia berikutnya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jalan bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah, penyampaian Gema Saripati Maju.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari Bank BRI untuk penyaluran dananya.
2: Itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk rempah. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui program Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
4: Selamat sore rekan yang berada di RRI Toli-Toli.
3: Iya, selamat sore. Silakan untuk informasi dari RRI Kendari.
4: Baik, informasi selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi di Gema Saripati Maju edisi Senin 22 Juni 2026 dari Kota Kendari. Ini terkait dengan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Nasional. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Idam.
0: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
5: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari, Ferdinand Bonde menjelaskan, secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
0: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja. Jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan. Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada data di Kemensos.
5: Ferdinand juga mengatakan, selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
4: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari terkait Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang saat ini masih membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak sekolah pun juga masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Sebelum kita menuju ke Bau-Bau, ya kita dengarkan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli, mengenai Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Diskumperindak Kabupaten Buol, mencatat dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan prosentase baru mencapai 20%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, dari 16.244 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buol terbagi ke dalam beberapa klaster, salah satunya UMKM skala perorangan dengan pengelolaan masih tradisional dan belum memiliki nomor induk berusaha NIB, sehingga usaha yang dilakukan masih sulit berkembang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, usai program Buol Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan persentase baru mencapai 20%. Dinas Kum Perindak Kabupaten Buol terus melakukan berbagai upaya agar pelaku UMKM yang ada di Rahini memiliki NIB, sebab kepemilikan NIB sangat berpengaruh terhadap usaha yang digeluti. Namun diakui, meski memiliki surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan, pihaknya terus mendorong agar UMKM yang ada di Rahini segera memiliki NIB. Menurutnya, selain mendorong penerbitan NIB, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol juga telah memberikan dukungan fasilitas pelatihan kepada 104 pelaku UMKM yang dibuat dalam dua kelas dengan pembiayaan bersumber dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi.
7: Untuk dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi selama ini sudah jalan. Untuk tahun ini 35 yang meminta rekomendasi kita untuk disampaikan ke Dinas Provinsi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan standarisasi uji lab untuk kandungan nutrisi, kandungan gizi dari produk olahan. Kemudian untuk fasilitas pemasaran tahun 2026 juga ini ada 23 UMKM. Ini salah satunya yang terakhir kemarin, ini karena masih triwulan kedua, yang terakhir kita bawa produk mereka ke pameran Dekranasda di MTQ di Sigi.
6: Menurut Kadis Kum Perindak Buol, seluruh pelaku UMKM diharapkan mengurus secara profesional NIB-nya. Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak dapat memaksa karena mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih menganut pola tradisional dalam pengelolaan UMKM sehingga berdampak terhadap rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NIB saat ini.
7: Kita yang pertama, kita tidak bosan-bosannya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan kita persyaratkan untuk NIB, sehingga mereka ketika mengurus administrasi terbentur di situ, sehingga mau tidak mau harus diurus. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, tidak akan jalan mulus, pasti banyak hambatan, sehingga kami bermohon, kami berharap kepada pelaku usaha untuk proaktif juga, bahwa ini bukan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan pribadi, tapi justru untuk pengembangan dengan peningkatan usaha mereka.
6: Bagi pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha NIB berisiko kehilangan perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, serta terancam sanksi administratif penghentian operasional usaha. Selain itu, terhambatnya akses permodalan, kehilangan kesempatan mengikuti program pemerintah, kesulitan memperluas pasar, ketidakmampuan mengurus legalitas lanjutan, hingga adanya sanksi hukum.
3: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Hafid, rekan Syahril Bul. Rekan Syahril.
8: Baik.
3: Silakan.
8: Rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Iya.
8: Silakan. Dari Kota Bau-Bau, kami turunkan informasi pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
9: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Al-Sintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dam parit, irigasi perpompaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari bank BRI untuk penyaluran dananya.
9: Program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampeonaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowolio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian bau-bau. Pada 2025, produksi padi sawah di bau-bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati sore hari ini. Kita kembali ke rekan Adi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Sahril Bul di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Mega Pika. Halo Mega Pika.
11: Baik, terima kasih rekan Nandi Nur Syamsu dari RRI Toli-Toli. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru Kota Mamuju yang akan kami hadirkan wawancara bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju.
13: Jadi terkait dengan DOB Kota Provinsi Sulawesi Barat, ini bukan hal yang baru. Perjuangan ini sudah lama. Apa yang kita perjuangkan adalah sebuah persyaratan sebuah provinsi di mana provinsi itu memiliki kota administrasi. Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya, dengan adanya moratorium, maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2025 kemarin, kita mencoba membangun komunikasi dengan bekerja sama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mamuju dan provinsi, pemerintah provinsi, kita bersepakat untuk melanjutkan komunikasi kita di pusat, baik di DPD maupun di DPR, bahkan di Mendagri sendiri. Seperti koordinasi kita di Mendagri bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Salah satu yang dipaparkan tadi tentang penyesuaian kajian akademis karena sudah menelan waktu kurang lebih puluhan tahun. Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda kalau tidak ada perubahan tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI. Moratorium sebagaimana apa yang disampaikan tadi di dalam forum Ketua Forum Percepatan bahwa secara tertulis itu moratorium itu nomor surat, tetapi itu adalah sebuah keputusan Presiden melihat kondisi begitu banyaknya keinginan untuk DOB, kalau saya tidak salah masih lebih 300 posisi yang mengajukan untuk mendapatkan DOB. Nah, kita berharap dan yang menjadi perkembangan diskusi tadi bahwa ada perubahan status. Kita tidak fokus kepada perubahan status. Fokusnya kita buka dulu dialog dengan pemerintah pusat dan anggota DPR di Komisi 2. Tentu apa yang kita mau koordinasikan tentang kondisi bagaimana Undang-Undang 26 dan bagaimana kesiapan kita. Kesiapan Mamuju seluruh syarat persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kita sudah selesai itu. Begitu pula dengan kesiapan kita. Kita siap, bahkan kita sudah dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita sempatkan membangun kantor wali kota.
12: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsudin Hatta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi laporannya dari rekan Marhadi, informasi dari RRI Mamuju, dan saya kembali ke rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Tolitoli.
10: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
10: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani. Halo, Arfiani.
15: Halo, selamat sore.
10: Ya, selamat sore Arfiani. Silakan laporan Anda.
15: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, program Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
16: Fokus program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanum Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Saleba di Kecamatan Pondre, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapo Cenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendongkrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
17: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.000 dapat terjadi. Kemudian dipotong efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di tiga kecamatan, yang pertama di Bonre, itu di tepatnya di Desa Salakre, itu potensi yang adalah perkebunan. Kemudian untuk yang di kecamatan Cenderana, itu di dua desa, yaitu Cakorare dan Pasungger, itu keduanya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang itu sebagai pengujutan kampung reforma agraria, ini terletak di Kecamatan Awapone, di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada adalah di sana songkok recak dan kerajinan pandai besi.
16: Melalui program Tora tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
15: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
10: Terima kasih untuk rekan Arviani di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Halo rekan Yuni.
18: Baik, selamat sore rekan Andi.
10: Iya, selamat sore. Silakan laporan Anda.
18: Baik, laporan dari RRI Ampana sore hari ini terkait Baperida Tojo Una-Una soroti data penduduk yang belum diperbarui berpotensi pengaruhi penetapan desil dan

0: sesuai kondisi real di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Olehnya, pemerintah desa diminta secara rutin memperbaharui data kependudukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
1: Yang biasanya terjadi adalah memberikan informasi yang tidak tepat. Kalau begitu, lahir data sensus, siapa yang salah? Kalau data sensus itu lahir dengan tidak bagus, baru yang muncul orang mau protes. Kenapa kita pun kenapa harus diprotes? Yang masing-masing itu siapa? Yang masing-masing siapa? Itulah pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh masyarakat. Sampai pada tingkatan musyawarah di desa dilakukan.
0: Arsyad menjelaskan masih ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam basis data. Warga yang telah pindah domisili tetapi masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah asalnya hingga perubahan status pekerjaan yang belum diperbaharui. Kondisi tersebut lanjutnya dapat berdampak pada proses penetapan desil yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSN. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi mempengaruhi penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira. Selanjutnya kita menuju ke kota 5 dimensi Katulistiwa. Ada rekan saya Waode Rina Mustika. Halo rekan Waode.
4: Halo Andi Nur Syamsu, apa kabar?
3: Baik, silakan untuk laporan Anda.
4: Baik, jadi pendengar, untuk informasi dari bumi 5 dimensi ini ya, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendukung pembangunan Pusat Penelitian Nalodo Universitas Tadulako. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan MPD melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD Dr. Ayen Choa, di mana selama proses peninjauan Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan, tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
6: Tadulako, saya kira banyak pakar gempa yang bisa diandalkan, dan itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk gempa. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah ya, baik itu SD, SLTP maupun SLTA. Dan Tadulako memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan edukasi itu. Tentu niat baik ini tidak bisa dijalankan sendiri kalau tidak terjadi kolaborasi. Nah, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, dan juga kolaborasi dengan masyarakat, atau barangkali juga organisasi-organisasi masyarakat.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Ayen Choa mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus mendukung program pemerintah.

0: Pemerintah diantaranya mewujudkan UNTAR sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar, tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
1: Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Padulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama.
0: Selain meninjau pembangunan Museum Nalodo UNTAD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI juga meninjau berbagai hasil riset dan teknologi yang dihasilkan UNTAD, khususnya teknologi terapan dari Fakultas Teknik UNTAD. Wamen berharap teknologi terapan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penguatan dan percepatan pembangunan dengan sasaran kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.
2: Demikian Andi Nursyamsi untuk laporan kami dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Toli Toli.
3: Terima kasih rekan Wa Oderina Mustika untuk laporannya. Dan pendengar, sebelum kita ke Kota Angin Memiri, kita ikuti dulu laporan ROS produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika. Namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Setiadi melaporkan.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar. Saudara pendengar, produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika, namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Usman, menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan penyesuaian anggaran dan efisiensi produksi tanaman pangan di daerah ini tergolong cukup tinggi. Produksi jagung bahkan pernah mencapai sekitar 137 ribu ton per tahun. Sementara untuk komoditas beras, Kabupaten Buol masih mengalami defisit akibat keterbatasan luas lahan sawah yang tersedia. Meski demikian, upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan pemerintah daerah melalui dukungan program dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Kabupaten Buol mendapatkan program cetak sawah seluas 1.000 hektar yang telah berhasil direalisasikan. Selain itu, daerah ini juga pernah menerima bantuan alat dan mesin pertanian dengan nilai mencapai sekitar 47 miliar rupiah guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Tahun 2026, dukungan pemerintah pusat kembali berlanjut melalui program cetak sawah seluas lebih dari 2.000 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan luas areal tanam, mendongkrak produksi padi sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dari luar wilayah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol berharap penambahan lahan pertanian tersebut dapat menjadi solusi dan mengurangi defisit produksi beras serta memperkuat ketahanan pangan daerah di masa-masa mendatang. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol, Insinyur Usman.
5: Sebab kalau kita hanya mengandalkan padi sawah, memang di Buol masih kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena lahannya masih terbatas. Yaitu okay, hanya ada 4.000 lebih, ditambah cetak sawah berusaha ya ada 6.000. Jadi kita masih minus kurang lebih 4 ton, okay, ya, 3-4 ton per tahun. Jadi memang bantuan itu sangat berpengaruh. Okay. Nah, alhamdulillah di tahun 2025, kemudian dilanjutkan tahun ini, ya khususnya untuk tanam pangan yaitu padi, yeah, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah, okay, yaitu 1.000 hektar dan itu sudah realisasi, tetapi kami belum melihat pengaruhnya karena belum seluruhnya dipanen. Oh, okay. Kemudian tahun ini kami mendapatkan lagi bantuan untuk 2028 hektar.
4: Sementara itu sektor peternakan juga sempat menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan meningkatnya populasi ternak masyarakat. Namun kondisi ini mengalami kendala akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berdampak pada pergerakan dan populasi ternak di wilayah Kabupaten Buol. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Setiadi melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota Angin Memiri. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Halo, rekan Arfan.
6: Halo, selamat sore, rekan Andi Nur Syamsu.
3: Ya, silakan rekan Arvan untuk informasi yang ingin disampaikan.
6: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar, sejak di-launching secara resmi pada tahun 2025 lalu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa dan diyakini akan mampu memiliki pasar tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Laporannya bersama Iin Nurfareni.
7: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi di antaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
8: Juli, Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, kita tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma, kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah, ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut, yang potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Dan insya Allah ke depannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena tetangganya kita itu ada yang jagung kuning, ada kecek hijau.
7: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda, termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada dan memiliki pangsa pasarnya.
9: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Ya tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
7: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah, dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
10: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
7: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada, karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung, pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
6: Ya, demikian informasi newsletter dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Tolitoli.
3: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri di RRI Makassar. Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya informasi dari RRI Makassar, mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam Gema Saripati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Syamsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.
9: lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Halo Mister, where are you from?
11: Bicara bahasa Indonesia saja.
10: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
11: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
10: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
11: Soekarno, benar?
10: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
11: Burung Garuda ya.
10: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
11: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
10: Di mana ya?
11: Pulau Bintan tahu?
10: Saya nggak tahu, Mister.
9: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar, terkait dengan Presiden Erdogan yang tidak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Twitter dengan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Erdogan tidak mau bersalaman dengan Presiden Prabowo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbox.hoax.id, Presiden Erdogan menolak bersalaman karena tidak memenuhi permintaan Presiden Prabowo untuk tidak perlu diantar. Pada video dengan durasi yang lebih panjang, Erdogan bersalaman sebelum Presiden Prabowo memasuki mobil. Jadi unggahan yang berisi video dengan klaim Erdogan tidak mau bersalama dengan Prabowo merupakan kategori konten yang menyesatkan. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, cek fakta selanjutnya terkait dengan Presiden Prabowo yang resmi bubarkan Bea Cukai. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan Bea Cukai dan seluruh mafia ekspor di Bea Cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam video tersebut tidak ada yang menjelaskan jika benar Presiden Prabowo membubarkan Bea Cukai. Hasil penelusuran Google mengarahkan ke Vidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Pada pidato tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran Bea Cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana tersebut dibatalkan karena Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak perbaikan. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo mister, where are you from?
4: Bicara bahasa Indonesia saja.
3: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
4: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
3: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
4: Soekarno, benar?
3: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
4: Burung Garuda ya.
3: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
4: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
3: Di mana ya?
4: Pulau Bintan tahu?
3: Saya nggak tahu, mister.
4: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
5: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Toli Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu religi saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Terus stay di 102 MHz dan AM 1377 kHz, tentunya dengan penyiar Anda Sally yang bertugas di kesempatan malam hari ini menemani Anda dalam rangkaian acara Toli-Toli malam ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang tentunya baru stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi dengan kebersamaan saya untuk malam ini. Selamat malam sekali lagi untuk Anda juga yang tentunya masih disibukkan dengan segala rutinitasnya. Semoga di malam hari ini saya jumpai tentunya masih tetap semangat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Aku anak SD, bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, di info terkini ya, atau tuli-tuli terkini saya hadirkan untuk Anda, di mana ada kontingen tuli-tuli yang ikut penas petani nelayan ke-17 di Gorontalo. Baik, pendengar, kontingen Kabupaten Tuli-Tuli turut ambil bagian dalam pembukaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 yang berlangsung di halaman Gor Limboto Gorontalo. Kegiatan berskala nasional ini menjadi ajang pertemuan petani nelayan penyuluh serta pelaku utama sektor pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. PENAS ke-17 tahun 2026 ini berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 dengan mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung hilirisasi guna mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045. Tema tersebut menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian nasional. Kabupaten Tuli-Tuli mengirimkan kontingen yang dipimpin Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Tuli-Tuli Taufik Sarjana Ekonomi bersama rombongan. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan juga perikanan. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo lagi kita main, leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis di-tune up.
4: Woy, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
5: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
7: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
8: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
9: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
10: Rawat Indonesia!

ke Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Indonesia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menorehkan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saya masih temani Anda nih pendengar ya, untuk di malam hari ini saya temani di serba-serbi Piala Dunia. Nah, untuk serba-serbi Piala Dunia kali ini pendengar ya, saya akan hadirkan untuk Anda. Ini dia ada Filosofi Trionda Bola Resmi Piala Dunia 2026. Nah, panggung sepak bola terbesar di jagat raya Piala Dunia FIFA 2026 ini sudah bergulir di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dalam Piala Dunia tentunya kini semakin terasa ya, apalagi FIFA secara resmi mengumumkan bahwa si kulit bundar atau bola yang diperebutkan di tengah lapangan ini menjadi pusat perhatian dunia, tersebut diberi nama Trionda. Bolanya aja punya nama nih. Nah, Trionda, nah kehadiran bola ini langsung mencuri perhatian para pencinta sepak bola secara global, bukan hanya karena estetiknya saja yang memukau, tetapi ini juga karena filosofi mendalam yang diembannya. Seperti yang dikutip dari laman resmi FIFA.com, nama Trionda sendiri dapat diterjemahkan dari bahasa Spanyol sebagai tiga gelombang. Penamaan ini dipilih bukan tanpa alasan ya pendengar, melainkan dirancang khusus bersama dengan berbagai fitur, desain unik, serta inovatif lainnya. Kehadiran nama ini secara khusus merayakan fakta sejarah baru, di mana untuk pertama kalinya tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat, bersatu menjadi penyelenggara Piala Dunia 2026 FIFA. Wow, dari segi visual saja, Trionda ini tampil begitu memikat dengan desain penuh warna yang sangat mencolok. Nah, bola ini menampilkan skema warna merah, hijau, dan biru yang sengaja dipilih untuk memberikan penghormatan langsung kepada ketiga negara tuan rumah. Selain warna, keunikan juga terletak pada konstruksi 4 panel terbaru dengan geometri mengalir yang secara visual mereplikasi bentuk gelombang persis seperti yang dirujuk pada namanya. Sentuhan desain tersebut tidak berhenti pada estetika semata, melainkan juga membawa pesan persatuan yang kuat, di mana panel-panel inovatif pada bola ini dirancang demikian rupa ya, agar terhubung dengan membentuk sebuah segitiga tepat di pusat bola. Nah, pola segitiga inilah yang dihadirkan sebagai simbol persatuan bersejarah dari tiga negara sebagai penyelenggara yang siap bersatu demi menyukseskan pesta bola terbesar di planet bumi ini. Nah, pendengar, sebelum saya lanjutkan lagi terkait dengan serba-serbi dan juga terkait dengan filosofi Trionda, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda kembali. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda, pendengar. Tetap stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi masih seputar filosofi Trionda. Merupakan bola bulat, dinamakan Trionda. Bola yang diperebutkan selama Piala Dunia berlangsung 2026. Nah, pendengar, sentuhan desain ya, sentuhan desain seperti yang saya katakan tadi, ini di sentuhan desainnya dirancang sedemikian rupa untuk membentuk sebuah segitiga tepat di pusat bola. Nah, pola segitiga ini dihadirkan sebagai simbol persatuan bersejarah dari tiga negara penyelenggara yang siap bersatu demi menyukseskan sepak bola terbesar di planet bumi ini. Nah, kalau kita melihat lebih detail, ikonografi yang mewakili identitas budaya dari setiap negara tuan rumah turut menghiasi permukaan.

ketika tidak mengorbankan fungsionalitas permainan, melainkan justru meningkatnya ke level yang lebih tinggi. Nah, komitmen FIFA dalam menghadirkan pengalaman bertanding terbaik sangat tercermin dari setiap jengkal teknologi yang disematkan pada bola ini. Apa saja salah satu keunggulan-keunggulan dari konstruksi panel yang tergabung dalam bola Trionda? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita lanjutkan lagi ya untuk di serba-serbi Piala Dunia. Nah, salah satu keunggulan teknisnya terletak pada konstruksi 4 panel yang menggabungkan teknologi jahitan dalam yang kemudian dirancang secara khusus. Struktur inovatif ini mampu menciptakan permukaan bola yang tentunya menghasilkan stabilitas optimal saat melayang di udara. Nah, dengan memastikan hambatan udara yang cukup dan terdistribusi merata, para pemain pun terutama penjaga gawang dan eksekutor tendangan bebas akan merasakan akurasi pergerakan bola yang lebih dapat diprediksi. Nah, selain stabilitas udara ya, pendengar, kenyamanan pemain saat mengontrol bola juga menjadi fokus utama dalam pengembangan Trionda. Bola ini dilengkapi dengan ikon timbul ya, ikon timbul atau emboss yang hanya terlihat dari jarak dekat, di mana fitur ini berfungsi untuk meningkatkan cengkraman atau grip. Kehadiran tekstur khusus tersebut akan sangat membantu para pemain dalam menjaga kontrol saat menendang atau menggiring bola. Bahkan dalam kondisi lapangan yang basah pun ini akan lebih terkontrol, akan lebih enak ditendang oleh para pemain. Saya pengen coba deh. Nah, seperti apa nih filosofi selanjutnya dari Trionda bola Piala Dunia 2026 dikasih nama Trionda. Sebentar akan saya kembali hadirkan untuk pendengar, tetap stay bersama kami di 102 MHz.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak latih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina, ekspor pelatih terbanyak di dunia. Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 47 menit lampau dari pukul 19 malam dan saya masih akan terus hadir temani Anda di program acara Serba Serbi Piala Dunia. Nah, pendengar, filosofi Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang ternyata ini menyatukan tiga ikon dari tiga negara. Terkait ini sebagai pelengkap kecanggihannya, di mana teknologi bola terkoneksi kembali ini hadir dalam bola resmi pertandingan Piala Dunia FIFA di dengan feature yang lebih mutakhir ya. Trionda ditanami chip sensor gerak canggih 500 Hz yang mampu memberikan data mendetail mengenai setiap elemen pergerakan bola secara instan. Gila enggak tuh ya? Nah, teknologi mutakhir ini bertugas mengirimkan data presisi ke sistem video assist referee atau VAR secara real time sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh wasit termasuk dalam situasi offside yang krusial. Wah wah wah wah. Bola dirancang khusus kemudian ditaruh sensor atau chip sensor gerak canggih yang bisa membantu wasit untuk mengambil keputusan pada saat VAR terjadi secara real time ataupun pada saat situasi offside. Luar biasa Trionda ini ya. Boleh dong kenalan dengan Trionda. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, untuk serba-serbi Piala Dunia itu dia yang saya hadirkan untuk Anda, di mana ada filosofi Trionda bola resmi Piala Dunia 2026 yang merupakan salah satu bola yang tampil begitu memikat dengan desain penuh warna yang sangat mencolok ya, di mana bola ini ternyata menampilkan skema warna merah, hijau dan juga biru yang sengaja dipilih untuk memberikan penghormatan langsung kepada ketiga negara tuan rumah. Nah, tentunya selain warna yang unik juga terletak pada konstruksi empat panel yang terbaru dengan geometri yang mengalir dan secara visual mereplikasikan bentuk gelombang persis seperti yang dirujuk pada namanya Trionda. Nah, sentuhan desainnya pun tidak berhenti pada estetika semata ya pendengar, melainkan juga pada pesan yang sangat kuat, di mana panel-panel inovatif pada bola ini dirancang sedemikian rupa ya, agar terhubung dan membentuk sebuah segitiga tepat di pusat bola. Pola segitiga ini ternyata dihadirkan sebagai simbol persatuan bersejarah dari tiga negara penyelenggara yang siap bersatu demi mensukseskan pesta sepak bola terbesar di 2026 yang diselenggarakan oleh FIFA tentunya. Nah, pendengar, sebentar ini karena kayaknya partai yang luar biasa akan main. Pendukungnya banyak, bintangnya luar biasa, Dan sebentar akan banyak juga yang sepertinya sudah mulai dakdikduk. Apakah ini akan masuk ke babak selanjutnya, lolos ke babak selanjutnya, atau mungkin harus pulang kampung? Nanti sebentar ya, jangan lupa untuk saksikan siaran langsungnya melalui RRI Toli-Toli, juga melalui RRI yang akan diselenggarakan. Di RRI sebentar ada nonton barengnya juga. Siapa tahu yang ingin nonton bareng bisa bergabung bersama kami di Auditorium Baulan ya, Patriot Baulan. Oke, untuk serba-serbi Piala Dunia saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: remember now. I'm awake.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan diselesaikan sekitar 2,04 triliun. Magang-magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUG116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Kadim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur, bahagia dong. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darai. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 43, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan buka. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini
23: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang yang tidak tahu ketika mereka telah terinfeksi virus HIV/AIDS. Tanda-tanda tersebut mulai muncul hanya setelah masa inkubasi berakhir. Jika virus itu tertidur dalam aliran darah Anda, Anda tidak dapat melihat gejala-gejala HIV/AIDS selama bertahun-tahun. Nah, ada beberapa tanda-tanda HIV/AIDS harus Anda kenali, terutama bagi pemakai narkoba, jarum suntik, dan pelaku seks bebas, antara lain 1. Demam secara mendadak. 2. Kelelahan. 3. Demam yang mengganggu selama berminggu-minggu. 4. Pembengkakan getah bening. 5. Sakit kepala. 6. Sakit tenggorokan. 7. Sensitivitas kulit. 8. Mual dan diare. 9. Perubahan warna kuku. 10. Berkeringat di malam hari. 11. Infeksi atau luka genital. 12. Kesemutan di tangan dan kaki. 13. Kebingungan dan kehilangan memori. 14. Menstruasi tidak teratur. Dan 15. Berat badan turun drastis. Nah, hindari perilaku Anda yang tidak bermanfaat sebelum terkena virus HIV/AIDS. Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total. Hindari narkoba dan hindari perilaku pergaulan bebas. Jangan gonta-ganti pasangan. Kamu sehat, Indonesia kuat.
4: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma Rp20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
5: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
6: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
7: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
6: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
8: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
6: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarna ini cekarna, pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
1: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli Kanal Inspirasi. Saya temani Anda di program acara Ruang Inspirasi malam hari ini. Di Ruang Inspirasi malam ini, pendengar, saya hadirkan terkait dengan Museum Sepeda Banten jadi destinasi edukasi yang bernilai sejarah dan juga menginspiratif. Dan sebagai inspirasi bagi Anda terutama ya, yang suka dengan nilai-nilai sejarah. Seperti apa? Ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Inspirasi.

0: mana.
1: Baik, pendengar, ada Budi Doremi melukis senja hadir untuk Anda dan mengantarkan kita ke pukul 20:50 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, Wakil Gubernur Banten Aceh, ya maksud kami Banten Ahmad ya. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma ini meluncing Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia di Jalan Pemuda, dan tepatnya kehadiran museum tersebut diharapkan ini menjadi destinasi wisata edukasi yang memperkaya pilihan objek wisata di Provinsi Banten. Nah, selain menjadi tempat rekreasi, museum juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat, di mana pemerintah Provinsi Banten mendukung pengembangan museum sebagai bagian dari sektor pariwisata. Nah, menurutnya museum memiliki nilai sejarah dan edukasi yang penting untuk dikenalkan kepada masyarakat luas. Keberadaan museum dinilai dapat melengkapi potensi wisata alam, religi, dan kuliner yang telah berkembang di Banten. Museum juga ternyata menjadi ruang untuk memperluas wawasan masyarakat, khususnya generasi muda ya. Pengembangan museum ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap sejarah dan juga budaya. Ia pun berharap mudah-mudahan dengan adanya museum ini bisa memberikan cakrawala dan apalagi hidup ya. Hidup ini seperti roda sepeda. Life is like riding by bicycle. To keep balance you have to moving. Sick. Jadi tetap harus bergerak dan harus hidup. Serta hidup itu seperti roda kehidupan ya. Nah, ia pun menilai filosofi sepeda mengajarkan pentingnya terus bergerak untuk menjaga keseimbangan hidup. Pesan tersebut diharapkan ini menjadi motivasi bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Museum ini juga menjadi simbol semangat pantang menyerah, di mana Kepala Museum Sepeda Pramuka Keliling Dunia Wulida Putra mengatakan bahwa pembukaan kembali museum ini dilakukan untuk memperkenalkan museum sebagai destinasi wisata edukasi. Nah, museum menampilkan dokumentasi perjalanan fauna Sukma Prayoga yang mengelilingi dunia menggunakan sepeda. Koleksi tersebut ternyata diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada generasi muda tentunya. Gen Z ya. Nah, museum juga menjadi tempat mengenang perjalanan bersejarah tersebut, di mana fauna Sukma Prayoga memulai perjalanan keliling dunia pada 14 Agustus 1985 dari kuartir cabang Serang. Nah, perjalanan dilanjutkan menuju sejumlah negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, hingga Australia. Ekspedisi tersebut berlangsung selama 6 tahun hingga 1991. Wah. Saya baru lahir ini. Perjalanan panjang itu menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah kepramukaan Indonesia. Nah, setelah menyelesaikan perjalanan, fauna kembali ke Indonesia dengan membawa berbagai pengalaman dan inspirasi tentunya. Pengalaman tersebut kemudian diwujudkan melalui pendirian Museum Sepeda di Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Nah, museum menjadi tempat penyimpanan dokumentasi perjalanan sekaligus menjadi media edukasi bagi masyarakat. Keberadaannya diharapkan terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang, di mana juga pemerintah Provinsi Banten saat ini mengapresiasi keberadaan Museum Sepeda Pramuka Keliling. Ternyata ini keliling dunia ya, sebagai aset edukasi dan pariwisata. Nah, kolaborasi pemerintah dan pengelola museum pun diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Museum juga diharapkan menjadi ruang belajar ya, tentu ruang belajar yang menarik bagi para pelajar dan masyarakat umum. Nah, dengan demikian museum ini dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian sejarah di Banten. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Prosat RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untung ruang inspirasi saya cukupkan sampai di sini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banyak orang yang tidak tahu ketika mereka telah terinfeksi virus HIV/AIDS. Tanda-tanda tersebut mulai muncul hanya setelah masa inkubasi berakhir. Jika virus itu tertidur dalam aliran darah Anda, Anda tidak dapat melihat gejala-gejala HIV/AIDS selama bertahun-tahun. Nah, ada beberapa tanda-tanda HIV/AIDS harus Anda kenali, terutama bagi pemakai narkoba, jarum suntik, dan pelaku seks bebas, antara lain 1. Demam secara mendadak. 2. Kelelahan. 3. Demam yang mengganggu selama berminggu-minggu. 4. Pembengkakan getah bening. 5. Sakit kepala. 6. Sakit tenggorokan. 7. Sensitivitas kulit. 8. Mual dan diare. 9. Perubahan warna kuku. 10. Berkeringat di malam hari. 11. Infeksi atau luka genital. 12. Kesemutan di tangan dan kaki. 13. Kebingungan dan kehilangan memori. 14. Menstruasi tidak teratur. Dan 15. Berat badan turun drastis. Nah, hindari perilaku Anda yang tidak bermanfaat sebelum terkena virus HIV/AIDS. Sampai saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total. Hindari narkoba dan hindari perilaku pergaulan bebas. Jangan gonta-ganti pasangan. Kamu sehat, Indonesia kuat.
4: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
5: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
6: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
7: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
6: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
8: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
6: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang akan hadir dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus dari RRI Pontianak.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Nggak lah, Wan. Aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, mesin itu murah kan dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Au, Wan. Mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anak kena nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku. Aku

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulun ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu agi risau, kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerite, ada cinte. Pun kau biarkan kain itu hilang,

0: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
1: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Vera, ayo masuk, Bu.
0: Loh, kok rumah sepi? Anak-anak kemana, Jeng?
1: Oh, anak-anak ada, Jeng. Di kamar lagi nonton TV. Kalau anak-anak sudah nonton TV, bisa seharian, Jeng. Dan saya bisa bebas tidak diganggu oleh mereka. Pokoknya rumah jadi aman, bersih, dan tidak kotor.
0: Loh, Jeng, anak-anak itu jangan dibiarkan nonton TV terlalu lama. Apalagi tidak didampingi. Bahaya loh, Jeng. Takutnya mereka nonton adegan yang tidak pantas, seperti kekerasan, pornografi, dan masih banyak lagi konten-konten siaran yang tidak cocok disaksikan oleh anak-anak. Ih, Jeng mau anaknya nonton yang kayak gitu.
1: Apa? Ih, ya enggak lah. Ih, jangan sampai deh. Gilang, Vera.
2: Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Pilihlah siaran televisi yang pantas ditonton anak-anak. Dan jangan biarkan anak-anak menonton televisi tanpa didampingi orang dewasa atau orang tua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan LPP RRI Toli Toli.
3: Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abiduang 102 MHz dan AM 1377 kHz. Kali ini ya, pendengar, saya temani Anda di program acara obrolan komunitas. Dan kali ini, obrolan komunitas yang saya hadirkan ini terkait dengan pecinta alam yang tanamkan peduli lingkungan. Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda, pendengar, tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya dengan kebersamaan Sally. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik dan juga berbagai informasi yang kami persembahkan untuk Anda. Terutama untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, ini yang sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama yang ada di Rumah Sakit Umum Kopido, yang ada di Polres dan Polsek, kemudian ada di Pemadam Kebakaran, yang ada di Kantor Bupati Toli-Toli, yang pokoknya yang sedang bertugas di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat menjalankan tugas, salam paling hangat dari saya.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya malam membawa keterangan setelah aktivitas sepanjang hari, dan saat ini sebagian orang beristirahat serta lampu-lampu kota mulai redup nih, apalagi kalau sudah jam begini ya. Nah, ini waktu yang tepat untuk menikmati suasana malam, kemudian mengenang cerita lama atau mungkin merencanakan langkah untuk esok hari seperti apa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita selalu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan, sehingga apa yang sudah kita rencanakan di malam hari esoknya kita jalankan, dan kita pun berharap apa yang kita jalankan ini insya Allah sesuai dengan harapan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 21 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Saya hadir di ruang dengar Anda ini dengan obrolan komunitas, dan kali ini saya ajak Anda bagaimana ada komunitas pencinta alam yang merupakan kelompok yang mewadahi individu dengan minat terhadap kegiatan luar ruang. Ini mengajak untuk lebih peduli dengan lingkungan. Baik, pendengar, komunitas ini aktif mengadakan pendakian, penjelajahan, konservasi alam serta edukasi guna menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Informasi biasanya ini tergabung dalam Bu Balukuwana yang merupakan komunitas pencinta alam Polimedia. Nah, informasi tersebut ini disampaikan melalui beberapa ruang di mana komunitas pencinta alam aktif menggelar kegiatan luar ruang, dan kegiatan tersebut meliputi pendakian, eksplorasi alam, dan edukasi lingkungan. Seperti apa kelanjutannya ya pendengar, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan lagi musik berikut ini, akan tetap hadir menemani Anda pendengar di malam hari ini.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, komunitas pencinta alam tidak hanya berfokus pada petualangan, tetapi anggota yang dibina juga memiliki tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan. Di mana komunitas pencinta alam ini mengajarkan disiplin, kerjasama, dan rasa cinta terhadap lingkungan. Pengalamannya di lapangan ini seperti mengikuti pendakian, membentuk mental yang tangguh dan mandiri bagi para anggota. Nah, kegiatan dilakukan di berbagai lokasi alam terbuka yang aman tentunya ya, dan setiap kegiatan ini diawali dengan pembekalan keselamatan dan pelestarian lingkungan. Nah, kemudian ini dinilai komunitas ini pentingnya untuk meningkatkan kesadaran menjaga alam, di mana generasi muda diharapkan menjadi pelopor pelestarian lingkungan di daerahnya masing-masing. Jadi pencinta alam ini menanamkan peduli lingkungan, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang aktif dilakukan di luar ruangan. Kegiatan tersebut meliputi pendakian, kemudian eksplorasi alam dan edukasi lingkungan. Ke komunitas ini juga diajarkan tentang disiplin, diajarkan tentang kerjasama, diajarkan bagaimana rasa cinta terhadap lingkungan, dan tentu pengalaman-pengalaman di lapangan ini dalam mengikuti pendakian ini tentu bisa membentuk mental yang tangguh dan juga mandiri bagi setiap anggota. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk untuk ruang komunitas atau obrolan komunitas saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: tujuan.
1: Hati yang tulus pantas mendapatkan kepastian, bukan sekedar kemungkinan. Untuk itu jangan sedih jika hanya menjadi pilihan. Yang lebih penting adalah menemukan tempat di mana kamu menjadi tujuan. Baik, untuk rekan saya Andi Nur Samsuh, kayaknya lagi meleleh mendengarkan lagu-lagu yang saya dengar, yang saya hadirkan. Mudah-mudahan tidak sampai baingus. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih terus hadir menemani Anda untuk malam hari ini, tentunya dengan kebersamaan Sally yang hadir di ruang dengar Anda. Ada Judika akan hadir untuk Anda. Tetap stay putus atau terus?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan pasangan, apalagi jika itu orang yang benar-benar kita cintai. Tetapi terkadang di tengah perjalanan hidup ada rasa yang ingin kita ungkapkan namun sulit untuk kita ungkapkan. Sehingga kita sendiri berpikir bahwa apakah hubungan ini harus kita lanjutkan atau putus di tengah jalan, ya. Tinggal bagaimana menata hati kembali, kemudian memikirkan apakah jalan yang sudah ditempuh ini sudah menjadi jalan yang terbaik gitu ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 22 saya akan hadir temani Anda di program acara Ruang Rindu, yang tentunya lagu-lagu tahun 2000 sampai 2010 akan saya hadirkan untuk Anda. Nanti sebentar akan bergabung bersama kami ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Permisi Bu, ada paket.
5: Oh, aduh ini paketnya adekku Mas. Win, Win, ada paketmu ini datang.
6: Iya Kak, tunggu Kak.
5: Tunggu dulu Mas Ne, biar nanti adekku yang terima paketnya.
4: Oh iya Bu, iya.
6: Oh iya Mas, aduh paketanku itu, terima kasih Mas, asik.
4: Iya, sama-sama, saya permisi ya.
5: Iya, Dek, sini dulu, itu pakaianmu kenapa begitu?
6: Kenapa Kak, jelek kah?
5: Bukan, coba kalau berpakaian itu Dek, yang sopan. Sekarang ini lagi marah kasus pelecehan seksual. Jadi kita sebagai perempuan itu harus menjaga penampilannya kita. Sana, berpakaian yang sopan lah Dek, ganti bajumu dulu itu.
6: Oh iya Kak, kalau begitu saya ganti dulu palet bajuku.
7: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 22:09 waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di Ruang Rindu malam ini. Saya berguna di via telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Adapun lagu-lagu yang sudah saya format di Ruang Rindu kali ini ya pendengar, itu ada Januari dari Glenn Fredly, kemudian Semua Tentang Kita dari Peter Pan, Kenangan Terindah dari Samson, Menjaga Hati dari Yovie and Nuno, Hapus Aku dari Niji, Buka Hatimu dari Armada, Cinta Ini Membunuhku dari The Massive, Sebelum Cahaya dari Leto, Hampa Hatiku dari Hampa dari Ariel. Anda bisa bergabung bersama kami di via telepon 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Sekali lagi saya perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu yang saya pilihkan untuk malam ini ya, yang sudah saya format ini ada Glenn Fredly dari ya Januari, Glenn Fredly, Semua Tentang Kita dari Peter Pan, Kenangan Terindah dari Samson, Menjaga Hati dari Yovie Nuno, Hapus Aku dari Niji, Buka Hatimu dari Armada, Cinta Ini Membunuhku dari The Massive, Sebelum Cahaya dari Leto, Hampa dari Ariel. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo.
8: Halo, selamat malam.
7: Malam, dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Mbak Gaby.
7: Halo, Mbak Gaby di mana, di Lalos ya?
8: Iya.
7: Oke, ini sudah mau tidur kayaknya, ini suaranya sudah mulai ngantuk.
8: Iya, sudah mau tidur.
7: Oke deh, Mbak Gaby.
8: Tadi saya dengar saying ya, langsung bangun.
7: Oke deh, Mbak Gaby silakan. Ini mau dengar lagu yang mana, ini dari lagu yang sudah saya format?
8: Cinta Ini Membunuhku.
7: Cinta Ini Membunuhku dari The Massive ya.
8: Iya.
7: Sesakit itu kah? Baik,
8: iya,
7: silakan.
8: Lagu.
7: Kalau begitu silakan iya. Dijumpa.
8: Ada Bunda Ama, uh-huh. Ada Fatima, ada Lois, uh-huh. Ada Inasto, semua-semua pendengar persatu, capan dengar, selamat malam dan selamat bobo.
7: Oke.
8: Okay. Mbak Sein, semoga sehat selalu, selalu keluarga di rumah.
7: Amin.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gaby di Lalos sudah ikut bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya terima lagi penelpon selanjutnya yang bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Halo.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Rusdin ini, Mbak Seli.
7: Oke, Rusdin di Kabul ya?
9: Iya.
7: Oke, silakan. Siap. Rusdin. Ini siap. Dari lagu-lagu yang sudah saya format. Mau...
9: Bagaimana Mbak Seli? Kecil ini suaranya Mbak Seli.
7: Halo, kalau begini bagaimana?
9: Oke, oke, oke.
7: Oke, lagu-lagu yang saya format itu ada Glenn Fredly dengan judulnya Januari, Semua Tentang
9: Kita. Sudah, pilihkan saja.
7: Oke deh, saya pilihkan kalau yeah. Begitu dari Peter Pan ya, Semua Tentang Kita.
9: Siap.
7: Silakan kalau begitu Rusdin, dijumpa.
9: Kirim salam untuk teman-teman yang ini mau persiapan nonton Argentina sebentar.
7: Iya,
9: iya.
7: Argentina ini ya.
9: Terutama untuk karyawan-karyawati RRI yang lagi nonton bareng. Sebentar.
7: Mau bergabung juga Rusdin?
9: Apa namanya, tidak ada pemberitahuan juga dari situ.
7: Kalau mau bergabung silakan, bisa datang di auditorium.
9: Aduh, tidak ada teman juga ini. Tadi teman juga lagi iya. Kurang-kurang sehat di sana.
7: Betul.
9: Okay. Iya. Ada nanti lah Mbak Sili, masih panjang iya. Perjalanan.
7: Ada lagi?
9: Kirim salam untuk Bunda Ama. Uh-huh. Semoga tetap sehat-sehat.
7: Amin.
9: Ada Fatima juga di Ogomoli. Mm-hmm. Pokoknya untuk teman-teman yang lagi dengar Pro 1, terutama untuk teman-teman yang lagi tunggu-tunggu Piala Dunia, mm-hmm. Selamat malam dan tetap semangat di malam hari ini. Untuk Mbak Sally, sehat-sehat bersama keluarga amin. Tercinta.
7: Amin.
9: Dan tetap semangat dalam bertugas.
7: Amin.
9: Oke, kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rusdin. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taulah. Dengan siapa di mana ini?
10: Dengan Adin.
7: Adin di Parimo.
10: Iya, betul sekali.
7: Oke, Adin di Parimo. Ini di Parimo hujan kah? Sempat hujan?
10: Oh, alhamdulillah lagi cerah.
7: Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan secerah hati Adin juga ya.
10: Iya.
7: Oke, hey, Adin ini lagunya sudah saya program. Adin, tadi ada Rusdin yang saya pilihkan lagu Semua Tentang Kita. Kemudian ada Gaby tadi lagu The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Ini yang tersisa ada Januari Glenn Fredly. Kemudian ada Kenangan Terindah dari Samson, Menjaga Hati dari Yovie Nuno, Hapus Aku dari Niji.
10: Itu Yovie Nuno. Menjaga hati.
7: Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ini?
10: Oke. Okay. Kirim salam pertama buat Mbak Sally, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Buat putri saya tercinta yang baru datang ini, mudah-mudahan selalu sehat juga. Buat Rusdin tadi, salam sehat juga, salam kompak. Buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan di malam hari ini dan yang menantikan Piala Dunia, selamat menantikan untuk siaran bolanya. Buat Mas Eli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bung Ading ya, di Parimosana sudah bergabung juga bersama kami di kesempatan malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853-438-31230 atau di 0829-483-0965. Halo.
11: Selamat malam, Mbak Sili cantik.
7: Malam, dengan siapa di mana ini?
11: Dengan Lois, ye.
7: Oh, sama Om Lois, doe. Kenapa itu suara rupa umur 13 tahun?
11: Sudah, setua dan... setua.
7: Oke, Om Lois. Masih di Malosong kah ini, Om Lois?
11: Asik. Mas, sebentar kita mau menunjang ke daerah ini,
7: wih,
11: nonton bareng.
7: Wih, datang nonton bareng di sini, Om Lois. Yo,
11: tapi saya jatuh di jam 11.
7: Om Lois masih jaga ngebrik kah ini, Om Lois?
11: Masih, dong. Itu hati gue.
7: Berarti masih jaga-jaga monitor pace ini, Om Lois?
11: No, apa, dong. Tapi saya asik dari pagi, kan.
7: Oh, begitu. Oke deh. Oke, Om Lois. Silakan ini, Om Lois. Lagunya mau dipilihkan yang mana ini, Om Lois?
11: Aduh, anu aja, dong. Apakah orang menonton bareng aja, kemenyau. Rame di rumah nih, mau korere nih.
7: Iya, rame-rame. Iya.
11: Iya. Pilihkan yang lagu apa.
7: Oke
11: dan
7: deh,
11: begitu.
7: Kalau begitu saya
11: pilihkan. Ini jelang ini. Waka-waka lele.
7: Lagunya tadi jam 19.00 sudah saya hadirkan itu, Bu Om Lois.
11: Aduh, sudah kalau begitu. Oh,
7: oke, okay. Saya pilihkan ya ada... dari Armada Buka Hatimu.
11: Iya, oke dong. Karena nanti mau karir ini ya.
7: Iya, ditunggu.
11: Tapi nanti setengah satu. Iya. Acara kan jam satu, nobar.
7: Iya.
11: Insya Allah.
10: Siapa-siapa
11: di rumah. Siapa-siapa? Bunda Ama, Mas Tiara. Aranti. Halo Aranti. Ini Aranti ini bersubuh. Tetap dari. Ama kok banyak kau, Jek. Iya, nonton bareng bukan di sini, di Reri, bukan di sini. Di Reri, bukan di sini. Badai kau, apa?
7: Iya, ada lagi?
11: Cuma Rianti, badai kau ini. Oke,
7: Oke, baik. Terima kasih untuk Bung Lois ya, Om Lois sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Baik, untuk Anda pendengar, telepon saya tahan dulu ya. Kita dengarkan langsung nih dua lagu berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap stay bersama kami di Pro 1 Ruang Rindu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada cerita yang selesai tetapi kenangannya tetap hidup dalam semua tentang kita. Dan pada akhirnya yang paling sulit dilupakan bukan tentang aku atau kamu, melainkan tentang kita. Asik. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga malam hari ini saya jumpai semuanya sehat. Dan insya Allah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya di 0853-4383-1230 atau di 0821-948-30965. Saya temani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Halo.
1: Halo, Desely.
0: Iya, halo Bunda Fatima ya.
1: Iya, dengan Fatima di Ogomoli, Desely.
0: Oke, ini Bunda Fatima di Ogomoli. Oke, ini lagunya sudah saya format, mau dipilihkan yang mana?
1: Terserah, Desely. Yang tapi sudah bisa menyapa-nyapa, Desely.
0: Oke, deh, bagaimana dengan lagunya? Dari Ariel, Hampa?
1: Yang
0: lain yo,
1: Desely, tidak mau
0: yang
1: hampa.
0: Oh ya, tidak mau yang hampa ya. Kalau begitu, kalau ini kan yang ada tinggal Januari, Glenn Fredly, semua. Kemudian kenangan terindah dari Samsung.
1: Itu juga kenangan terindah, Desely.
0: Baik, kalau begitu. Silakan dijumpa untuk siapa ini, Bunda Fatima?
1: Ada tadi loh, semoga sampai tujuan, nonton bareng kayak Reri. Tandanya surat deka-deka ini kita juga ikut. Kan tadi Lois wajah deh Sally. Cuma saya rumah itu terlalu jauh deh.
0: Iya.
1: Jadi terima kasih atas ajakannya Lois. Ada tadi, ada Rubin, ada Hansen Kongkumbol, ada Adin, Bundama kayak Reri itu Bundama. Ada ketua kita di sekretariat besar bersama istrinya, sekarang saya rezeki keadaan di Sentuman di Melanda. Insya Allah mudah-mudahan ada minggu ini ada di sini, mudah-mudahan tahun kita di sana bisa lagi tahun Allah minggu depan dan semua tahun terkecil ini bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Desely.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatima sudah ikut bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Ruang Rindu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Saya menyapa kembali untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Desely.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Silakan ini Bunda Rahma. Ada beberapa pilihan lagu yang saya
2: form. Lagunya Glenn Fredly.
0: Januari.
2: Iya.
0: Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ini Bunda?
2: Ada Bunda Nur Eni di Kabupaten sana. Semoga sehat selalu. Ada Dian di Salu, ada Bintang Pratama di Pergi Motong sana, semoga sehat selalu juga. Yang dibuat, kata-kata semua konsen semoga sehat selalu, Toli-Toli. Ada Kak Sherly juga, Alini. Dan semua-semuanya, anggota SD tanpa terkecuali ucapannya. Selamat malam dan buat

0: Mbak Sally, saya telah keluar dari rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahma di Lakatan sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih perguna 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ada siapa lagi di belakang Bunda Rahma? Saya langsung saja menyapa. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah ini orang dari kabupaten sebelah mungkin ya.
2: Hey, Lois, Lois.
1: Oh, masih Om Lois ini. Kenapa dirimu Om Lois?
2: Ya, sedikit lagi semoga rapat ke arena nobar.
1: Terus?
2: Sama aja teman-teman nobar di RRI.
1: Oke, ya terima kasih Om Lois. Nanti insya Allah teman-teman yang sempat di
2: akan datang.
1: Iya.
2: Tapi boleh berukis lagu.
1: Lagu apa ini Om Lois?
2: Waka waka lele, waka waka lele.
1: Iya, lagunya tadi
2: lupa penyanyinya.
1: Itu lagunya Shakira, waka waka, tapi sudah.
2: Ah, Shakira. Kebetulan kebetulan saya pernah main bola di tahun ini sekira.
1: Oke deh.
2: Putar dong.
1: Tadi sudah saya hadirkan Bung Lois di pukul 19 itu lagunya sudah saya putar tadi 7:30.
2: Waduh. Boleh nggak diulang?
1: Nggak boleh lah.
2: Mau kere ini Mbak.
1: Iya Mbak, ditunggu apa? Dengan Sally di sini.
2: Iya. Tapi ada. Cuma ada 4 motor ini mau ke desa.
1: Iya, oke.
2: Okay. Nanti jam 11.
1: Iya, oke okay deh, oke. Okay. Baik, terima kasih Om Lois. Bukan
2: cuma buat Sally, bukan selalu sedang.
1: Iya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Om Lois. Sedikit
2: lagi kita merapat, oke?
1: Oke.
2: Thank you, semi informasi yang baik for you.
1: Baik. Baik, terima kasih untuk Om Lois yang sudah bergabung kembali ya untuk malam ini. Silakan untuk teman untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan kalau belum ada yang berguna, saya akan hadirkan lagi lagu berikutnya akan hadir untuk Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di malam hari ini.

0: Dari Grand Family pendengar, hadir menemani Anda malam hari ini, mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk di ruang rindu malam ini saya akan terima dua penelpon lagi ya, yang akan saya terima untuk malam ini di 0853-4383-1230. Sekali lagi, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di malam ini dalam program acara Ruang Rindu, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi, 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Saya terima untuk penelpon selanjutnya, halo.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam, Haryanti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Haryanti malam ini pasti sudah mau tidur dulu ya sebelum nonton Piala Dunia.
1: Nah, sebenarnya tuh saya stay ini dari awal sama Mbak Feli, tapi karena saya ketiduran, ini baru bangun.
0: Persiapan nonton Piala Dunia ini.
1: Persiapan ya.
0: Apalagi sebentar kan yang main, waduh, do, do, do.
1: Ya.
0: Oke. Baik, Haryanti, silakan ini mau dengar lagu yang mana? Ini lagunya saya format ya. Tapi.
1: Oh, ada apa saja?
0: Yang sudah yang belum terputar itu tinggal Niji Hapus Aku, kemudian Leto Sebelum Cahaya dan Ariel Hampa. Yang mana?
1: Yang terakhir apa tadi?
0: Ariel Hampa.
1: Oh, hampa. Ya udah, hampa deh.
0: Rasa hidupku tanpa dirimu.
1: Benar. Hampa kosong ya.
0: Baik, silakan.
1: Untuk semuanya kita saja ya, untuk semua pendengar RRI Plus 1 tali-tali di mana.
0: Tapi tadi sempat dengar piala serba-serbi Piala Dunia ya?
1: Gimana?
0: Tadi sempat dengar serba-serbi Piala Dunia. Sempat monitor.
1: Maksudnya?
0: Saya kan tadi bawa serba-serbi Piala Dunia, Haryanti sempat monitor enggak?
1: Suara Mbak Feli ini kecil.
0: Oh, kecil sekali ya. Halo?
1: Iya, halo.
0: Iya, tadi kan saya bawa serba-serbi Piala Dunia, sempat dimonitor enggak?
1: Makanya itu tadi saya dengarnya Mbak Feli tuh pas baru siaran, saya ketik. Ini saya baru bangun.
0: Oke deh, silakan lanjut lagi nih Haryanti.
1: Aduh, maaf padahal udah wanti-wanti. Tadi sih bangun ya, pas si dengar-dengar musik, saya tertidur lagi. Ya udahlah, semoga semuanya selalu sehat ya. Mbak Feli juga pulangnya hati-hati. Amin. Dan selamat melanjutkan tugas. Semangat untuk semua yang lagi stay di Pro 1 RRI malam ini. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haryanti yang sudah bergabung juga malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya terima penelpon terakhir ya. Satu penelpon terakhir untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini bersama saya di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Sekali lagi di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sekali lagi 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, pendengar, di malam hari ini Ruang Rindu yang saya hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Tentu lagu-lagu yang saya hadirkan ini mungkin ada yang menjadi kenangan untuk Anda ya. Ada momen spesial di lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda yang sudah direquest oleh beberapa rekan di malam hari ini. Ya, sekali lagi saya ingin menyapa untuk Mbak Gaby di Lalos, ada Rusdin di Tadulako ya. Ada Bung Ading di Parimo, ada Lois di Malosong, ada Bunda Fatima di Ogomoli, ada Bunda Rahma di Lakatan, dan juga tadi ada Haryanti di Nalo. Untuk itu, pendengar, untuk Ruang Rindu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Sepertinya tidak ada orang nih.
1: Oh, ternyata kamu orangnya yang selalu buang sampah di sungai ini.
0: Pak RT, hanya sekali ini saja, Pak.
1: Hanya sekali? Nanti kalau kau berkali-kali buang sampah di sini, tahu tidak sampah yang kamu buang itu akan menghambat aliran sungai ini dan menyumbatnya. Kalau sudah begitu, siapa yang rugi dan akan mendapat imbasnya? Kalau bukan kita semua yang ada, akan banjir tahu.
2: Di musim hujan, banjir akan tiba apabila aliran air yang ada di sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah yang menumpuk. Belajar hidup disiplin dalam memperlakukan sampah yang kita miliki agar dapat dibuang pada tempatnya, memanfaatkan tempat sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Stop buang sampah di sungai, hidup yang disiplin akan mendapatkan hidup yang

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 23 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya hadir lewat tradisi dan musik tradisional ya. Musik tradisional dan budaya saya temani untuk Anda malam hari ini. Dari Toli-Toli akan saya hadirkan untuk Anda.

dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, saya akan hadirkan inspirasi malam di ruang dengar Anda. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Tuhan, kekayaan, tolong aku, teriak Cinta. Aduh, maaf Cinta, perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawamu. Nanti perahuku tenggelam. Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahu ini, kata Kekayaan. Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. Kegembiraan, tolong aku, teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu, sehingga ia tidak mendengar teriakan Cinta. Air semakin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang, dan Cinta semakin panik. Tidak lama kemudian lewatlah Kecantikan. Kecantikan, bawalah aku bersamamu, pinta Cinta. Wah, Cinta, lihatlah, kamu basah dan kotor. Aku tidak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini, sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan. Wahai Kesedihan, bawalah aku bersamamu. Cinta meminta untuk ikut serta. Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja, kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara. Cinta, mari cepat naik ke perahuku. Cinta menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk di pulau tersebut, siapa sebenarnya orang tua tadi? Pak, siapakah orang tua yang tadi? Tanya Cinta. Oh, orang tua tadi. Dia adalah Sang Waktu, jawab penduduk. Tapi, mengapa ia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku. Cinta heran. Dan penduduk itu pun menjawab, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari Cinta itu.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini. Maka tentu sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siaran hari ini, edisi Senin 22 Juni 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya Selwati mau kita

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom, Muhammad Kodari, menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini, Selasa 23 Juni 2026, melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara-acara yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Dan mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini, pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan pelaksanaan pertandingan Piala Dunia antara Prancis melawan Irak melalui Stadion Philadelphia.
1: Kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola dibayang-bayang dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke arah kotak penalti dan Mbappe di sana terjadi perebutan nampaknya. Hal-hal tendang sudah ke depan. Berada di garis tengah sudah yang dituju adalah Brahim Baez atau Ahmed Kasim. Terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Prancis mencoba menyerang cepat dan kirimkan kepada Ousmane Dembele. Mengiring bola namun patah di tengah jalan. Prancis berhasil Irak kembali melakukan tekanan melalui tiga setengah sudah umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis tetapi kali ini gagal serangannya langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis dan selamatlah gawang Prancis belum merobak ketemu masih tetap 0-0 saudara ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak saudara-saudara di Stadion Philadelphia ini stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak kita nantikan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak nampaknya saudara-saudara kita nantikan

0: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokrasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Setiadi.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
2: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
1: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
2: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
1: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok mencatat sejauh ini jumlah warga binaan yang ada dalam taraf normal dan belum mengalami over kapasitas, di mana jumlah warga binaan yang ada baru mencapai 149 orang. Informasi mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Saudara, kondisi lembaga pemasyarakatan lapas yang melebihi kapasitas atau over kapasitas akan menimbulkan berbagai masalah serius. Persoalan utamanya meliputi terganggunya kesehatan dan sanitasi, meningkatnya potensi gangguan keamanan seperti kerusuhan, hingga tidak tercapainya tujuan utama pembinaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Leok Ahmad Adrian saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini jumlah warga binaan yang ada masih dalam taraf normal dan belum mengalami over kapasitas, di mana jumlah warga binaan yang ada baru mencapai 149 orang. Warga binaan tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Buol, namun juga dari luar Kabupaten Buol, diantaranya dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Toli-Toli sendiri. Namun diakui, mencegah agar barang haram narkoba tidak masuk serta beredar dalam lapas, pihaknya melakukan razia yang bersifat insidentil satu minggu sekali, guna mencegah narkoba masuk ke dalam lapas.
4: Kami selalu melakukan razia, jadi sifatnya ada yang satu minggu sekali atau insidentil. Jadi manakala ada perintah saya kepada jajaran pengamanan untuk melakukan razia, kita ini kan berdasarkan dengan naluri bekerja juga seperti itu, SOP ya, naluri kita, intelijen kita, maksudnya intelijen kita harus tetap kita kembangkan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait apa itu langsung segera saya perintahkan untuk jajaran untuk melakukan razia.
3: Menurut Kalapas Kelas 3 Leok, selain berfokus pada pencegahan barang haram agar tidak masuk ke dalam lapas, pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh pegawai lapas Kelas 3 Leok agar memegang teguh integritas agar dapat bekerja dengan tenang serta nyaman. Sejauh ini batas kapasitas lapas Kelas 3 Leok dapat menampung 172 orang warga binaan.
4: Kelas 3 Leok ini kalau kapasitasnya 172, sedangkan hunian kita belum sampai 190. Nah gitu, jadi kan ada yang bebas-bebas, ya kita manfaatkan yang ada seperti itu.
3: Berdasarkan data yang dimiliki lapas Kelas 3 Leok, mayoritas warga binaan berasal dari kasus pencabulan dan narkoba berada di urutan kedua.
0: Pemanfaatan papan interaktif digital PID di lingkungan sekolah dinilai mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Alfiansa melaporkan.
5: Pemanfaatan papan interaktif digital PID di lingkungan sekolah dinilai mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Guru SDN 6 Bukal Kabupaten Bol Nur Laila SPDGR menjelaskan bahwa PID memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan televisi berukuran besar yang selama ini dikenal masyarakat. Menurut Nur Laila, PID tidak hanya digunakan untuk menampilkan materi atau presentasi pembelajaran. Perangkat tersebut juga dirancang sebagai media interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Ia menjelaskan bahwa PID dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung aktivitas interaktif secara langsung. Pengguna dapat memberikan berbagai perintah seperti mengklik, menggeser, hingga menulis langsung pada layar sehingga proses penyampaian materi menjadi lebih dinamis dan menarik. Dengan memanfaatkan teknologi ini, guru dapat menyampaikan materi secara lebih kreatif dan mudah dipahami oleh peserta didik.
6: Papan digital itu ternyata tidak sama dengan TV raksasa yang kita sebut-sebut itu, atau TV besar. Dia lebih daripada itu, ya. Bukan sekedar TV raksasa, dimana audiens hanya menonton saja, tapi lebih dari itu. Apa kelebihannya? PID ini adalah sebuah tools yang dapat menimbulkan interaktif langsung. Murid bisa mengklik, menggeser, menulis, ya, menulis langsung di layar yang tidak mereka dapatkan di papan tulis biasa. Nah, ini salah satu kelebihan dari papan digital. Bukan sekedar TV untuk nonton saja, ya, nonton video atau presentasi, bukan sekedar itu.
5: Selain itu, Nur Laila menuturkan bahwa penggunaan PID dapat meningkatkan keterlibatan antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya guru yang berperan aktif, siswa juga dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai aktivitas yang ditampilkan melalui perangkat tersebut. Tampilan visual yang menarik menjadi nilai tambah lainnya dari PID. Berbagai materi pembelajaran dapat disajikan dengan lebih interaktif dan atraktif sehingga mampu menarik perhatian siswa serta meningkatkan minat mereka untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
6: Bisa meningkatkan keterlibatan, bukan cuma guru saja yang terlibat dalam interaktifnya, tapi juga murid terlibat, ya. Murid terlibat untuk mengotak-atik, ya, untuk bermain misalnya. Nah, yang tidak kalah menarik adalah visualnya. Visual yang keren, ciamik, ya, dengan tampilan yang berwarna, ya. Karena memang PID ini, ya, untuk memvisualisasikan konsep, untuk memudahkan peserta didik dalam belajar.
5: Melalui pemanfaatan PID diharapkan proses pembelajaran di sekolah dapat berlangsung lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan. Kehadiran teknologi ini juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung transformasi pendidikan yang selaras dengan perkembangan teknologi digital di era modern.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Bupati Tolitoli mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, serta pemanfaatan setiap potensi dan bakat yang dimiliki. Martina melaporkan.
8: Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Hayya mengatakan generasi muda memiliki peran penting sebagai motor penggerak pembangunan daerah sehingga perlu memiliki semangat belajar yang tinggi dalam dunia pendidikan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa anak muda harus mampu melihat dan memanfaatkan setiap peluang kerja maupun kesempatan selama hal tersebut memberikan dampak positif bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
9: Hari ini tidak ada lagi namanya garis tangan yang baik tanpa pendidikan yang baik. Ini yang harus kita ambil hikmah dan kita petik, kemudian bagaimana mendorong dan memberikan motivasi kepada diri kita semua. Terus belajar, namanya hidup, bagaimana kita akan hidup yang menjadi lebih baik. Untuk bagaimana mengembangkan dan belajar untuk bagaimana bisa menghidupkan ekonomi. Ini dulu yang harus kita pikirkan. Kalau kita ingin maju, ingin menjadi orang sukses, ya belajar mulai dari hari ini. Kita kembangkan kita punya diri. Kita kembangkan.
8: Ia juga menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital yang membuka banyak peluang di berbagai sektor, khususnya dalam sektor perekonomian. Dikatakan untuk menjadi orang yang sukses, generasi muda perlu belajar dan punya keberanian, semangat, dan kerja keras.
9: Tidak perlu ada rasa malu, rasa khawatir, rasa takut, karena rasa takut itu adalah penghalang untuk maju. Jadi harus punya keberanian untuk berusaha. Jangan pernah takut rugi. Karena itu adalah salah satu kekuatan untuk bagaimana kita ke depan akan menjadi lebih kuat. Karena kegagalan itu adalah salah satu kekuatan untuk lebih kuat.
8: Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen memberikan kesempatan bagi anak muda untuk berkontribusi dan berkarya dalam memajukan Kabupaten Toli-Toli.
0: Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat di Toli-Toli diharapkan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sekaligus bagian dari budaya kerja dan kepedulian terhadap lingkungan. Datra Hasan melaporkan.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli-Toli Ardi Mohan Mangguna menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan Indonesia Asri sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Dukungan tersebut diwujudkan dalam mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih secara rutin sebagai bagian budaya kerja dan kepedulian terhadap lingkungan. Dikatakan, kegiatan kebersihan yang dilaksanakan secara berkala tidak hanya menjaga keindahan lingkungan perkantoran, tetapi juga menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
10: Kalau untuk diselesaikan memang instruksi dari Bupati kita untuk gerakan aslinya itu di lingkungan kantor saja. Jadi kita memang sudah laksanakan sesuai dengan instruksi Bupati, kita melaksanakan gerakan asri itu di lingkungan kantor saja masing-masing OPD. Tentunya dengan gerakan asri ini kita ini kan artinya memberikan motivasi kepada masyarakat supaya lingkungan kita bersih. Dengan bersih tentunya lingkungan juga akan sehat.
3: Ditambahkan partisipasi aktif seluruh aparatur pemerintah sangat penting untuk menyukseskan program tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas sehingga dapat dipertahankan untuk toli-toli yang bersih dan nyaman.
10: Masyarakat juga dilibatkan ini karena tidak mungkin kota toli-toli ini akan bersih tanpa keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Karena memang untuk lokasi kerja bakti ini kan sudah ditentukan masing-masing OPD. Tentunya di lingkungan masyarakat itu harusnya mereka juga terlibat sehingga bisa bersinergi antara Pemda dengan masyarakat itu sendiri.
3: Untuk itu kegiatan kebersihan yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung terciptanya kawasan yang lebih sehat dan tertata.
0: Berita yang terakhir. Radio menjadi salah satu media penyebaran informasi di era sekarang yang masih eksis di berbagai wilayah di Indonesia. Lantas bagaimana eksistensi maupun peran dari radio saat ini dengan tantangan perkembangan zaman dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat baik dari sisi pemerintahan, pendidikan, hingga kebencanaan. Berikut kita akan dengarkan wawancara sorotan bersama anggota DPRD Toli-Toli Jemmy Yusuf yang akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Kiki di meja operator mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
11: Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jemmy Yusuf selaku salah satu anggota DPR Kabupaten Toli-Toli. Berkaitan dengan eksistensi atau peran dari radio sendiri di era sekarang dan juga saat menginformasikan sesuatu kepada masyarakat terutama terkait kebencanaan, bagaimana DPRD melihat tusi dari radio saat ini, Pak? Silakan, Pak.
12: Ya, terima kasih banyak, Mbak Ruth. Jadi pada prinsip kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas peran lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Ini kami sampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat karena kami yakin bahwa hari ini penyebaran informasi yang bertanggung jawab itu menjadi sebuah kebutuhan saat ini. karena begitu derasnya algoritma daripada informasi sehingga ada lembaga yang menjadi kontrol terhadap masifnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan saya yakin peran Radio Republik Indonesia dengan jangkauan yang begitu luas, maka peran itu menjadi peran strategis sekaligus juga sebagai media yang bisa digunakan oleh lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk bisa memberikan informasi pencerahan kepada seluruh masyarakat, pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada untuk bisa memberikan muatan-muatan terhadap informasi yang dibagikan, baik informasi yang berkenaan dengan persoalan kebencanaan, baik informasi yang berkenaan dengan tusi atau tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah, apakah BMKG atau Badan Penanggulangan Bencana atau Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan dinas-dinas lainnya termasuk PU sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur daerah kita. Artinya apa? Bahwa termasuk kegiatan-kegiatan DPR juga. Ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi daripada undang-undang keterbukaan informasi publik. Karena tidak mungkin misalnya masyarakat untuk bisa berbondong-bondong datang ke DPR untuk sekedar mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di ruang-ruang publik tersebut. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, Barut.
11: Tidak hanya radio pemerintah seperti RRI, namun juga ada radio lokal di Kabupaten Tolitoli seperti Orari dan juga Rapi, Pak. Jika berkaitan dengan hal tersebut sendiri, Pak, bagaimana melihat bagaimana perkembangan radio saat ini? Apakah dari sisi kebencanaan radio ini bisa berperan aktif dalam hal tersebut, Pak?
13: Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama izinkan kami, saya Jamie Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Tolitoli, mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Pian sebagai Ketua Orari Kabupaten Tolitoli. Jadi kalau kita menanyakan peran dan eksistensi daripada RAPI dan Orari, maka kita bisa lihat dari segi ketika bencana tsunami kemarin yang terjadi di Palu. Alat telekomunikasi terbatas, bahkan terputus. Maka radio Orari mengambil peran yang cukup strategis untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, bahkan diterima oleh pemerintah pusat, berkenaan dengan informasi updating terhadap bencana, multi bencana yang kemarin yang sempat terjadi di Kota Palu tahun 2018. Ada tsunami, gempa bumi tektonik, dan likuifaksi. Sehingga penyampaian dan penyebaran informasi ini itu akan membantu para pengambil kebijakan stakeholder terkait untuk mengambil tindakan dalam mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kebencanaan. Sehingga terinformasikan kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat melalui SOP-nya bisa mengambil tindakan dan langkah untuk melakukan penyelamatan secara sigap. Ini kita sudah buktikan kemarin pada waktu tahun 2018 berkenaan dengan kebencanaan yang terjadi di Kota Palu. Dari situ kita sudah bisa lihat bahwa peran radio juga, baik Radio Republik Indonesia, baik Orari maupun RAPI, itu mengambil perannya masing-masing untuk bisa membantu pemerintah, membantu pengambil-pengambil kebijakan untuk bisa menyebarkan informasi sekaligus mengambil langkah-langkah yang sifatnya strategis di dalam penanggulangan bencana, baik di dalam dalam pemobilisasi bantuan maupun juga memberikan rasa tenang, rasa ketika dalam kondisi kita bencana, biasa perasaan ketakutan itu akan bisa terkontrol. Manakala upaya-upaya kita untuk bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat itu untuk mendapatkan segera bantuan itu dapat terjadi dengan baik.
11: Pak, untuk radio kedepannya mungkin ada harapan dari DPRD sendiri selaku wakil rakyat dan juga dari sisi pemerintah, Pak. Silakan, Pak.
13: Ya, terima kasih banyak, Mbak Ruth. Jadi pada prinsipnya kami DPRD Kabupaten Tolitoli membutuhkan mitra kerja untuk bisa memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat berkenaan dengan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan baik kegiatan di pemerintahan maupun kedewanan. Dan yang kedua, kita juga sudah membuktikan bagaimana peran aktif daripada Radio Republik Indonesia ketika misalnya kita menghadapi bencana non-alam misalnya COVID-19 kemarin. Nah, itu juga bagaimana peran ketika aktivitas sosial kita, interaksi kita dibatasi, maka arus informasi yang bisa kita terima dengan baik ya melalui media, sifatnya media online. Dan sistem pembelajaran juga bagaimana Radio Republik Indonesia mengambil peran untuk membantu proses pembelajaran online untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh sinyal, oleh sarana internet, maka LPP RRI itu tampil untuk bisa memberikan solusi untuk bisa proses belajar-mengajar untuk online itu bisa tetap berjalan. Artinya itu merupakan contoh nyata peran dari lembaga penyiaran publik kita untuk mengambil peran di dalam situasi tertentu. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan dan ucapan terima kasih kami kepada baik RAPI, baik ORARI maupun LPP RRI atas peran-peran publik mereka di dalam memberikan pengayaan informasi kepada masyarakat baik secara nasional maupun daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan.
11: Ya baik, terima kasih Pak Jemmy Yusuf, satu anggota DPD Kabupaten Toli-Toli.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Warta Berita Daerah dan selanjutnya kami akan kembali menyiarkan pertandingan antara Prancis melawan Irak di Stadion Philadelphia.
1: Di kecilin ya?
2: Boleh, tapi bisa. Boleh. Ya, silakan Pak.
1: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
2: Irak?
1: Ya, Irak. Belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya posisinya 2-1 toh.
2: 2-1 Irak menang ini?
1: Ya, untuk Irak.
2: Wow. Well, okay, baik. Kita tunggu nanti.
1: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menang Irak. Simon ya. Mendukung Anda. Terima kasih Bang.
2: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
3: Selamat pagi.
2: Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak? Memprediksi nanti Pak?
3: Itu dia bisa dipungkiri ya. Artinya Prancis persis Irak. Kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Di atas. Kenapa? Karena di sana ada Lian Mbappe, ada Dembele, dan lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah ada. Tapi memalukan artinya. Saya harapkan. Dan saya bisa dipungkiri Prancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
2: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Pak, halo.
4: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Mustahan. Gimana Pak kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
4: Ya saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak. 2-1
2: Irak menang menurut Anda ya?
4: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Prancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Prancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
5: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
2: Iya.
5: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya. Irak bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
2: yang lebih lama. Iya.
5: Begitu.
2: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai ya.
5: Iya, juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Prancis ya. Tapi memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
2: Iya, baik. Saya sapa lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
6: Selamat pagi Bu Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pertama, terlewatkan Bu Rudi.
2: Terlewatkan ya.
6: Iya, karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
2: luar biasa
6: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagainya, memang harus perlu. Tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Iya, jadi berkaca pada Argentina yang ya, yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo.
2: Kemudian, Ronaldo berat-

0: Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi, Pak Wali. Halo, Pak Wali. Ya, Pak Wali. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Wali. Silakan, Pak.
1: Iya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
0: Iya.
1: Saya punya apa satu prediksi. Saya Prancis menang.
0: Prancis menang.
1: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Okay. Biar dia bisa saingi Messi.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Iya. Baik.
1: Terima kasih,
0: selamat pagi Pak Wali. Bung Nova, babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7-1 membuahkan hasil dan 6 ini justru melenceng dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
2: Iya, ini mungkin Perancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Perancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
0: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan,
2: paling
0: tidak menyamakan kedudukan dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka. Apakah itu sebuah resiko besar bagi Irak?
2: Ya kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
0: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
2: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia ada 2 error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Perancis ini.
0: Iya. Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
2: Ya tapi penuh risiko juga ya. Satu-satu masih bisa mengundang bahaya.
0: Iya, tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
2: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain. Karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
0: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb, Pak Subaidi. Selamat pagi Pak Subaidi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
3: Iya, menurut iya Abah Suni atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Suni mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Suni gitu.
0: Oke.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bu Nova?
2: Ya. Kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
0: Iya.
2: Bung Redi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Perancis menang tipis, Perancis menang besar, Perancis seri, Perancis kalah itu.
0: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Perancis.
2: Iya.
0: Bukan tim yang idamannya Perancis untuk melawan tim seperti ini.
2: Rapat sekali,
0: peluang pun juga ya shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola hanya satu gol tercipta. Dan saya rasa bukan tim yang diinginkan

0: oleh DSM di sini. Yeah.
1: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Yeah. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka.
0: Yeah.
1: Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak.
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
0: Iya, artinya on, jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi iya, kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka.
1: Betul.
0: Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya. Kalau Anda ya, sendiri bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
2: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi. Bapak kedua ini Mas Rudi. Dan semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu,
0: Bu Rudi. Baik, Pak Junaidi.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
3: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak, kalau Anda Pak?
3: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rudi?
0: Alhamdulillah, Bung saya, Bung Nova, kemudian Bung Yanto, dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak?
3: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Prancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
0: Wah, ya.
3: Ya kalau gitu itu sajalah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Baik.
3: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bang Rudi.
0: Iya, gimana Pak?
4: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini?
0: Waduh, dari tadi malam Pak. Pagi ini belum kali ya.
4: Waduh, perlu disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
0: Pasti itu Pak, gitu kan?
4: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abangnya satu.
0: Nanti saya sama Bang Senpi mau kopi langsung dua gelas ini Pak.
4: Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
0: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
4: Boleh. Oke, Bang Rudi, lanjutkan.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. Kalau Anda suruh memilih Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
1: Ya kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya.
0: Yeah.
1: Tadi di posisi back tengah ada Akam Hasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zain Hasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada ya. Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan yang patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 ya. Pertandingan match dalam 21 bulan
0: ya.
1: Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia,
0: termasuk lawan Indonesia dua leg lagi ya. Ada Pak Angga di Lombok, selamat pagi, salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan.
5: Iya. Iya.
0: Gimana Pak? Bapak ya, kedua nanti menurut Anda?
5: Saya mendukung Irak aja ya.
0: Dukung Irak? Oke. Okay.
5: Kan gol itu bundar ya. Saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
0: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya, iya, iya.
5: Itu aja ya Bang Rudi.
0: Baik.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
6: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
0: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina, oke. Okay.
6: Prancis ya, Prancis. Ya. Ya, Prancis. Ya, Prancis ini permainan agresif ya. Ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
0: Iya.
6: 2-0.
0: Ya, Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
6: Iya. Oke. Okay. Pendukung terbesar Argentina.
0: Iya, iya, iya.
6: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
0: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih.
6: Ya. Oke juga ya di sana karena lagi hujan.
0: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, okay, itu ya.
6: Stadion itu ada atapnya.
0: Untuk di stadion ini justru tidak ada atapnya Pak, terbuka.
6: Iya. Gitu. Iya.
0: Baik.
6: Kalau stadion di Amerika ada atapnya.
0: Iya, iya. Ya, yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya, Pak Abutuo ya. Iya, selamat pagi Pak Abutuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo, Pak Supadi, selamat pagi.
7: Iya, halo, selamat pagi.
0: Iya, Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
7: Iya, ini mau dukung apa? Prancis.
0: Prancis. Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
7: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
0: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
7: Iya, iya.
0: Iya, iya. Ya, oke. Baik, Pak Supadi ya. Terima kasih Pak Supadi.
7: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Arnold di Palu. Selamat pagi.
8: Pagi Pak Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
8: Salam olahraga Pak Rudi.
0: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
8: Iya,
0: iya.
8: Ya, ya. 2-1 Prancis.
0: Prancis. Oke. Okay.
8: Prancis. Ya, oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih, pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik, jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu, selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Andre. Silakan Pak Andre, apa yang mau disampaikan Pak ya. Dari pertandingan babak kedua nanti ini Pak?
9: Saya mungkin mengoreksi pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
0: Oke, okay, silakan.
9: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe yang sudah masuk dalam kotak penalti ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin kata kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
0: Prancis bisa menantikan satu. Kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya?
9: Terbuka seperti itu.
0: Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
9: Baik. Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
0: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
10: Selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
10: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
10: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
0: Irak menang. Oke, okay. Berapa skornya nih Pak?
10: 4-1.
0: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini.
10: Iya dong, mesti. Oke. Okay. Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang.
0: Baik,
10: Irak atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
0: Amin, amin, amin.
10: Oke, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bram ya.
10: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ini saya percepat ini terima pendengar ya. Karena tapaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi Pak Atong. Halo Pak Atong.
11: Halo, selamat pagi.
0: Iya Pak Atong, silakan Pak Atong.
11: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
0: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
11: Iya.
0: Mm-hmm.
11: Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul. Tidak kalau sepak bola bukan matematika ya. Patok tadi target Patok tadi 3-0 jadi yang cetak gol si Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
0: Oke, baik Pak.
11: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak, karena tak ngerti juga yang mendengar. Kalau tidak ngerti sepak bola ya kita mendengar yang kita ngerti rasanya
0: belum. Oke Pak, baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya ini tiga pendengar masih ada. Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
12: Selamat pagi Bung Rudi Zen, Bung Eva, salam olahraga.
0: Ya, salam olahraga. Pak Toto, silakan Pak.
12: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya.
0: Oke, berarti 3-0 begitu menurut Anda.
12: 3-0. Terima kasih Bung Rudi.
0: Oke, terima kasih Pak Toto. Salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
13: Halo, selamat pagi Pak.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan Pak Sudi.
13: Selamat pagi Bung Nova.
1: Selamat pagi.
13: Wah ini lagi semangat sekali ya di Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
0: Iya salam olahraga Pak Sudi. Ya, silakan Pak Sudi.
13: Ya penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya pergi saya. 3-0
0: untuk Prancis.
13: Oke.
0: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
1: Fans Argentina, fans Prancis.
0: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
14: Iya, selamat pagi Bang Rudi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Vivi, silakan Bu.
14: Saya walaupun tunanetra, tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
0: Terima kasih.
14: Waktu dari saya SMA sampai sekarang Bu Rudi.
0: Wah luar biasa ini Bu Vivi.
14: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
0: Iya, terima kasih Bu.
14: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
0: Prancis, kenapa?
14: Kalau apapun bagaimanapun tetap Prancis, karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya. Kalau saya tidak bisa melihat, tapi stamina Prancis itu wow gitu ya Bang Rudi ya.
0: Iya.
14: Kalau saya gini Bang Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
0: 3-0.
14: Ya, pokoknya hidup untuk Prancis Bu Rudi.
0: Iya. Oke, Bu Vivi, terima kasih ya.
14: Bu Rudi sama Bu Nova, jaga kesehatan selalu ya.
0: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bu Nova ya.
1: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
0: Betul.
1: Nah, itu Didier Deschamps itu dijuluki, dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis lainnya, Eric Cantona.
0: Oh, Eric Cantona.
1: Memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik. Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, yeah, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain, pemain yang berkualitas. Dan satu lagi dia juga punya jiwa kepemimpinan.
15: Wah, makanya
1: dia juga
15: kapten.
1: Kapten, hmm, okay, yeah, 98 yeah, dan 2000 ya.
15: Iya. Yeah. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
16: Pagi juga Bung Rudi.
15: Iya, silakan Pak Effendi.
16: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
15: 3-1 untuk Perancis ini Pak Yen.
16: Itu pasti terjadi karena Perancis tahun ini juara dunia.
15: Wah, mantap.
16: Ada babe.
15: Iya, udah 3 gol koleksinya Pak di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
16: ini Pak ini. Perancis beruntung tahun ini pasti juara dunia.
15: Iya.
16: Baik. Ada bintang kesayanganku, babe.
15: Oke, terima kasih Pak Fendi ya. Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
17: Selamat pagi.
15: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
17: Iya.
15: Menurut Anda gimana nih Pak?
17: Menurut saya Perancis yang menang.
15: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
17: Nambah lagi
15: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
17: Iya, benar sekali.
15: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
17: Iya, siap.
15: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi. Abdurrahman. Halo Pak Abdurrahman.
18: Halo. Pagi, salam olahraga Mas Rudi.
15: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini?
18: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
15: 5-0 Perancis.
18: Iya.
15: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini Pak?
18: Iya, karena pertahanan Perancis juga bagus, strikernya juga bagus, semuanya pemain
15: lengkap ya.
18: Perancis itu kan
15: semuanya
18: bintang semua.
15: Iya. Ya, baik ya, baik.
18: Berani menjagokan Perancis 5-0.
15: Iya. Nah, gitu. Oke.
18: Okay. Mas, kalau Inggris kok belum pernah di anu ya, disiarkan ya.
15: Inggris kami siarkan
1: 4-2.
15: Iya 4-2. Kita siarkan waktu itu. Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia. Oh,
18: iya. Terima kasih.
15: Iya, terima. Terima kasih salam olahraga Pak Abdurrahman. Nadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
19: Pak. Selamat pagi kembali.
15: Iya, Pak Kadir, silakan Pak.
19: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Perancis gitu.
15: Bertahan skornya Pak ya?
19: Ya, 1-0.
15: Oke, 1-0 untuk Perancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
19: Terima kasih kembali.
15: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
20: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
15: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
20: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
15: 3-1 untuk Perancis.
20: Ya, karena nampaknya si Irak ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua enggak tahu lah, tapi saya jelas babak pertama aja enggak banyak ini.
15: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca jadi memang sudah membaik.
20: Dari Pak Amin Bang Yudi.
15: Iya, iya. Baik, Pak Amin, terima kasih ya.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
21: Halo, selamat pagi.
15: Iya.
21: Bung Rudi Jen ya.
15: Iya.
21: Ini agak delay. Ini Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Jadi harapkan dia bisa seri dengan Perancis. Secara umum ya tetap Perancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idan Abdurrahman ya, bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja, Bu Rudi, terima kasih.
15: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
22: Kemudian ada Pak Leman di Lampung.
15: Iya.
23: Selamat pagi, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
23: Ya, pagi ini aja mainnya, Bu Rudi.
15: Masih menunggu babak kedua ini, Pak.
23: Oh ya, ini apa? Bukan lawan ini
15: Prancis menghadapi Irak ini, Pak.
23: Oh ya, saya menang Prancis mau di.
15: Nah, ya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi, iya, Pak.
23: Iya, tetap Prancis mau di.
15: Iya, iya.
23: Oke, ya, mudah-mudahan lah nambah 2-0 mau
15: di. Dua, tambah 2 gol lagi, iya, atau 2-0.
23: Iya. Oke, mau di, makasih.
15: Terima kasih, Pak Leman, ya.
23: Baik. Oke, makasih.
15: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan didelay karena cuaca, dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
1: Dan aman ya.
15: Dan aman,
1: karena
15: itu.
1: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
15: petir, hentikan pertandingan ya.
1: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
15: Iya.
1: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
15: Iya.
1: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
15: iya,
1: soal kelanjutan pertandingan ini.
15: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir, iya, itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, Pak Seda, sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
15: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
2: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Rudi.
15: Oke.
2: 3-0.
15: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
2: Oke.
15: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
3: Iya, salam olahraga.
15: Iya, salam olahraga, silakan Pak Dian. Iya, silakan Pak.
3: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
15: Faktor cuaca sudah satu jam ini tertunda, tetapi kabarnya
3: iya,
15: dari
3: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
15: Iya, kita tunggu jam 6.
3: Tapi ini keuntungan juga ya, kalau Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana Mas?
15: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih Pak Dian?
3: Akhir ya. 2-0 aja untuk Prancis gitu aja.
15: Baik, ya. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
15: Terima kasih. Ada pertanyaan nih Bung Nova, kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
1: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2x30 menit ya. Berarti 1 jam.
15: Ya.
1: Oleh karena itu ini sudah 1 jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
15: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
1: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
15: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
1: Ada.
15: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan bagi keselamatan pemain di sana.
1: Dan penonton juga.
15: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo, Pak Opu.
4: Selamat pagi. Salam olahraga.
15: Ya.
4: Bang Rudi. Ya. Bang Nova. Kalau menurut saya, Bang Rudi, itu 3-1.
15: 3-1. Untuk?
4: Iya, 3-1 untuk Prancis.
15: Untuk Prancis.
4: 3-1. Makasih Bang Rudi.
15: Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
15: Iya, selamat pagi Pak Willy.
5: Iya. 5-0.
15: 5-0 untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
5: Iya, okay. Benar, 5-0.
15: Iya, baik. Baik, Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
24: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
15: Ya, waalaikumsalam.
24: Nah, ini di Aceh Utara, burusan habis subuh di Aceh, baru masih terlalu gelap nih di Aceh ya.
15: Masih gelap ya.
24: Ya. Tadi nggak sempat monitor ragunan sama bapak pertama persiapan ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini belum ditunjukkan bapak kedua ya maunya ya.
15: Ya belum, tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
24: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan ada kelanjutan pertandingannya ya.
15: Ya.
24: Memang harapannya ini Irak akan lolos Asia.
15: Ya.
24: Jepang sudah lolos. Jepang sudah lolos. Okay. Maunya ada kerja di situ lah. harapannya kan Iraknya enggak kalah, setidaknya bisa menahan seri ya. Kalau enggak bisa menang dengan pelatihnya lawan barat kan. Baik. Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut, mudah-mudahan ya. Waktu yang saya ada di situ lah. Harapannya jangan menang, jangan kalah Ira,
15: jangan kalah Ira ya. Oke, okay, baik, Pak Sidar. Ya.
24: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Bung Nova, kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, atau injury time itu berpengaruh ke sana nggak, keputusan wasit?
1: Iya, nanti tergantung 45 menit kedua.
15: Iya, artinya, oh, karena tadi di delay lama, ya udah disedikitin saja, atau memang normal-normal aja?
1: Tetap normal.
15: Tetap normal ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
1: Iya, tidak pengaruh.
15: Tidak ngaruh. Oke, Pak Muis dipangkep. Selamat pagi, Pak Muis.
6: Selamat pagi, Pak.
15: Iya, Pak Muis. Silakan. Halo, Pak Muis. Ya, terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Malabo Aceh, selamat pagi. Halo, Pak Kasiman.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
15: Salam olahraga, Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
7: Ya, kalau prediksi ya memang ini berarti. Nah, kalau kita lihat dari permainan, ya, memang Perancis. Cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Mbappe masa ini masih hidup, ini hidup permainannya kan. Tapi kita jangan sampai banyak-banyak anti. Ini itu aja prediksi saya. Semoga Irak ajuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi. Ini menjadi. Ya.
15: Oke.
7: Okay. Hanya itu aja.
15: Ya, baik.
7: Selamat pagi.
15: Selamat pagi.
7: Salam olahraga.
15: Salam olahraga, Pak Kasiman di Malabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
8: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
15: Salam olahraga jaya, Pak Irwan. Silakan, Pak Irwan.
8: Saya lagi batuk gelap karena nonton batuk begadang.
15: Iya.
8: Beginilah tentang masalah, tetap saya jagoan saya dari itu juga Perancis di sini ya.
15: Oke.
8: Okay. Maka kebetulan hari ini kan, walaupun berbeda pertandingan babak kedua, tetap ada. Kalau saya prediksi Perancis lah 3-0.
15: 3-0 untuk Perancis ya.
8: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama Jepang, saya tim berat Belanda sebetulnya, tapi tim juara tetap juara sama Perancis aja calon juara itu kan, seperti diantaranya.
15: Oke, okay, baik. Ya.
8: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai ditunda, cukup lama juga Bang Rudi ya.
15: Iya.
8: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bang Nova ya.
15: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang mungkinkan 2-30 menit ini Bung Nova ya,
1: yes,
15: ditundanya pertandingan ini ya.
1: Tapi memang FIFA juga nampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan
15: di Philadelphia sendiri ya.
1: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ditunda mungkin ya.
15: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
1: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
15: 100% lagi.
1: Tidak babak kedua pada umumnya.
15: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
1: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
15: Iya.
1: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat di waktu istirahat yang lama.
15: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun itu sudah sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
1: Iya.
15: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka nanti ya.
1: Jadi di stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus untuk pemain melakukan pemanasan.
15: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini karena diakibatkan hujan sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah satu jam ini, Bung Nova, ya?
1: Betul, sudah satu jam.
15: Sudah satu jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan, karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi, tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih, Bung Nova.
1: Ya mungkin selama tidak ada petir, ya.
15: Tidak ada petir. Ini menjadi patokan, iya, di sana, ya.
1: Karena hujan biasanya lumrah, ya. Wajar, iya, iya, bermain sepak bola di tengah hujan.
15: Tapi petir ini yang menjadi perhatian mereka. Betul. Baik. Pak Dipo. Halo Pak Dipo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
15: Salam olahraga Pak Dipo.
9: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
15: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih, Pak.
9: Oh, belum pasti mulainya, Bung Rudy.
15: Iya, belum ada keputusan apakah.
9: Mudah-mudahan kalau nggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa, ya, Bung Rudy. Ya. Namanya pertandingan, saya kondisinya seri, kalau nggak seri, menang atau kalah, ya. Salah satu dari pemainnya, ya, Bung Rudy. Nah, itu saja lah, ya, Bung Rudy.
15: Iya, baik, Pak Dipo.
9: Terima kasih banyak, assalamualaikum, Bung Rudy.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak, Bung Nova, dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin ada data atau informasi Anda?
1: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974, pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Mm-hmm. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
15: mengeluarkan air lapangan.
1: Lapangan, ya. Jadi
15: sistem drainase dikati ketika itu mungkin, iya, belum canggih kali, ya.
1: 52 tahun yang lalu, ya.
15: Iya. Iya.
1: Jadi waktu itu kick off kalau enggak salah harus tertunda sekitar 30 menit.
15: 30 menit.
1: Baru dimulai pertandingan, betul.
15: Berarti ini rekor baru.
1: Ini antara babak 1 babak 2.
15: Jeda waktu.
1: Iya.
15: Babak 1 jam istirahat mereka, dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di.
1: Jadi penonton tadi masih penonton saat ini
15: masih
1: boleh ada
15: di tribun.
1: Ya. Kalau tadi kalau ada petir, penonton juga harus keluar dari stadion, harus dari tribun, mangkok stadion di sini.
15: Iya. Ada Pak Pais di Depok, selamat pagi Pak Pais. Halo Pak Pais.
10: Iya, selamat pagi. Dan salam olahraga,
15: ya,
10: salam buat para olahraga pendengar sekalian.
15: Ya, silakan Pak Pais.
10: Baik, suaraku sudah

0: Ya kira berapa lama lagi nih?
1: Belum hujan, belum ada keputusan.
0: Masih buruk cuacanya.
1: Belum.
0: Ya. Halo. Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya, terutama dari Prancis.
1: Baik, itu saja.
0: Tapi
1: apa
0: juga saya ingin melihat.
1: Ya.
0: Dari Asia ya, terutama apakah dia bisa melanjut atau tidak?
1: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Nafi di Padang. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
2: Ya, ya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan. Ini biasanya tuh tandingnya 15 menit. Ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi berapa skor sementara?
1: 1-0 Pak. 1-0.
2: Ya, ya. Kalau periksa saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya.
1: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
2: Ya, ya, itu aja. Ya. Bang Lupi, selamat pagi.
1: Kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis. Halo Pak Muis.
3: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
1: Iya.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
3: Iya. Pagi.
1: Ya, silakan, silakan Pak Muis.
3: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Mbappe beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Mbappe, satu untuk Olise.
1: Olise, Michael Olise. Oh.
3: Iya. Wah, terima kasih Bung Rudi. Iya, iya. Sukses, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Kusna di Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi di Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup E ini antara Prancis menghadapi Irak.

Dunia 2026, Portugal akan menghadapi Uzbekistan. Fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan. Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Juzdan.

0: 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Faylaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
0: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
0: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati Euforia Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepet kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Tanya juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun, dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa, untuk antisipasi petir ya, ini ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari petir terakhir. Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 km.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 km dari stadion, regulasi masih itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda
2: masih
1: lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya.
2: Nurut istilahnya.
1: Harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Sempat. Tadi memang di babak pertama tidak ada petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir.
2: Lain dari
1: tapi
2: stadion,
1: hujan ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Ya. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Ya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, panselnya pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basah.
1: Blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik ini tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat, tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama nih pertandingan di suspend ini? 1 jam lebih 20 menit ya.
2: Iya, iya, betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia,
1: tapi
2: di East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan kedepannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, setelah ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry. 6
2: pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak
2: juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, dari yang sama.
2: Bukan,
1: kan
2: di hari yang berbeda.
1: Oke.
2: Match day ketiga di pertandingan ketiga fase grup.
1: Yeah.
2: Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya, tetap akan menggunakan protokol yang sama karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia.
1: Iya, sebagai negara bagian mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini, apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini? atau di kota Philadelphia itu.
2: Bisa jadi akan kepikiran ya.
1: Kepikiran ini.
2: Dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya. Seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih.
2: Iya, kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
2: oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya. Menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Deschamps ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman gitu. Kan Graham pernah ke GBK. Aman, hujan juga gak masalah di situ gitu.
2: Mungkin bikin leader Deschamps penasaran ya.
1: Oh kayak gitu ya
2: GBK.
1: Boleh juga nanti kita kesana main kan.
2: Nah, dengan Pak Ed.
1: Dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain, iya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Ya, mudah-mudahan tayangan ini nih menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang 1 jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Betul. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua nih bajunya. Ini nggak ada keringet-keringetnya saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau Anda, sepengetahuan Anda dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya. Ini gimana kira, 1 jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar, tidak apa, asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis-nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 45 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak. Stamina yang bagus juga. Jadi bisa jadi ya, mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan yang penting kan mereka dalam waktu 1 jam aja otot mereka sudah lentur. Detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga. Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang mungkin mereka lakukan di sana ya. Ya, kita undang lagi nih pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau enggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan nggak dilanjutkan gitu. Karena ini lanjutan ini. 021-352-3172-384-4545-386-2375-386-6712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti Perancis ini ya.
2: Iya.
1: Seperti apakah ini di Perancis ini? Mereka menghadapi situasi yang tentu pertama kali bagi mereka.
2: Tapi bisa jadi ada pemain-pemain yang pernah mengalami kejadian seperti ini.
1: Iya.
2: Karena di Piala Dunia antar klub 2024 atau 2025 ada pertandingan yang ditunda sekitar 90 menit waktu itu Chelsea melawan Benfica. Ya dan ini
1: kamar ganti Perancis ini sudah mulai keluar dia ya. Dari kamar ganti, ruang ganti. Ya, memang kelihatannya enggak lama lagi. Sambil saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, teman.
1: Oh, Pak Soan. Selamat pagi, Pak Soan.
3: Betul.
1: Samarinda Utara, Pak Soan.
3: Iya. Jagoan saya memang Perancis ya, sampai ke final.
1: Kenapa itu?
3: Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Perancis ini kan ramah, orangnya ramah. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Perancis, orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
1: Ramah misalnya, Pak ya.
3: Ya, jadi senang saya, sampai sekarang saya senang.
1: Oke.
3: Karena waktu itu saya sekolah di Jerman ya.
1: Oh, ya?
3: Tahun tahun 82 yang lalu ya, ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah Om Rudi.
1: Waduh, itu Piala Dunianya di Spanyol itu Pak, kalau nggak salah.
3: Iya.
1: 82 itu.
3: Jadi tahun 82 itu, jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
1: Oh iya, perbatasan.
3: Ternyata kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
1: Di atas drum itu Pak.
3: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
1: 3-0.
3: Ya sangat okay. Menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
1: Iya.
3: Usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih, tapi otot-otot sudah kendur semua.
1: Iya, otot. Nah,
3: saya tetap ini apa namanya? Pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
1: Iya, iya.
3: Iya, kalau tidak salah itu ya. Ya kayak yang Argentina yang menang itu.
1: Iya.
3: Makasih Om Rudi ya.
1: Terima kasih.
3: 3-0 ya. Ya,
1: terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Ya.
1: 20 menit lagi.
2: Kita 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
1: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50, artinya di sini sekitar pukul 6.50. Ya. Akan dimulai kembali dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu. Baik, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
4: Jaya,
1: salam olahraga, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Bang Rudi, Bang
1: Lupa. Iya.
4: Kalau saya mainnya back tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita menyemak tadi itu antara Irek sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya serunya sangat besar ini kayaknya di Bangkok. Tapi bisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irek kata bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
1: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
4: Ya. Mungkin itu saja Mang Rudi.
1: Baik.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak. Langsung Pak. Ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak. Iya.
5: Iya, oke. Okay. Ya, nunggu kafe mulai lagi ya.
1: Iya, silakan.
5: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
1: Wah, 2-0 untuk Prancis.
5: Mulai lagi, siap.
1: Iya. Jadi terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Iya.
1: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali, mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan. Jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin
1: lagi, strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Jangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih.

0: maupun
1: menit akhir,
0: menit awal babak kedua.
1: Kedua. Oke. Okay.
0: Bisa saja dengan kecepatan Perancis dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
1: Iya.
0: Yeah. Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti,
1: yeah,
0: di babak kedua ini. Atau sebaliknya, Irak
1: yang akan
0: lebih panas, aha, menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan, ya.
1: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, Pak Matauli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba, masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, ya, di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit, ya.
0: Iya, biasanya 15 menit.
1: 15 menit, ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung, mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey, ya, keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau nggak dari tangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang, ya, baru dimulai, ya.
0: Betul.
1: Itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna, ya, yang berbeda itu, ini?
0: Ada rasa berbeda. Jadi dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak
1: ganti. Nggak ada rumput, ya.
0: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan, ya,
1: yeah, sintetis, ya.
0: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika, yeah, untuk berlari di, yeah, artificial rumput
1: ya, gitu. Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
0: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
1: total, ya.
0: Ada juga tim measure, ya, tim pijat, ya, itu bisa.
1: Nah,
0: bisa
1: khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi,
0: ya,
1: rentan cedera seperti, ya, itu, ya.
0: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
1: Apapun resiko, apapun kondisinya, mereka sudah punya rencana-rencananya, ya.
0: Plan C-nya, ya.
1: Sampai plan Z kali mereka punya itu, ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi, Pak Heru.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Ya, silakan, Pak Heru.
2: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat, ya,
1: ya,
2: antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis, karena dari segi pola permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal lagi. Tapi kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini
1: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih, Pak Heru, ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Rudi.
1: Salam olahraga, ada Bung Nova juga. Silakan, Pak Toto.
3: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
1: Iya.
3: Ini satu pertandingan menarik. Ya, namanya pertundaan, ada namanya, ya istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksinya tetap 3-0 untuk Prancis.
1: Terima kasih. Banyak banget ini, Bung, yang memprediksi 3-0 untuk Prancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi, Pak Arjuna.
4: Selamat pagi,
1: Pak Arjuna. Iya, silakan, Pak Arjuna.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya, Pak.
4: Iya. Saya beli Prancis ini, Bung.
1: Berapa skornya ini, Pak? 3-1. Oke. Iya. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu, Pak. Nah. 3-1 untuk Prancis ini, Anda prediksi apa?
4: Ini sama Usman De

0: Dembele.
1: Oke, Usman Dembele. Baik, baik.
0: Salam olahraga, siap selalu, Bung.
1: Iya, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Arjuna di Makassar, Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi, Pak Jari. Halo, Pak Jari, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Jari. Silakan, Pak Jari.
2: Ya, kalau saya sih, walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjauhkan Irak.
1: Kenapa itu, Pak?
2: Ya, karena kan kita kan sesama Asia. Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu, suka main bola hujan-hujanan.
1: Iya.
2: Kalau itu keplak-keplak-keplak-keplak nggak kedah. Bola kan nggak bisa, alurannya nggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan Irak bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
1: 2-1? Oke, baik. Terima kasih untuk... Ya, waalaikumsalam, Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya, hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
3: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
1: Daya serap lapangan.
3: Sepertinya ya, memang kualitas lapangan di Philadelphia, Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
1: Ya. Gitu. Tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bu.
3: Iya, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas setelah pangan stadion Philadelphia.
1: Nah, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
3: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
1: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
3: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
1: Nggak ada kubangan. Iya, ya masih cukup lama sebenarnya. Apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti nih, Bung Nova.
3: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka. Mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan istilahnya umpan, operan-operan kaki ke kaki. Akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan, tapi sepertinya kalau melihat lapangan
1: masih normal ya, masih bisa
3: dilakukan
1: umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan ya. Dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi, dan tentu ini sangat beresiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja, setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
3: Apalagi tiket mahal.
1: Tiket mahal, tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flightnya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi, Bu Nur.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya selalu.
1: Iya, salam olahraga jaya Bu Nur di Flores. Silakan, Bu Nur.
4: Kalau buat saya, untuk kedua-duanya ya, tidak boleh ada yang kalah atau tidak boleh ada yang kecewa ya, pasti menang kalah semuanya dua-dua itu harus menghadapi dengan sikap yang optimis atau dengan sikap yang dingin ya, biar nggak ada salah satunya kecewa. Ya kalau menurut saya 2-3 ya, antara Prancis di 2 atau Iran 3 ya, gitu. Yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima. Ini kan permainan kan untuk menyemangati ya Piala Dunia ya. Dua-duanya harus, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Dua-duanya harus benar-benar
1: sportif lah ya Bu ya, begitu ya.
4: Iya betul.
1: Baik, betul, Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
4: Itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam olahraga.
1: Terima kasih. Salam olahraga Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
5: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
5: Iran versus apa tadi?
1: Prancis menghadapi Irak, Pak. Babak pertama Prancis unggul 1-0.
5: Irak ya?
1: Iya, Irak.
5: Irak, bukan Iran ya?
1: Bukan, ya. Bukan. Iran sudah kemarin, Pak. 0-0.
5: Ya, apanya nih? Pilih yang menang apa prediksi?
1: Ya, terserah ya. Bapak. Mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin?
5: Oh, iya. Pilih yang itu ya. Pilih yang menang, nggak ngerti saya kalau menang.
1: Halo, Pak Udin.
5: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu.
1: Oke. Baik Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
6: Di Ponorogo, selamat pagi. Selamat pagi Bung.
1: Iya Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
6: Iya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang itu luar biasa, begitu Bung.
1: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
3: Iya. Pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas yang
1: membersihkan air. Jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus, pendengar, mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian. Tapi menariknya nggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu. Sudah
3: terserap. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun, sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya. Jadi memang sinyal positif.
1: Sudah fix berarti ya.
3: Ini.
1: Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup
3: hampir
1: lama.
3: 2 jam, ya?
1: Iya, hampir 2 jam satu pertandingan ya.
3: Iya.
1: Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Enggak mungkin jadi gelar pertandingan di hari yang sama ya di satu stadion.
3: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
1: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
3: Iya.
1: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke. Ibu Ramla di Buton Tengah, selamat pagi Ibu Ramla.
7: Pagi, Pro 3.
1: Selamat pagi.
7: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Ramla, silakan.
7: Iya, menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
1: Satu sama.
7: Imbang.
1: Imbang.
7: Iya. Okay. Imbang. Jangan banyak-banyak, satu sama ya.
1: Iya.
7: Oke,
1: iya.
7: Terima kasih Bang Rudi, Bang Noval.
1: Terima kasih.
7: Salam olahraga
1: Jaya Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan. Dan masih juga menggunakan mantel biru mereka, Bu. Nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti. Dan ini tampaknya,
3: Sudah tidak hujan ya?
1: Sudah tidak hujan.
3: Reda hujannya?
1: Hujan sudah reda. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus. Dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai salah pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Wah, Bung Yanto sampai tertawa. Ya, prediksi pendengar banyak, paling banyak 3 gol tercipta dari Perancis. Yeah. Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
3: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis. Ya. Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola, dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis, karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit. Ya. Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya, akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Nah, kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
1: Ya.
3: Kemudian ada skor imbang Spanyol Cape Verde.
1: Ya.
3: Dan kemarin juga Uruguay imbang. 2-2.
1: Ya.
3: Jadi bukan mustahil ada
1: kejutan
3: yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
1: Tapi melihat dari motivasi Prancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai,
3: apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign.
1: Iya.
3: Dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 kemenangan
1: di
3: Piala Dunia.
1: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
3: Iya.
1: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis dengan Indonesia.
3: Seri
1: dengan Indonesia langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
3: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asing di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia, dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Chris Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staf adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya man management bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
1: Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana nih kira-kira, Bung?
3: Ya memang Graham Arnold ini punya punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
1: Hesas
3: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya.
1: Okay.
3: Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
1: Arnold
3: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia, dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga ya, bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
1: Iya, artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal. Betul. Karena di tengah-tengah kualifikasi akhirnya masuk setelah dari Australia, tapi melihat komposisi pemain yang ada yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan bagi Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia ya.
3: Iya. Gimana namanya? Dia menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri. Ketika baru pertama kali menangani Irak, Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu believe, percaya bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
1: menguntungkan
3: iya, karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga keempat dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia, kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
1: bahkan disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
3: 21 pertandingan dalam 28.
1: Iya, itu. Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Iya. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk believe tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
3: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
1: Iya.
3: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti Filipina waktu itu ya.
1: Iya, iya.
3: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
1: Iya.
3: Memang kita kalah waktu itu.
1: Dua kali.
3: Iya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya dengan 21 pertandingan
1: dalam 28 bulan
3: itu juga membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
1: Karena kalau sudah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung ya. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap ingin Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
3: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis. Ya. Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
1: aktif
3: ya. Siapa yang akan menyerang duluan? Dan terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup
1: bergantian.
3: Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif. Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti. Dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya. Dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi jelas tidak mungkin ya. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
1: Ya, mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita nih, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya, serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi ya menjagokan Irak untuk menang dengan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
3: Saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaan Graham Arnold mengutamakan defensive solidity, yeah, yang harus dilakukan, harus bermain baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak meraih kemenangan.
1: Oke, okay. Ke Prancis. Kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati. Artinya di situ tidak tertutup. Ya, mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
3: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
1: Iya.
3: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Ousmane Dembele, kakinya yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Blue, ya, bagi tim M jantan ini.
1: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Desham, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
3: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga selain Mbappe, Ousmane Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di
1: kiri
3: agak
1: kurang
3: lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble, dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi itu kanan, tapi dia meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan yang dilakukan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
1: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Koundé diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
3: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya, kiri kan
1: kanan. Iya.
3: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
1: sisi kiri pertahanan Irak.
3: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Marcaszewski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
1: Saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Oh. Kiri kanan tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Prancis. Artinya
3: sudah ada satu gol,
1: tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Prancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Prancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
3: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam karena mengundang bahaya.
1: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua, Prancis menghadapi Irak, bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
8: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan Doski, masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini ke depan. Yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini para pemain Perancis. Melalui kali ini Manu Kone coba sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Olise, masih Olise didekati dua pemain dari